0: desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter

0: terbang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib, jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
1: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram, ya kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya itu dia sudah berniat, ya berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di Jeddah, ya untuk mengambil niat.
0: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki atas nama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri

0: Sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
1: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
2: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
3: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
2: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Aini.
3: Betul.
2: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
1: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tapi dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
4: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
5: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
6: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga serta live reaction secara real time.

0: buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Ih, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang, sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

RRI dengan esensi buku The Obstacle is the Way, Hambatan adalah Jalannya, karya Ryan Holiday. Buku ini menggali konsep filosofis kuno Stoikisme dan menerapkannya dalam konteks kehidupan modern. Dalam buku ini, Ryan Holiday menyoroti betapa sering kita menghindari hambatan dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya hambatan itulah yang dapat membawa kita ke arah pertumbuhan dan kesuksesan yang lebih besar. Buku ini membuka pembahasan dengan memperkenalkan pandangan Stoik tentang hambatan. Para Stoik seperti Epictetus dan Seneca mengajarkan bahwa hambatan adalah bagian alami dari kehidupan dan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, hambatan adalah peluang untuk menguji, mengembangkan, dan memperkuat karakter kita. Ryan Holiday membawa filosofi Stoikisme ke dalam konteks kehidupan modern. Dia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam karir, hubungan, dan kehidupan sehari-hari. Ia mengilustrasikan bagaimana kita seringkali cenderung menghindari masalah dan hambatan. Padahal, kita seharusnya melihatnya sebagai bagian integral dari perjalanan hidup kita. Kita memiliki kendali atas cara kita merespon hambatan. Holiday menegaskan bahwa sifat hambatan itu sendiri tidak dapat kita ubah. Tetapi, kita dapat memilih bagaimana kita meresponnya. Kita dapat memilih untuk merasa terpuruk dan putus asa. Atau, kita dapat memilih untuk menghadapinya dengan sikap yang lebih positif dan konstruktif. Buku ini mengenalkan konsep latihan kontemplasi Stoik yang melibatkan refleksi dan introspeksi diri. Holiday mendorong pembaca untuk merenungkan bagaimana mereka dapat menghadapi hambatan dengan bijaksana. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang ada dalam kendali saya dan bagaimana saya dapat mengubah perspektif saya terhadap hambatan ini. Hambatan sebenarnya adalah peluang untuk pertumbuhan. Ketika kita menghadapi hambatan, kita dapat belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri, mengembangkan ketahanan, dan menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, kita dapat menjadi lebih siap untuk mengatasi hambatan yang lebih besar dan lebih kompleks. Holiday menekankan bahwa kita dapat memanfaatkan hambatan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Saat kita menghadapi hambatan dengan tekad dan ketekunan, kita dapat menemukan cara untuk melewati mereka dan mencapai apa yang kita inginkan. Hambatan juga dapat membentuk sikap mental positif. Buku ini mencatat bahwa menghadapi hambatan dengan sikap positif dapat meningkatkan kreativitas, ketekunan, dan daya tahan. Ketika kita melihat hambatan sebagai tantangan yang harus diatasi, kita menjadi lebih mampu mencari solusi yang inovatif. Holiday mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan merespon kegagalan dengan sikap yang benar, kita dapat belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, dan kita harus menerima kenyataan ini. Holiday mengatakan bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua hal, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dengan menerima ketidakpastian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih bijaksana.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRCND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati, RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI yang di manapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kami kembali ya di pagi hari ini terkait dengan topik wawancara kita ya. Yaitu kita akan update terkait dengan sensus ekonomi 2026. Dan di pagi ini kita coba mengulas sebuah topik penguatan data DTSEN dan juga persiapan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten ND. Untuk itu nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Imade Suantara SEMSI, Kepala BPS Kabupaten ND. Nah, pendengar, sebelumnya kita ketahui bersama bahwa data menjadi dasar penting ya bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan ekonomi daerah. Nah, untuk itu saat ini pemerintah melalui Badan Pusat Statistik terus memperkuat data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu di mana data ini nantinya akan menjadi dasar berbagai program pemerintah agar bantuan dan juga kebijakan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, di Kabupaten ND sendiri, BPS bersama pemerintah desa dan juga SDM program Keluarga Harapan terus membangun kolaborasi untuk memperkuat kualitas data masyarakat. Selain itu juga BPS juga ya tengah mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan mendata berbagai aktivitas usaha masyarakat mulai dari UMKM, usaha rumahan, perdagangan hingga industri. Nah, pendengar, mengapa ini menjadi penting dan juga bagaimana keterkaitan DTSEN ini dengan sensus ekonomi 2026 dan juga bagaimana manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten ND. Untuk membahas ini lebih jauh, pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Pak Imade Suantara SEMSI, Kepala BPS Kabupaten ND, sudah terhubung dengan Pro Satu RRI ND di line WhatsApp pendengar.

0: Selamat pagi Pak Made.
1: Selamat pagi Ibu Angel. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, salam semangat dan salam sukses untuk pagi ini, Pak.
1: Baik.
0: Baik, terima kasih Pak Made sudah kembali hadir bersama Prosat RRI NTT di kesempatan pagi ini. Kita coba mengetahui seperti apa penguatan data DTSEN dan juga persiapan sensus ekonomi 2026 untuk wilayah Kabupaten ND. Nah, Pak Made, boleh diketahui terlebih dahulu ya, Pak, apa itu DTSEN dan juga ini menjadi penting ya bagi pemerintah maupun bagi masyarakat wilayah Kabupaten ND.
1: Ya, baik Ibu Angelina Labut ya.
0: Siapa?
1: Ya. Data DTSEN itu mungkin nggak perlu lagi diisi data. Jadi DTSEN itu atau kita sebut DTSEN, singkatan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi DTSEN ini mulai dikeluarkan oleh pemerintah di awal 2025 yang didasari dari instruksi presiden atau impres nomor 4 tahun 2025 yang mengatur tentang DTSEN begitu. Nah, peran DPS di sini adalah dalam menyusun atau mengolah atau memadankan data tunggal sosial ekonomi nasional ini yang bersumber dari berbagai kementerian, yaitu data sumbernya adalah data DTKS, kemudian P3KE yang tentang kemiskinan ekstrim dan Reksosek atau registrasi sosial ekonomi begitu. Jadi data DTSEN ini merupakan data gabungan pemadanan dari berbagai kementerian yang tata kelolanya merupakan kolaborasi beberapa kementerian. Adapun di daerah seperti di Kabupaten ND, kami BPS merupakan perpanjangan dari pusat, berkolaborasi dengan pemerintah daerah khususnya dinas sosial dan P3K SDM PKH yang merupakan juga perpanjangan Kemensos dalam memutairkan data DTSEN ini. DTSEN ini perannya adalah nanti untuk sebagai dasar pemerintah dalam melaksanakan berbagai program kebijakan yang pro rakyat, salah satunya dasar pemberian bantuan sosial, kemudian bantuan perumahan dan bantuan-bantuan lainnya untuk kesejahteraan rakyat. Begitu Ibu Angel.
0: Baik Pak Made. Nah, terkait dengan ini juga nih Pak Made, boleh diketahui juga nih bahwa DTSN ini ada istilahnya dengan desil kesejahteraan masyarakat begitu ya Pak ya. Halo Pak.
1: Iya. Halo.
0: Iya. Bagaimana nih desil, data? Bagaimana nih desil data SN ini nih begitu nih Pak Made?
1: Oh ya. Betul. Sekarang di DTSN ini bahwa itu kan tunggal tentang kondisi sosial ekonomi keluarga di secara nasional. Nah di situ masyarakat dikelompokkan tingkat kesejahteraannya dibagi menurut desil. Desil itu artinya per 10. Jadi kelompok masyarakat dikelompokkan misalnya di setiap daerah itu dari desil 1 sampai desil 10. Begitu. Itu didasarkan dari ada beberapa kriteria yang sekarang kalau tidak salah sekitar 40 kriteria. Baik dari kondisi perumahan, kondisi pekerjaan, kemudian pekerjaan daripada kepala keluarga, kepemilikan, 40 kriteria. Seperti itu Ibu.
0: Iya. Baik. Nah, dengan adanya data DTSN ini juga ya Pak, membantu pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan juga program pemberdayaan masyarakat. Ini lebih khusus bagian yang didata nih seperti apa nih Pak Made?
1: Mungkin mohon diulangi Bu.
0: Iya, maksudnya bagaimana data DTSN ini membantu begitu ya pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan juga program pemberdayaan masyarakat bagi Kabupaten ND.
1: Ya, BKSN ini dikelompokkan menjadi masyarakat diperingkatkan di sistem 10 itu sebagai dasar. Nah, adapun yang di daerah sebenarnya yang menghandle terkait dengan pemutaran lapangan sampai proses tatkala ada pemberian bantuan sosial itu dihandle oleh perpanjangan dari Kemensos yaitu P3K SDM pendamping PKH. Nah itu dikelompokkan di situ oleh Kementerian Sosial, misal desil yang desil-desil kecil, misal desil 1 sampai desil 2 yang diasumsikan dikategorikan mungkin masyarakat yang kurang mampu itu diberikan bantuan, apakah bantuan beras, bantuan apa perumahan dan sebagainya. Begitu termasuk juga yang desil misalnya desil 1 sampai desil 5 itu sebagai dasar untuk pemberian apa PBIJK namanya yang berhak mendapat penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Dari desil itu sebagai dasar untuk pemberian bantuan ke masyarakat sesuai dengan
0: kategori
1: kondisinya.
0: Oke, baik, luar biasa Pak Made. Dan selain itu juga bagaimana peran desa ya dalam penguatan data ini, bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam penguatan data sosial ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana nih Pak Made, diketahui bahwa bentuk kerjasama antara BPS, pemerintah desa maupun SDM ya dalam memperkuat kualitas data yang ada di Kabupaten ND.
1: Ibu Angel, ini sebenarnya data BPS ini adalah data kolaborasi yang berperan di situ semua lapisan, semua unsur. Tidak hanya kami dari pemerintah, khususnya BPS. Ada beberapa kementerian yang terlibat di sini adalah sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025. Data itu BPS hanya menghitung, menyusun. Kemudian data itu diberikan selanjutnya kepada Kementerian Sosial yang dipakai dasar untuk pemberian bantuan. Nah, data itu bersifat dinamis. BTSN ini bersifat dinamis. Yang dimaksud dinamis itu adalah data ini berubah setiap saat hasilnya, tergantung kondisi masyarakat. Karena kondisi kesejahteraan itu setiap saat bisa berubah, baik yang awalnya mampu menjadi kurang mampu dan yang awalnya kurang mampu menjadi naik peringkatnya. Nah di situ peran daripada desa, semua lapisan diharapkan karena di desa yang paling tahu kondisi masyarakat. Data yang dimasuk ke kami itu idealnya dimutakhirkan di level desa bersama pendamping PKH yang nanti disaring lewat remuk desa. Remuk desa apakah kondisinya sudah up to date, baik itu aset dan sebagainya. Seperti itu Ibu Angel.
0: Oke, baik, itu terkait dengan data ASN begitu ya Pak Made. Nah kita ke sensus ekonomi 2026 persiapan yang dilakukan oleh Pemda ya terkait dengan sensus ekonomi 2026. Nah bagaimana nih Pak Made, Bapak BPS ND juga sedang mempersiapkan ya sensus ekonomi 2026. Apa yang menjadi fokus utamanya nanti nih Pak Made dalam sensus ini?
1: Perlu dibedakan di sini, di masyarakat mungkin juga masih masih kebingungan begitu. Karena ada DTSN, terus ada SE 2026 singkatan mirip. DTSN itu juga ada ekonominya. Sedangkan SE juga ada ekonomi. Jadi DTSN itu data tunggal sosial ekonomi nasional itu mengatur tentang seluruh peringkat keluarga di Indonesia yang dipakai dasar untuk program pemerintah, salah satunya dalam pemberian bantuan sosial. Sedangkan SE 2026 ini kepanjangannya adalah sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi BPS sudah melakukan 5 kali yang sekarang yang
0: Halo Pak Madi.
1: Halo.
0: Ya. Baik. Sinyal ya. Kurang jelas, Pak. Baik, silakan ya, dilanjutkan. Ya.
1: Sudah. Jadi sirkulasi ekonomi 26 itu merupakan salah satu tugas pokok BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997. Sirkulasi ekonomi itu nanti menyediakan data informasi struktur ekonomi, karakteristik usaha, dan juga termasuk informasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
0: Iya. Baik. Ya, jaringan kurang jelas ya, pendengar di udara. Halo, Pak Made. Halo, Pak.
2: Halo.
0: Iya. Baik, silakan, Pak. Ya. Dilanjutkan.
1: Jadi sensus ekonomi itu adalah salah satu tugas pokok BPS yang nanti tujuannya adalah menyediakan informasi tentang struktur ekonomi, informasi karakteristik usaha, dan juga termasuk informasi ekonomi digital, Bu Angel.
0: Iya. Nah, yang nanti menjadi fokus utama di sensus ekonomi 2026 untuk Kabupaten ED ini apa nih nanti, Pak Made?
1: Sensus ekonomi 2026 ini yang kita akan lakukan sebenarnya dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Fokus kita itu adalah menyasar semua aktivitas ekonomi, baik itu usaha besar, baik itu bandara, pelabuhan, perusahaan-perusahaan cabang dari pusat, usaha menengah juga, usaha menengah, perusahaan-perusahaan swasta, baik itu yang berada di bidang angkutan, termasuk juga usaha UMKM, usaha kecil, usaha mikro, kios dan sebagainya, baik itu tenun, baik itu ojek dan sebagainya. Semua kita data, termasuk sensus ekonomi 2026 yang sekarang ini, berhubung kita melakukan sensus, namanya sensus mendata semua usaha dan melakukan pendataan door to door ke semua rumah, kita juga sekaligus memutakhirkan tadi, DTSN, yang kita sebut nanti pemutakhiran kondisi sosial. Plus juga kita melakukan pemutakhiran data petani, yaitu bila mana petani punya usaha di bidang pertanian. Jadi sensus ekonomi sekarang ini adalah tidak murni melakukan pendataan pada usaha saja, tetapi juga melakukan update kondisi sosial keluarga dan juga mengupdate data pertanian, khususnya dari sisi pendapatan dan pengeluaran.
0: Berarti nanti akan didata kembali begitu ya, Pak, ya, terkait dengan data DTSN tadi itu.
1: Iya, ya, betul. Berhubung baik, kita turun ke lapangan, selama ini sebenarnya kan pemutaran DTSN ini, DTSN itu dilakukan bergulir setiap saat. Teman-teman kami, partner kami, pendamping PKH yang saat ini juga sedang penataan beliau-beliau dari bulan April sampai Mei sedang pemutaran tentang DTSN, khususnya yang keluarga penerima PBI JK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Tapi kami nanti saat sensus ekonomi, tepatnya di 4 bulan ini, akan melakukan door-to-door. Untuk sensus ekonomi, bulan Mei ini kami fokus dulu persiapan final, sosialisasi, kemudian koordinasi ke semua lapisan, kemudian fokus mendata usaha besar lewat email, begitu. Sedangkan nanti bulan Juni, Juli, Agustus, tepatnya 15 Juni sampai 31 Agustus, kita mengerahkan petugas sekitar 300 petugas sensus untuk menyasar door to door semua rumah tangga di Kabupaten ND.
0: Iya, dan semoga ini juga bisa berjalan sesuai dengan harapan ya, Pak, ya, bahwa data nanti akan di data secara akurat begitu. Baik, Pak Made, boleh diketahui juga nih bagaimana data ekonomi ini akurat nanti ya, dapat membantu pembangunan daerah, lebih khususnya di Kabupaten ND nih, Pak Made.
1: Jadi data itu kan kita memotret, apakah data itu akurat, valid sesuai dengan kondisi lapangan. Kita persiapan internal sudah melakukan rekrutmen yang sedang berjalan di saat ini, rekrutmen petugas. Kemudian kita akan melatih petugas untuk menyamakan memberikan bintek tentang pemahaman. Itu pun nanti pendataannya menggunakan ini, tidak lagi menggunakan dokumen, sudah menggunakan aplikasi via HP begitu. Nah, kemudian kami juga berharap dukungan semua pihak lewat kami sosialisasi sejak Januari dan terus berjalan sampai Agustus agar semua pihak, baik masyarakat, perkantoran dan sebagainya, mendukung juga memberikan informasi yang benar, kondisi yang sebenarnya. Kami akan menanyakan dari biodata, kemudian kondisi perusahaan, pemasukan pengeluaran dan sebagainya, dan ini tidak ada kaitan dengan pajak, begitu. Jadi mohon berikan informasi yang sebenarnya agar potret kita bisa menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, khususnya di Kabupaten ND.
0: Iya. Nah, itu tadi juga dijelaskan bahwa nanti didata dengan usaha-usaha kecil begitu ya, Pak Made ya. Nah, bagaimana pentingnya usaha-usaha kecil ini atau UMKM-UMKM kecil ini masuk dalam data sensus ekonomi nih, Pak Made?
1: UMKM kalau secara umum di level nasional itu mungkin hampir 90, kurang lebih 95% lebih ya, yang mendominasi usaha di Indonesia. Jadi UMKM itu merupakan penggerak ekonomi di level masyarakat. Jadi sensus ekonomi ini kan mendata semua usaha termasuk UMKM. Kemudian untuk memberikan gambaran, semakin banyak UMKM yang bergerak itu mengindikasikan bahwa ekonomi uang beredar itu jalan, ekonomi itu tumbuh di level masyarakat luas, tidak hanya dikuasai oleh 1-2 usaha besar begitu. Jadi uang itu beredar ke semua lapisan sampai level desa. Ya nantinya kami akan menerbitkan ini gambaran struktur ekonomi sampai level kabupaten kota begitu. Jadi itu sangat penting, tidak hanya didominasi usaha besar, tapi ekonomi kecil itu yang sebagian besar notabene dikuasai oleh masyarakat umum, itu mengindikasikan bahwa aktivitas masyarakat itu tumbuh begitu.
0: Iya, dan itu tadi juga UMKM yang ada di daerah, level daerah begitu dia, lebih khususnya di Kabupaten ND begitu ya Pak Made. Nah, apakah nanti data dari sensus ekonomi 2026 akan membantu juga pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan pekerjaan begitu Pak?
1: Iya, kami di BPS tugasnya adalah melakukan sensus dan juga survei-survei. Sensus seperti sensus ekonomi ini tentu manfaatnya nanti adalah tugas kita menyediakan informasi bagi semua kalangan, baik pemerintah, pihak swasta maupun pihak akademisi. Jadi manfaatnya bagi pemerintah misalnya SE 2026 ini sebagai data terkini, sebagai landasan dalam perencanaan kebijakan ekonomi khususnya, agar program itu tepat sasaran, utamanya dalam evaluasi dan juga penyusun kebijakan. Sedangkan bagi sektor bisnis misalnya, itu memberikan informasi dan data tentang kondisi pasar untuk strategi bisnis, kemudian investasi dan juga ekspansi usaha, begitu. Sedangkan bagi masyarakat, itu nanti tentunya secara tidak langsung menerima manfaat dari kebijakan ekonomi pemerintah dan juga hasil SE 2026 ini untuk berbagai kepentingan.
0: Iya.
1: Begitu Ibu Angel.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan semoga ini jadinya dalam peningkatan ekonomi juga ya Pak Made ya, untuk wilayah Kabupaten ND. Nah, bagaimana juga nih Pak Made dalam sensus ekonomi 2026, harapan-harapannya dan apakah ada tantangan tersendiri juga nih Pak Made dalam mendata?
1: Ya, tantangan itu selalu ada, tapi kita selalu melihat peluang, begitu Ibu Angel. Jadi di era digital ini, era generasi Gen Z juga, bahwa sekarang tidak kita sangkal bahwa sekarang semua serba era digital. Salah satunya adalah kita juga mendata usaha-usaha digital yang tidak nampak. Nah, itu tantangan kita. Makanya kita melakukan pendataan door to door. Untuk menangkap usaha tersebut. Di samping itu juga kondisi kita di sini tidak semua ada sinyal, sedangkan pendataan menggunakan HP dan sinyal begitu. Cuma di daerah pelosok itu mungkin tantangan tersendiri. Tetapi di situ sudah kita siapkan mekanisme atau mitigasi bahwa meskipun tidak ada sinyal, kita petugas bisa melakukan pendataan dengan sistem offline. Nanti mereka melakukan pengiriman saat sudah ada sinyal begitu. Harapan kita adalah kepada semua masyarakat berkolaborasi dengan tangan memberikan informasi yang sebenarnya, karena informasi yang akurat, informasi yang benar itu akan memberikan gambaran yang tepat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan, sehingga akhirnya penuara kembali ke masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Baik, Baik, ya semoga ini juga bisa dilaksanakan dengan baik ya Pak, sukses juga untuk sukses ekonomi 2026 ini, dan harapan-harapan ini otomatis untuk peningkatan ekonomi bagi wilayah Kabupaten ND. Baik Pak Made, terima kasih untuk kesempatannya pagi ini dan juga sudah berbagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi Pak Made.
1: Ya, selamat pagi. Mungkin kata-kata terakhir dari kami,
0: okay, Ibu Injil ya. Oke, closing statement, baik Pak.
1: Baik, sekali lagi terima kasih kepada Plural Pagi, RRI Pro 1 ND yang sudah beberapa kali mengontrak kami untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan statistik, salah satunya Sensus Ekonomi 2026. Mohon semua lapisan menyelesaikan Sensus Ekonomi 2026 yang kami akan lakukan dari periode Mei ini sampai Agustus dari ND mencatat untuk Indonesia Maju. Sekian dan terima kasih Bu Angel, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Made untuk kesempatannya pagi ini. Semoga ini juga bisa didengar oleh masyarakat Kabupaten ND ya, bahwa kita betul-betul menyukseskan Sensus Ekonomi 2020. Terima kasih Pak Made, selamat pagi, salam sukses, salam sehat Bapak. Baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih juga ya untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini. Dan tentunya dukungan masyarakat ya dalam memberikan data yang benar dan akurat menjadi bagian penting demi masa depan pembangunan Kabupaten ND yang lebih baik. Terima kasih, dan saya Angel Labut pamit ya dari Florata pagi ini dan juga sesi wawancara kita di edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka

Unggahan itu membandingkan harga tersebut dengan harga pasar yang diklaim jauh lebih murah. Dan narasi ini pendengar menyebar luas dan memicu berbagai tantangan di media sosial. Sebagian warganet menganggap informasi ini sebagai bukti dugaan markup anggaran. Faktanya klaim ini tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id, pihak Kementerian Sosial telah memberikan klarifikasi resmi terkait dengan isu tersebut. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tertanggal 6 Mei 2026 lalu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos Devi Deliani menegaskan bahwa unggahan ini mengandung informasi yang salah dan menyesatkan. Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turut menanggapi informasi ini. Ia menegaskan bahwa informasi yang viral merupakan hoax dan memutarbalikkan fakta. Dan pendengar, dengan demikian klaim Kemensos menggelembungkan anggaran sepatu sekolah rakyat merupakan informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Apa perbedaan antara siaran AM dan FM? Yang membedakan adalah modulasi. Pada akhir abad ke-19, manusia menemukan bahwa suara dapat dipancarkan melalui gelombang udara. Dengan demikian, dimulailah era radio. Radio menjadi bentuk transmisi paling populer selama 80 tahun pertama abad ke-20. Ada dua cara berbeda untuk mentransmisikan sinyal radio, yaitu AM, modulasi amplitudo, dan FM, modulasi frekuensi. FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik daripada AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. AM memiliki jauh lebih tinggi jarak dari FM yang biasanya keluar 50 km dari stasiun radio. Oleh karena itu, FM harus menggunakan banyak pemancar untuk menutupi area yang sama dengan satu pemancar AM. Namun saat AM melakukan perjalanan dengan gelombang suara dekat ke bumi pada siang hari dan lebih tinggi di langit pada malam hari, ia memiliki rentang yang jauh lebih kecil di siang hari daripada di malam hari. Selain itu, teknologi AM jauh lebih murah daripada FM. Namun karena kemajuan teknologi, biaya menjadi turun drastis. Untuk hal lain, sinyal AM tidak seperti FM, sering terganggu oleh gedung-gedung tinggi dan cuaca yang merupakan masalah besar di dunia saat ini.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami masih bersama Anda ya di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Untuk Anda yang masih bersama, boleh bergabung ya untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda di pagi ini terkait dengan aspirasinya seperti apa ya pendengar, maupun hal yang terjadi di sekitar lingkungan Anda. Boleh lapor kepada kami di program Halo RRI melalui line telepon 0821-445-11957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-387-8786. Terima kasih juga ya untuk Anda yang selalu setia bersama kami di streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang belum download aplikasi RRI Digital, boleh download di Play Store ataupun App Store ya pendengar, untuk bisa mendengarkan RRI dimanapun Anda berada. Dan pastinya di pagi ini kami akan menantikan ya terkait dengan keluhan yang disampaikan kepada kami di program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Angela Butt yang masih menemani Anda, dan juga operator studio kami ada Dev Rivaldi pendengar.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRCND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

bayar lewat ATM. BPJS Kesehatan ratungan nih program baru, ngaraki program rehab. Rehab tujuan ki petenawa kita teratu tunggakan supaya ngara bayar bertahap, iba kata ururo kita ngai duit tu bayar lunas. Rehab nih auto debit mai BPJS Kesehatan, ono-ono ngara tu VA kita tak sengara rutin bayar dan iba repot. Iklan ini dipersembahkan.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di program Halo RRI. Kami masih bersama Anda di pagi ini. Bagi yang mau bergabung, boleh sekali ya pendengar, terkait dengan keluhan-keluhan Anda yang bisa disampaikan kepada kami, dan kami akan hadirkan ya apa yang menjadi keluhan Anda dan juga nanti teruskan kepada pihak-pihak terkait. Pendengar boleh bergabung di line telepon 0821-4451-1957 atau juga di line WhatsApp Rosat RRI ND 0821-3878-7866 untuk Anda. Kami juga akan hadirkan berbagai informasi-informasi tentunya ya pendengar, ke ruang dengar Anda, maupun kami juga Anda boleh mengakses di laman resmi kami riri.co.id, berbagai informasi untuk Anda nikmati. Dan di pagi ini juga yang sedang mendengarkan Prosat RRI ND di streaming riri.co.id, selamat pagi, maupun di aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan pendengar, pagi ini di Halo RRI kami akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: ekonomi di sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Indi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Indi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Indi dan

hubungi kami melalui nomor telepon 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

Lawa ite manggerai atado, ite atau manggerai asiga susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, hoga nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho'o, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening dite, atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi, neka hemong, asiga telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran IT bisa terbayar rutin. Temangga repot, temangga tunggakan kolega. Maiga, IT pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan. Iklan ini

Dimulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Pendengar RRI dimanapun berada di program Halo RRI ya, di edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Bagi yang mau sampaikan boleh sekali pendengar di line telepon 082144511957 dan juga WhatsApp 082138788786. Terima kasih juga ya untuk Anda yang selalu setia bersama kami dari tadi pagi hingga pagi ini ya pendengar di program Halo RRI dan juga Floretta pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya waktu kita juga sudah terbatas ya di pagi ini. Terima kasih dan semoga informasi-informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda pendengar dapat memberikan wawasan dan juga edukasi maupun inspirasi untuk Anda. Di pagi ini program Halo RRI saya akhiri dan juga program Halo RRI akan terus hadir di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pendengar untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di sekitar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Angela pamit undur diri ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan update ya informasi cuaca untuk edisi pagi ini, Senin 11 Mei 2026. Informasi ini disampaikan oleh Ibu Nanik Trisnawati, Prakirawan BMKG Stasiun El Tarikupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Bu Nanik.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi Sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Senin tanggal 11 Mei 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Baa, Soe, dan juga Betun. Untuk siang hingga sore harinya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Kefamenanu, Soe, Betun, Atambua, Alor, dan Borong. Untuk malam hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan tebal dan masih berpotensi hujan ringan untuk wilayah Soe dan juga Betun. Dan dini hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Betun. Untuk potensi kabut di wilayah Soe, Ende, Bajawa, dan Ruteng pada saat dini hari. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi diperkirakan 15 hingga 26 derajat Celcius dengan angin yang dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 30 sampai 50 km per jam. Dan perlu diwaspadai untuk potensi angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan juga Saburai Jua. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Ibu atas informasinya. Selamat pagi, salam sukses, selamat beraktivitas. Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk Anda di pagi ini. Dan tentunya saya Angela But pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sukses.
1: RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1953.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10:05 waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10:05 waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christine Sinda dan juga masih ditemani operator studio Dev Revaldi. Kita mengawali kebersamaan kita siang hari ini di Florata siang dalam sajian pengarus utamaan gender. Dan di studio 1 saat ini sudah hadir ya narasumber kita yang akan berbincang terkait dengan salah satu topik yang kami sudah siapkan, strategi kaum perempuan melindungi dirinya berdasarkan kesetaraan gender. Dan nanti kami juga undang Anda pendengar RRI untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam siaran pengarus utamaan gender. Kami buka line telepon dan juga line WhatsApp hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah di 0821 4451 1957 dan juga di 0821 3878 8786. Pendengar perempuan

0: Sumber kita siang hari ini ada Suster Florencia SSPS dari tim JPIC Kabupaten ND. Selamat siang, Suster.
1: Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi saudara-saudari pendengar RRI ND di mana saja berada. Saya Suster Florencia SSPS kembali berterima kasih kepada RRI ND atas kerjasama dengan lembaga JPIC SSPS Provinsi Flores bagian timur. Hari ini kita akan melihat dan mendalami bersama mengenai strategi kaum perempuan melindungi dirinya berdasarkan kesetaraan gender. Saya ingin menyampaikan bahwa saya hadir di sini bukan sebagai seorang profesional yang bergelut di bagian gender, tapi saya hadir sebagai seorang suster SSPS yang bekerja bersama dengan para suster seluruh provinsi SSPS Flores bagian timur di bagian JPIC.
0: Baik, suster, kita di siang hari ini ya berbicara tentang kesetaraan gender. Nah, menurut suster, kesetaraan gender dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa nih, suster?
1: Terima kasih. Sejauh yang saya tahu dan yang saya mengerti bahwa kesetaraan gender itu satu situasi atau kondisi di mana kaum perempuan dan laki-laki menyadari secara penuh bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan setara. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak, kewajiban, akses, kesempatan atau peluang untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang setara atau harmonis, yang sama, tidak, artinya diperlakukan yang sama, tidak membeda-bedakan ini perempuan jadi harus begini atau laki-laki jadi harus begini. Itu sejauh yang saya tahu.
0: Baik, selain itu, suster, yang juga perlu diketahui pendengar ya, mengapa kalau kita melihat ya perempuan ya sebenarnya ini perlu memahami hak dan juga perlindungan terhadap dirinya sendiri nih, suster?
1: Saya kira perempuan perlu untuk memahami hak dan perlindungan terhadap dirinya sendiri supaya perempuan itu sendiri memahami haknya dan juga karena dia memahami secara benar akan hak dan kewajibannya, maka dia juga akan berjuang untuk mempraktekkan dalam hidupnya, juga berjuang di masyarakat untuk menumbuh kembangkan kehidupannya sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang sama, dan juga menumbuh kembangkan bahkan berjuang untuk yang lain dalam kesetaraan itu sendiri.
0: Okay. Dan berdasarkan realita yang suster melihat selama ini, apakah benar perempuan itu sudah mengenal, memahami haknya sebagai perempuan nih, suster?
1: Sejauh ini bagi kaum perempuan yang sudah mengenyam pendidikan yang memadai, saya kira itu sudah, tapi yang di pedalaman, di pedesaan, mau dibilang kurang ya. Dalam arti begini, ada ya dari segi pendidikan yang membuat mereka bukan tertutup, tapi memang keadaan misalnya dia mau mengenyam pendidikan yang memadai, tapi the economy

0: tidak mencukupi, dan juga pengaruh budaya atau norma yang ada. Jadi kalau mau dilihat di Indonesia, saya kira pada umumnya itu masih diperjuangkan ya, dan ini cukup mau dibilang berkembang tapi begitu pelan ya. Kita melihat bahwa ada berjuang. Kalau di kota, orang yang mengenyam pendidikan yang cukup, dia sudah bisa tahu, bisa akses internet dan seterusnya, dia bisa belajar. Tetapi di pedalaman, di ini banyak hal yang belum.
1: Apakah salah satu faktor SDM juga mempengaruhi ya, begitu ya, Suster?
0: Ya, SDM, pendidikan, dan faktor mentalitas juga, pola berpikir, lalu masyarakat misalnya belum mampu untuk menerima perubahan itu sendiri, bahwa di kalangan masyarakat bahwa perempuan memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki atau punya hak, kewajiban, akses, kesempatan, peluang untuk mengenyam pendidikan juga yang sama dan lain-lain. Tapi di masyarakat itu lebih mempertahankan tradisi yang berlaku. Kalau di kota ya kita masih bisa lihat bahwa ini ada perkembangan, tapi di pedalaman saya kira itu masih terlalu pelan, itu
1: berproses,
0: belum ya? Proses.
1: Baik, Suster, strategi apa nih yang bisa dilakukan perempuan untuk bisa mencegah kekerasan terhadap perempuan itu sendiri?
0: Strategi yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk mencegah kekerasan ini, saya mau mengatakan bahwa sebenarnya strategi itu banyak, tetapi kurang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Saya mau mengungkapkan bahwa salah satu strategi yang perlu dimiliki oleh perempuan untuk memelihara atau menghadapi kekerasan ini, yaitu perempuan itu kan punya jiwa atau perasaan macam feminimnya itu, rasa kasih sayang. Maksud saya, perempuan itu kan perannya sebagai seorang ibu, dia memiliki strategi dari awal, yaitu mendampingi anak-anak atau mengasihi anak-anak itu dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian. Di situ dia bisa menumbuh kembangkan, juga menghasilkan generasi yang baru yang memperlakukan anak-anak secara adil. Di situ tidak ada perbedaan. Misalnya dalam rumah tangga, dia mengasihi anak perempuan dengan laki-laki itu sama. Membagi tugas, misalnya menyapu atau mencuci piring tanpa membedakan bahwa oh ini engkau laki-laki tidak cuci piring, perempuan saja ini. Memperlakukan itu di dalam keluarga, itu mulai dari keluarga, bahwa dia sudah dilatih. Sekalipun misalnya dia dulu mengalami yang beda, tetapi dia perlu melatih anak-anaknya untuk menjadi generasi yang tahu menghargai, menghormati kesetaraan gender itu sendiri. Kemudian dia juga memupuk sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan dalam rumah tangga, dia memupuk sikap untuk mendengarkan. Mengapa hal ini saya katakan? Karena dalam kehidupan bersama di dunia nyata, bahwa perempuan itu mau dibilang 80% omong banyak. Karena itu sulit untuk mendengarkan. Kadang-kadang pertengkaran di dalam rumah tangga itu, karena kita maksudnya dalam hidup berkeluarga itu ada satu momen, bukan momen tapi karakter, bahwa perempuan itu 80%-nya omong banyak, dan ini tidak disukai oleh kaum laki-laki.
1: Dan ada istilah yang mengatakan bahwa ras terkuat di dunia, begitu ya, untuk kaum perempuan dijuluki.
0: Karena itu laki-laki biasa mengatakan bahwa saya tidak suka perempuan cerewet. Nah, di sini juga orang tidak bisa membedakan mana yang cerewet dan mana yang omong banyak. Pada umumnya perempuan omong banyak, tapi untuk cerewet itu kita bisa masih bisa menghitung dengan jari. Lalu yang berikut, kadang itu memang laki-laki punya karakter tidak mau orang omong banyak, karena kalau mau dilihat kembali sebagai apa ya, satu saya omong ini karena itu ada di dalam kitab suci bahwa Tuhan Allah menciptakan Adam itu begitu lama. Kita tidak tahu dia hidup menyendiri itu selama berapa lama kita kan tidak ditulis di situ. Jadi di sini karakter seorang laki-laki itu lebih banyak diam dan dia menikmati kopi, rokok, lalu dia ingin menyendiri. Bukan karena dia mau, tapi memang itu
1: karakternya.
0: Dan disinilah kadang-kadang ada benturan di dalam rumah tangga itu ketika berhadapan dengan istri yang omong banyak, notabene dia akan merasa saya terganggu. Dan ini perlu dipahami oleh seorang wanita, seorang perempuan, bahwa oh laki-laki padahalnya begini. Karena itu berbicara atau berkomunikasi dengan laki-laki kurang lebih bijaksana, santun, dan efektif berkomunikasi dengan baik. Dan ini kalau dengan cerewet misalnya itu pasti tidak diterima, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
1: Oke, baik, ini memang realita ya yang sebenarnya. Mungkin selama ini ya perempuan kurang memahami begitu ya karakter dari laki-laki ya, seperti itu ya suster. Nah, sejauh ini bagaimana suster melihat bahwa perempuan itu bisa dapat membangun ya keberanian untuk berbicara ketika mengalami ketidakadilan?
0: Sebelum saya lanjutkan ini, saya teringat akan salah satu strategi dalam keluarga itu adalah suami, istri, dan anak lebih aktif mengikuti kegiatan keagamaan. Jadi itu strategi juga untuk bisa mencegah kekerasan itu, karena mereka akan mendapat input dari haji, dari kegiatan keagamaan itu. Jadi input itu kan di serap lalu akan dipraktikkan, walaupun tidak 100%, tapi dia akan ingat itu.
1: Baik.
0: Dan pertanyaan yang berikut ini tentang
1: membangun keberanian.
0: Membangun keberanian, memang hal ini tidak mudah. Cuman kalau kita melatih langkah demi langkah, kita bisa. Dalam arti begini, untuk bisa mampu untuk berani ini, pertama itu saya kira tidak merasa di pertama itu adalah merasa bahwa saya punya hak untuk menolak apa yang tidak baik. Jadi dalam arti bukan masalah harga diri, tapi bahwa dia memiliki prinsip bahwa saya tidak boleh diperlakukan
1: seperti itu,
0: seperti
1: ya?
0: Ini. Lalu langkah yang membuat dia kurang lebih berbicara, karena berbicara itu adalah suatu metode atau pola untuk menghargai diri sendiri. Kemudian kalau belum mampu untuk mengungkapkan itu, bahwa latih diri untuk omong di depan cermin.
1: Salah satu cara begitu ya.
0: Ya, kurang lebih
1: percaya
0: lalu,
1: diri ya. Begitu ya.
0: Juga hindari perasaan bahwa saya yang bersalah. Itu yang kadang-kadang saya tidak mampu, nanti saya bersalah. Itu kadang-kadang juga pikiran maksudnya satu halangan juga untuk kita tidak berani. Lalu keberanian itu juga bisa dipupuk dengan mengenyam pendidikan yang baik. Lalu ya, zaman sekarang ada banyak sekali internet, jadi bisa membaca, lalu kemudian mandiri untuk saya bisa untuk mendukung diri sendiri. Kemudian juga ceritakan. Mm-hmm. Kalau mengalami kekerasan atau apa kan kita bisa
1: harus speak up begitu ya.
0: Menceritakan kurang lebih kepada orang tua atau orang terdekat atau kawan atau juga orang-orang yang kita rasa kita percaya bahwa saya akan menyampaikan ini kalau saya kira itu. Terima kasih.
1: Iya, jadi harus lebih membuka diri begitu ya. Tidak boleh memendam segala sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip bisa berakibat fatal begitu ya, suster ya. Oke. Nah, tadi suster juga menyinggung tentang pendidikan tentang perempuan. Nah, sebenarnya peran pendidikan dalam memperkuat posisi perempuan di masyarakat itu seperti apa, suster?
0: Peran pendidikan itu saya boleh katakan itu dia membuka wawasan, membentuk karakter seseorang, mendukung dan juga membentuk, membantu dalam arti bahwa pendidikan itu kan suatu kesempatan untuk kita wadah di mana sangat membantu, berperan penting di dalam membuka wawasan seseorang, membantu pola pikir masyarakat juga untuk perempuan, karena itu sebagai satu satu jalan keluar yang begitu mendasar. Karena kalau tanpa pendidikan orang tidak bisa baca, dia mau buat apa? Lalu juga seterusnya, karena dalam dunia pendidikan itulah wawasan seorang perempuan, bukan hanya perempuan tapi pada umumnya dia dibentuk, lalu kemudian dia juga bisa mengatasi masalah yang dia alami, dan juga pendidikan itu berperan penting karena dia memberikan satu modal bekal untuk orang berkembang, bertumbuh, dan kemudian dia memiliki pekerjaan yang mengakses pekerjaan yang baik, membantu orang untuk hidup mandiri, tidak tergantung pada, kurang lebih perempuan tidak bergantung 100% kepada suami. Memang ada juga sisi negatifnya, ketika artinya sisi yang kurang mendukung itu bahwa ketika seorang perempuan mandiri dalam tanda petik, baik mental maupun ekonomi, kadang-kadang membuat orang menjadi sombong. Sombong dalam arti, tanpa engkau saya bisa. Misalnya dalam kehidupan berkeluarga, keutuhan hidup berkeluarga, dia merasa, saya kan bisa bawa motor, saya tidak butuh engkau bantu ini. Atau saya kan bisa menghasilkan duit sendiri, saya tidak harus tergantung. Memang ini perlu satu kewaspadaan bagi perempuan. Sekalipun kita mampu untuk menghasilkan uang karena keterampilan kita sendiri, kita perlu juga kerjasama dengan suami, anak yang ada dalam keluarga untuk menjalin relasi yang lebih baik, daripada kadang-kadang kemampuan kemandirian seseorang juga bisa menjebak orang lain untuk hidup yang tidak harmonis lagi dalam rumah. Tapi ini hanya satu informasi supaya kita juga.
1: Tetapi kadang realita juga seperti itu ya, suster. Jadi intinya kita harus lebih rendah hati. Seperti itu ya. Oke, suster, kita jeda sejenak ya. Kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita siang hari ini. Silakan pendengar RRI yang mau berinteraksi ya terkait dengan topik kita siang hari ini, strategi perempuan melindungi dirinya berdasarkan kesetaraan gender. Kami nantikan partisipasinya baik di line telepon dan juga line WhatsApp yang sudah kami buka untuk Anda. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
1: S3
2: kamu ya.
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga.
3: Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
4: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Femi? Femi? Femi? Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia asam bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih.

0: istri gimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh, Kostop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan, saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih. Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong banyak ini, saya usir kau.

Belis atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara pengarus utamaan gender ya, dengan topik kita strategi kaum perempuan melindungi dirinya berdasarkan kesetaraan gender. Saudara, tadi kita sudah dengar ya salah satu iklan terkait dengan perempuan dan belis ya. Ini realita lah, kita kembali ke realita kehidupan kita yang nyata. Bagaimana menurut suster ya terkait dengan belis ya, di mana peran keluarga ya yang terima belis waktu menikah, kemudian lembaga adat, lembaga agama, sehingga ketidakadilan gender ini tetap terus terjadi nih suster.
1: Terima kasih. Omong tentang belis itu menurut saya belis itu bukan karena laki-laki membayar perempuan seolah-olah dia sudah membeli. Mm-hmm. Jadi dia boleh memperlakukan perempuan apa saja karena itu seolah-olah itu haknya. Padahal belis itu kalau mau dilihat, belis adalah satu penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, juga balasan dari perempuan kepada laki-laki. Sehingga belis itu, ya saya mau katakan secara sederhana bahwa ketika Anda masuk sebuah toko untuk membeli sesuatu, kurang lebih kan ada harganya. Mm-hmm. Apalagi ini seorang manusia, tapi bukan berarti jual beli, tidak. Yeah. Tetapi saya mau katakan bahwa emas itu harganya lebih mahal daripada kelapa misalnya. Nah, manusia ini kan bukan dikatakan harga, tapi punya martabat yang sama. Maka belis itu adalah saling menghargai. Mm-hmm. Antara laki-laki dan keluarga perempuan. Karena itu sangat tidak dibenarkan ketika ada perselisihan dalam keluarga, laki-laki mengeluarkan kata-kata bahwa engkau saya sudah belis. Hmm. Seolah-olah kalau saya mau katakan lebih buruk gitu, engkau siapa sebenarnya? Hmm. Apakah engkau lebih tinggi dari Tuhan Allah? Tuhan sendiri tidak memperlakukan manusia itu dengan kekerasan. Tetapi seorang laki-laki berani melakukan kekerasan dengan istri yang dia sayangi. Karena kalau dia mencintai, berarti dia tidak punya hak, tidak punya rasa bahwa saya mau melakukan ini. Karena apa? Kadang-kadang orang yang kita cintai, orang itu yang kita kerasin. Mm-hmm. Apa artinya itu? Mm-hmm. Kayak terbalik kan? Mm-hmm. Saya mau katakan bahwa orang punya anak nona ada di rumah. Nah, kita pergi minta supaya menjadi ini. Ketika dia datang ke rumah, pihak laki-laki, seharusnya dia perlakukan kurang lebih sebagai ratu, karena begitu pentingnya engkau pergi ambil ya. Jadi itu bukan membuat dia menjadi istimewa, tapi bahwa itu memang istimewa.
0: Dihargai.
1: Perempuan itu tidak harus dibayar, tapi dihargai. Dihargai sebagai martabat, dia memiliki martabat sebagai ciptaan Tuhan yang sama. Jadi kalau sampai begitu, saya rasa tega sekali ya.
0: Baik.
1: Tidak mampu untuk membuktikan kata-kata bahwa saya mencintai engkau. Mungkin hanya awal-awal saya gombal saja.
0: Okay, gombal. Ya, Kakak Dev, gombal saja ya. Oke, bisa dipahami. Baik, ini semakin menarik nih, suster ya. Dan tentu ada tantangan ya yang dihadapi kaum perempuan ya. Ini apa yang menjadi tantangan terbesar ya perempuan saat memperjuangkan kesetaraan gender nih, suster?
1: Saya kira tantangan itu banyak ya. Mm-hmm. Tantangan yang pertama itu budaya atau norma patriarki.
0: Ya. Mm-hmm.
1: Lalu tantangan yang berikut itu masyarakat lebih mempertahankan tradisi yang ada. Mm-hmm. Misalnya ada calon kepala desa yang perempuan, mulai kusuk kasak. Kita ini kerja begini, perempuan engkau tuh masak, seolah-olah dia dilahirkan dan memiliki kodrat untuk masak. Okay. Padahal laki-laki bisa masak, semua orang bisa masak. Mm-hmm. Lalu membersihkan rumah itu bukan pekerjaan dari lahir langsung bilang anak engkau lahir perempuan jadi engkau kerjanya ini tidak. Ya. Seharusnya kan membagi tugas yang sama rata dalam keluarga yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Tapi laki-laki urus mereka pun dunia seolah-olah mereka tidak injak ini bumi, mereka ada di atas awan.
0: Ya, oke, baik. Jadi tidak tersinggung ya. Lalu untuk pihak laki-laki.
1: Ya, saya ini kan sebuah kenyataan. Kalau ya. Tersinggung berarti kena.
0: Oke.
1: Lalu baik. Yang berikut itu adalah tantangan yang berikut itu orang mentalitas. Pola pikir untuk sulit menerima perubahan. Ketika kepala desanya laki-laki atau ketua RT atau RW-nya laki-laki, ya kami dulu itu begini, kenapa ini pilih perempuan? Macam itu kan ada selalu ada perbandingan. Berarti orang itu sulit, masyarakat pun sulit, mentalitas pola pikirnya itu sulit untuk menerima perubahan itu. Dan yang terakhir itu kalau saya tidak salah itu adalah kebijakan dari pihak pihak pemerintah untuk mendukung atau membuat satu
0: regulasi
1: yang bahwa ini seperti ini dan seterusnya.
0: Oke, pihak pemerintah harus membuat regulasi kebijakan, ada aturan khusus untuk gender seperti itu. Nah, untuk di lingkungan kerja atau sekolah sendiri nih, Suster, ini tentu dapat menjadi ruang aman ya bagi perempuan. Dan Suster melihatnya seperti apa saat ini?
1: Untuk di tempat kerja, lingkungan kerja atau sekolah, supaya mendukung atau menjaga bahwa perempuan ini merasa aman di tempat kerja dan juga di sekolah. Saya kira yang pertama itu lingkungan kerja atau sekolah itu menyediakan fasilitas, misalnya fasilitas yang sangat dibutuhkan itu toilet atau kamar kecil yang jauh dari laki-laki. Lalu yang berikut itu ada aturan yang tertulis dan tegas mengenai bentuk pelanggaran kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apa saja. Lalu di situ ada juga sanksi bagi pelaku kekerasan. Itu harus tegas dan jelas dan tertulis dan juga di semacam edukasi yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Saya mau mengatakan bahwa pegawai yang datang kerja di situ dia sudah membaca bahwa aturan di kantor ini begini-begini, teristimewa itu menyangkut kekerasan tadi. Jadi dia kerja di situ dia merasa aman, lebih-lebih kaum perempuan. Di sekolah pun begitu. Jadi ada sanksinya kalau melakukan kekerasan, maka ini sanksinya 1, 2, 3 dan seterusnya tertulis. Dan juga ada tempat atau fasilitas yang ada tempat untuk pengaduan yang aman. Jadi misalnya saya mengalami itu, saya tidak merasa takut karena ada pengadu tempat itu di mana kita bisa mengadu bahwa saya diperlakukan ini yang secara aman, dalam arti bahwa sesudah dia lapor saya tidak akan ditakut-takutin atau diikutin bahwa kau diancam dan seterusnya. Jadi misalnya kotak saran yang tertutup misalnya, sehingga dia merasa aman bahwa saya lapor tapi saya tetap rasa aman. Saya kira itu.
0: Baik, di akhir kebersamaan kita nih, Suster, pesan apa yang mau disampaikan Suster kepada perempuan muda agar lebih berani, mandiri dan juga berdaya nih, Suster?
1: Saya punya pesan ini bukan sebagai seorang narasumber yang profesional tentang gender dan lain-lain, tapi saya memiliki 1-2 ungkapan untuk mendukung kaum saya sebagai seorang perempuan yang sama, bahwa jadilah perempuan yang memiliki pilihan tanpa tekanan dan juga terus berlangkah untuk menatap dan menata masa depan yang lebih baik. Dan yang kedua itu bahwa setiap perempuan adalah multiperan. Karena itu teruslah belajar mengenyam pendidikan yang cukup dan juga tetap mandiri dalam mental dan juga ekonomi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak suster untuk waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND dan sudah berbagi informasi dan juga inspirasi ya untuk pendengar RRI. Semoga perbincangan kita siang hari ini dapat menambah kesadaran masyarakat bahwa perempuan berhak mendapat perlindungan, kesempatan, dan penghargaan yang setara. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perempuan untuk terus berkembang. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Pengarus Taman Gender untuk siang hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan siaran ulang talkshow keindonesiaan SMK Solusi Ekonomi Membangun Karakter. Kita akan hadirkan untuk Anda pendengar di edisi siang hari ini.

Sesaat lagi kita akan ikuti Talk Show Keindonesiaan langsung dari SMK Swasta Santo Vincentius Ndona. Inilah presenter kita.

0: Zeus yang sangat luar biasa ini ya, benar-benar membuktikan SMK bisa itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi ini pada kenyataannya memang seperti itu ya yang kita saksikan. Dan dari tarian tadi ada beberapa poin yang harus kita pegang dan kita jaga, yaitu harmonisasi dan juga kerjasama, dan itu merupakan nilai yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pendidikan vokasi, khususnya pendidikan sekolah menengah kejuruan SMK, memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang terampil, siap kerja, dan juga mampu bersaing di dunia industri maupun dunia usaha. Namun di tengah harapan besar tersebut, kita juga dihadapkan pada sebuah realita yang cukup menggelitik. Berdasarkan berbagai data nasional, lulusan SMK masih menempati posisi dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya. Dan ini menjadi sebuah paradoks ya. Di satu sisi kita mencetak tenaga siap pakai, tetapi di satu sisi data berbicara soal angka pengangguran. Ada mata rantai yang putus di sini, dan siang hari ini kita akan cari sambungannya. Apa faktor penyebabnya? Kemudian bagaimana solusi nyata agar SMK benar-benar menjadi jawaban atas kebutuhan ekonomi dan juga ketenaga kerjaan. Saya Leli Kara akan memandu talk show siang ini langsung dari Aula SMK Swasta Santo Vincentius Dona dengan topik SMK, Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Melalui Keterampilan. Ada pepatah lama yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya boleh menambahkan, kalau sudah kenal cukup sayang saja, jangan sampai jatuh cinta ya. Setuju? Okay. Saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita di kesempatan siang hari ini dalam talk show. Yang pertama Bapak Herman Yosef F. Teku SEMM, Kepala Dinas Naker Trans Kabupaten ND. Pak Herman, selamat siang. Selamat bertemu kembali. Pertemuan terakhir pernah dalam suatu dialog interaktif luar studio. Waktu itu Pak Kadis masih sebagai Kepala Dinas Perumahan kalau tidak keliru, dan PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten ND. Dan sekarang kita bertemu kembali dan menjadi narasumber dengan kapasitas yang sudah agak berbeda, bergeser ke Dinas Naker Trans dan Transmigrasi Kabupaten ND ya. Dinas Naker Trans Kabupaten ND. Nah, ini sudah berapa lama Pak Kadis di Naker Trans?
1: Baik, terima kasih. Saya sapa dulu RRI, selamat pagi. Selamat pagi juga SMK Swasta Katolik Santo Vincentius Dona. Sebenarnya yang terakhir itu baru seminggu lalu bersama RRI.
0: Oh iya ya.
1: Ada dialog juga, tapi by phone itu. Kita live di RRI. Baik, saya menjabat jadi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini dilantik 30 Maret 2026. Sebelumnya benar saya di Perumahan Rakyat, kemudian dilantik ke Transnaker, sampai sekarang ini efektifnya baru 1 bulan 9 hari. Begitu, Leli.
0: Oke, kerja berat ini ya. Harus mengumpulkan data nih untuk dipaparkan siang hari ini. Baik, selanjutnya nakoda dari SMK yang luar biasa, SMK Santo Vincentius. Ini masanya paling banyak nih ya. Oke, ada RD Servasius Sai Esvil, Kepala SMK Swasta Santo Vincentius Dona. Selamat siang, selamat bertemu Romo.
2: Selamat siang
0: Ibu. Romo, penampilan tadi sangat luar biasa. Jujur saya terpukau ya dengan penampilan adik-adik dari Sanggar Parebara Sunfield.
2: Terima kasih Bu ya.
0: Romo bisa jelaskan sedikit nih arti dari tarian tadi, kemudian kenapa dikasih nama Parebara Sunfield ini? Mungkin singkat saja Romo.
2: Baik ya, Parebara ada dua suku kata, ada kata pare dan bara. Ya. Pare itu beras. Dan beras itu menjadi sumber makanan kita. Untuk budaya kita NTT, Flores, ND khususnya, makan pokok kita adalah beras. Dan beras itu dipakai juga untuk upacara syukuran dan untuk buat persembahan, buat sesajen. Biasanya nenek moyang kita dengan melemparkan beras, menaburkan beras ya. Dan pada umumnya beras itu sumber hidup dasarnya. Kemudian bara, bara itu putih ya. Putih, bersih. Dan dengan hati yang tulus kami mempersembahkannya. Kami sekolah ini ikhlas untuk membangun negara Indonesia. Juga merah putih, kami juga ada kata putihnya di dalam. Terlibat menyumbangkan tenaga kerja yang baik.
0: Oke. Ini diibaratkan filosofinya, adik-adik ini siap untuk ditaburkan, siap untuk dilepaskan begitu siap ya ke dunia kerja. Ya, luar biasa sekali. Ini mentang-mentang masanya paling banyak nih, tepuk tangan terus ya adik-adik ini ya. Oke, selanjutnya ini sosok inspirasi untuk adik-adik di kesempatan siang hari ini. Kak Jidin Wokaraja, owner The Life Cafe.
3: Selamat pagi ya Rade.
0: Ini alumni SMK juga, kakak kelasnya kalian ini. Semangat sekali hadir bersama adik-adik untuk membagi wawasan begitu ya. Berbagi pengalaman dengan adik-adik semua di kesempatan siang hari ini. Kak Jidin ini tamatan dari SMK mana dan tahun berapa?
3: Saya sapa dulu. Terima kasih RRI sudah membuat acara ini. Selamat pagi adik-adik. Ini saya kebetulan lulusan tahun 2005-2006 di SMK 2 ND, Negeri ND.
0: Jurusan apa?
3: Jurusan kata? Waktu itu konstruksi bangunan.
0: Konstruksi bangunan. Adakah yang sama dengan kakak Jidin? Oh tidak ada. Tapi boleh ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, kita akan mulai talk show kita. Pendengar, data dari Pusat Standar dan juga Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah PSKP Kemendikdasmen bahwa lulusan jenjang SMK ini memiliki persentase pengangguran tertinggi sejak tahun 2015. Nah, Pak Kadis, seperti apa data di Kabupaten ND ini jumlah pengangguran?
1: Baik, terima kasih. Pengangguran di Kabupaten ND menurut data yang kami punya itu, kami miliki data dari tahun 2020 sampai 2025. Kemudian dari 2020 sampai 2025 itu ada tahun-tahun tertentu dia meningkat penganggurannya, kemudian ada tahun tertentu itu dia menurun. Yang menurun itu dari tahun 2020 ke 2021 itu ada pengurangan pengangguran, menurun sekitar dari 4.300 menurun menjadi 3.100. Kemudian setelah itu ke 2022, 2023 itu pengangguran kita meningkat. Di 2024 dia menurun lagi. Kemudian terakhir data 2025 itu ada peningkatan angka pengangguran juga cukup besar, 1.200 orang yang tercatat. Ini tentu ada pengaruhnya, termasuk juga dengan tingkat ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berpengaruh sampai ke daerah, dan ini memang dampak yang tidak bisa kita hindari begitu.
0: Oke, okay, berarti tahun 2025 ini cukup meningkat begitu ya
1: jumlah. Dari 2024.
0: Oke, okay, 2024 ke 2025. Sempat menurun di 2000 sampai dengan 2021 ya.
1: 2020-2021 okay. Itu menurun ya.
0: Iya, jadi ini datanya ini tidak stagnan begitu ya. Ada naik turunnya dan faktor yang menyebabkan tadi seperti Pak Kadis sebutkan bahwa ada inflasi begitu ya. Ekonomi yang makin hari makin sulit begitu ya. Ini juga mempengaruhi begitu ya data yang ada yang sudah dipaparkan. Nah, Pak Kadis melihat kualitas lulusan SMK yang ada di Kabupaten ND ini seperti apa ketika mereka masuk ke dunia kerja?
1: Baik, kalau menurut saya kualitas angkatan kerja, saya tidak bilang anak-anak ya, karena kalau sudah lulus itu angkatan kerja udah sama. Usia produktif kita itu pekerja adalah usia 18 sampai 64 tahun. Nah, kualitas angkatan kerja kita ini kalau kita bicara yang lulusan SMK, mereka dengan kualitas yang standar, yang rata-rata sama sesuai dengan kurikulum sekolah, kurikulum pendidikan Indonesia. Sementara

0: Romo, apakah Romo punya data ini bagaimana dengan jumlah lulusan SMK Santo Vincentius ini, apakah cukup banyak terserap di dunia kerja?
1: Baik, terima kasih Bu Leni dan para pendengar RRIND. Untuk SMK Santo Vincentius Dona, ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejarah masa lalu untuk SMK masih kuat, karena kita belajar dari sejarah, kita punya OVO, kita punya school, kita punya SR, kemudian kita punya ST, sekolah teknik, nama itu begitu besar dan daya bersambung dengan SMK, sehingga rata-rata ya, rata-rata tamat SMK Santo Vincentius masih cukup baik. Saya hanya ambil sampel dari tahun 2025 kemarin, ada 68 siswa kami, dan dari 68 siswa itu 30 orang itu sudah bekerja di PT, di bengkel-bengkel, baik di kota maupun kota di Kalimantan, di Batam. Dan itu karena memang ada yang kerjasama, ada yang mereka sendiri. Dan ketika melamar, nama dari SMK mana, dari SMK Santo Vincentius, biasanya selalu diterima. Dari 30 orang itu ada satu orang yang membuka usaha sendiri, berwirausaha. Satunya membuka bengkel, satunya berwirausaha dengan jualan kios itu. Kemudian 10 orang itu atau swasta, kemudian 5 orang itu mereka ikut tes ya, bercak bertarung, dan ada yang sudah 2-3 orang sudah gol. Tapi data kami 5, tapi beberapa orang yang masih dalam proses perjuangan. Kemudian yang 23 orang itu kami sudah melakukan starting searching, tapi tidak bisa dapat mereka alamat mana, apakah mereka sudah bekerja atau tidak ya. Dan kami punya asumsi kalau berdasarkan sampel yang ada, bisa setengah itu sudah mendapatkan pekerjaan.
0: Wow, luar biasa. Ya. Ini SMK boleh dibilang terbilang baru begitu ya Romo ya, di Kabupaten ND, tetapi sudah 50% ini yang terserap di dunia kerja. Luar biasa. Betul begitu Romo?
1: Betul ya.
0: Oke. Okay. Dan dari jurusan-jurusan yang ada ini, paling banyak diminati oleh siswa ini jurusan apa Romo?
1: Baik, kami ada 7 jurusan. Yang pertama itu teknik sepeda motor, kemudian teknik otomotif, teknik bodi otomotif itu bodi, kemudian teknik kendaraan ringan, kemudian tenaga kelistrikan, instalasi kelistrikan, desain informasi bangunan, arsitek, kemudian TKJ, teknik komputer dan jaringan, dan TPTU, itu tata pendingin udara, AC. Yang sangat tidak diminati itu TPTU, AC. Tapi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, paling dibutuhkan. Kita sudah buat MOU dengan kantor-kantor, tapi siswa tidak ada. Untuk sementara, siswa yang paling diminati sekolah di sini adalah TKR, teknik kendaraan ringan. Itu rata-rata setiap kelas, setiap angkatan selalu banyak.
0: Banyak. Nah Romo, dengan masalah yang tadi Romo sampaikan bahwa ada beberapa jurusan yang malah ini siswanya sangat kurang. Nah, dari pihak sekolah sendiri ini seperti apa pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat setempat begitu? Ini paling banyak pasti siswa-siswanya ini dari Dona begitu ya Romo ya. Ini bagaimana pendekatan yang dilakukan agar masyarakat itu mau menyekolahkan anaknya untuk masuk ke jurusan yang tadi Romo sampaikan bahwa justru ini yang paling banyak dibutuhkan oleh dunia kerja Romo.
1: Iya betul. Baik sudah, yang paling pertama kami internal dulu tingkatkan, kami harus meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Kami harus benahi ke dalam soal sarprasnya, sarana-prasarana, tenaga-tenaga ahli. Nah. Kemudian kalau sudah bermutu baik, kalau di sini desain pendidikan yang sudah bagus, ada keseimbangan, keterampilan yang bagus, skill yang bagus, saya yakin dengan menaruh tingkat kepercayaan masyarakat pasti bisa. Kemudian hal-hal lain yang hal teknis ya, promosi, sosialisasi, tunjukkan, ada banyak praktik yang kita sudah buat, sosialisasi di sekolah-sekolah, juga di melalui gereja-gereja yang kita sebarkan itu. Itu teknik kami selama ini, Pak.
0: Jadi memberikan edukasi begitu ya, edukasi, melalui ya. Gereja dan beberapa hal juga sudah dilakukan oleh pihak sekolah begitu ya, untuk memperkenalkan jurusan-jurusan.

0: baru yang disiapkan oleh SMK Santo Vincentius Dona. Oke, Kak Jidin, selamat siang kembali Kak Jidin. Kak Jidin, boleh diceritakan dulu nih pengalaman ketika Kak Jidin menyelesaikan sekolah kejuruan. Apakah sempat ada di fase menganggur dulu kah? Ataukah langsung bekerja nih? Langsung siap pakai begitu Kak Jidin?
1: Ya, terima kasih Kak Lili. Saya tamat tahun 2005-2006 itu masih nganggur. Hanya waktu itu nganggur sekitar 5 bulan. 5 bulan di ND, pikir-pikir mau buat apa ini. Dulu tidak kayak sekarang. Dulu tuh anak-anak laki-laki tuh kali teman-teman tuh biasa duduk-duduk, nongkrong pinggir jalan begitu. Memang sempat terlintas waktu itu, kayaknya harus ada tempat tongkrongan buat di ND. Dulu masih ada satu kafe, itu masih baru satu. Sempat terlintas, tapi belum punya basic apa-apa di kuliner. Jadi saya konstruksi bangunan, hobinya gambar, lukis gambar suka. Akhirnya setelah nganggur, merantaulah saya ke Malang. Sampai di Malang itu tuh kerja segala macam adek. Kita orang susah juga, jadi apapun itu dikerjakan. Mau sempat kuliah tapi ya mungkin buat belajar buat adik-adik. Lingkungan sama teman itu pengaruh sekali. Jadi saya sempat sales satu tahun. Setelah itu saya jadi marketing di Malang Town Square, Matos. Waktu itu Matos baru-baru buka. Setelah itu dari situ kerja di pabrik rokok. Jauh sekali. Kerja di pabrik rokok itu sekitar 3 tahun, 4 tahun. Begitu.
0: Oke, menganggur 5 bulan kemudian banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari pekerjaan begitu ya. Tadi kita sudah dengarkan bersama, Kak Jidin sudah menceritakan. Ini membuktikan bahwa SMK itu bisa masuk ke lini manapun begitu ya Romo ya. Yes. Betul ya Romo ya. Oke, jadi intinya adalah kita mau berusaha, kemudian tekun dan juga ulet. Atau modal ganteng juga nih kakak? Modal ganteng juga mempengaruhi kakak?
1: Tidak, juga tidak. Fisik itu nomor sekian lah, yang penting mental.
0: Mental ya adik-adik, ingat baik-baik.
1: Harus fight adik, apalagi di tanah rantau.
0: Oke, jadi keterampilan praktis apa yang kakak dapatkan waktu sekolah di SMK? Kemudian kakak bisa terapkan itu dalam perjalanan kakak mencari pekerjaan-pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang tadi kakak tekuni.
1: Oh ya, kebetulan saya di STMP konstruksi bangunan. Waktu itu kalau di SMK Negeri 2 N itu konstruksi bangunan itu dia 3 jurusan jadi satu. Jadi ada konstruksi kayu, kita buat-buat meja, lemari. Terus ada plumbing, dulu bilang perpipaan. Oh, kita kayak di pam begitu, kita sambung-sambung pipa air, pipa. Terus yang ketiga itu gambar. Ada dapat gambar sedikit. Jadi waktu merantau itu ketika ada mungkin teman atau tetangga yang lagi buat meja atau lemari, saya ikut buat. Kadang diminta. Kalau ada tetangga yang bangun rumah, ya itu skill yang kita dapat waktu kita sekolah itu kita belajar, kita terapkan di situ. Jadi selagi adik-adik masih sekolah, belajarnya yang giat, jangan main-main sekolah itu, jangan buang-buang waktu, apapun jurusannya, ilmu itu pasti akan berguna. Kalau tidak sekarang, nanti pasti berguna. Begitu,
0: kan? Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Jadi intinya memang ya, untuk data yang dipaparkan oleh Pak Kadis, kemudian dari Bapak Kepala Sekolah, Romo Kepala Sekolah, kemudian Kak Jidin juga menceritakan pengalamannya seperti apa. Memang untuk di Kabupaten ND ini anak-anak atau siswa-siswi ketika lulus, ya kalau tidak kuliah berarti mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan, bekerja di orang, kemudian membuka usaha. Itu yang paling penting ya. Karena paling banyak kebutuhan atau tenaga-tenaga keterampilan ini dibutuhkan di luar Kabupaten ND ya. Sedikit sekali yang dibutuhkan di ND. Nah, bagaimana adik-adik memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan lapangan kerja? Strategi seperti apa yang disiapkan oleh pemerintah, kemudian dari sekolah, dan Kak Jidin mungkin bisa beri masukan untuk adik-adik. Kita akan lanjutkan di sesi kedua setelah penampilan berikut kembali dari Sanggar Parebara Sanpin.

0: ini ya, penampilan kedua juga tidak kalah hebohnya nih dengan penampilan pertama. Memang benar-benar SMK bisa ya, mereka menunjukkan skill lainnya. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Tadi ada yang terlewatkan, Romo, Pak Kadis dan juga Kak Jidin. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kabupaten ND ini? Silakan.
1: Baik, saya mencoba untuk menjelaskan dari sisi pemerintah. Tingginya angka pengangguran, seperti yang saya sampaikan tadi, dari keadaan ekonomi, kemudian kita juga tahu bahwa tahun kemarin dan tahun ini ada efisiensi dari tingkat pusat sampai ke daerah. Nah, efisiensi ini berdampak pada kekuatan belanja daerah. Apabila kekuatan belanja daerah menurun, banyak faktor, banyak sektor-sektor yang kemudian tidak berjalan. Contoh, ada pekerjaan konstruksi yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah daerah, pekerjaan konstruksi bangunan atau pekerjaan jalan atau apa saja, itu kalau berjalan itu menyerap tenaga kerja. Kemudian karena ada efisiensi dan kemudian pekerjaan-pekerjaan itu tidak terjadi, maka timbul pengangguran di sektor informal ini tadi. Akhirnya bergeser pekerja-pekerja instruksi itu tadi, kemudian bekerja menjadi ojek atau kemudian berjualan sesuatu, ada yang pulang ke kampung jadi petani. Nah, ini juga salah satu penyebab kenapa angka pengangguran kemudian meningkat. Lalu yang berikut juga adalah kembali kepada keahlian sumber daya. Tuntutan pekerjaan, tuntutan skill di beberapa sektor itu sekarang sudah tidak bisa menerima lulusan SMK. Kita bicara SMK dulu ya, karena kita lagi di SMK ini, yang lulusannya itu kemudian tidak memenuhi standar keahlian yang mereka butuhkan. Nah, ini kemudian ada jarak. Nah, jarak ini tadi yang harus kita buat jembatannya, dengan misalnya memberikan pelatihan kepada angkatan kerja yang baru lulus, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh dunia kerja. Itu dulu mungkin dari saya.
0: Oke, jadi memaparkan permasalahan apa faktor penyebab tingginya kasus pengangguran begitu ya, tingginya angka pengangguran di Kabupaten ND, tetapi langsung ini menjawab begitu ya, strategi yang sudah disiapkan pemerintah adalah memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Bagaimana dengan Romo?
2: Baik, Ibu Leli, terima kasih ya. Mengapa terjadi ledakan pengangguran yang begitu besar untuk tamatan SMK? Bagi saya yang bekerja di paroki dan kemudian berada di sekolah itu, ada, kalau bisa lihat, ada banyak. Yang pertama seperti yang sampaikan oleh Pak Kadis, bahwa persediaan lapangan pekerjaan sedikit untuk di tingkat daerah. Sementara banyak sekali, di ND ini ada 21 SMK dengan bervariasi kejuruan. Dan menjadi kelemahan kami di pemerintahan, di sekolah, banyak sekolah-sekolah membuka kejuruan-kejuruan yang tidak mestinya mendirikan sekolah itu sesuai dengan permintaan pasar. Tapi kenyataan sekolah itu lomba-lomba mendirikan, membangun sekolah. Sehingga tidak heran, setelah tamat bingung mereka harus lari kemana. Sementara 8 pekerjaan tidak disiapkan. Itu yang pertama. Sehingga solusinya yang jelas untuk mendirikan sekolah, tidak hanya sekedar permintaan proposal dikabulkan, proposal dikabulkan, tidak harus. Harus analisis sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan yang menjawab pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada budaya-budaya masyarakat ya. Orientasi NTT, orientasi ND pada umumnya itu sekolah harus menjadi PNS. Itu sekolah PNS, tentara, polisi. Padahal peluang yang paling besar itu adalah berwirausaha, bekerja dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan sendiri. Dan SMA sudah mencinya, silabus dan RPP pendidikan sudah mengajarkan, sudah menyiapkan bahwa output yang diharapkan dari SMK itu harus punya usaha sendiri, punya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi kenyataan, karena di masyarakat status sosial itu tergantung bahwa anak kau sekolah atau tidak. Kau biar kaya tetapi kau hanya sekedar berdagang, itu bukan. Dia mesti harus sekolah. Padahal dia kalau tidak sekolah, kalau dia berdagang, dia punya usaha, dia bisa hidup. Benar Pak Nadiem itu punya filosofi yang bagus dalam pendidikan. Orang tidak hidup dari matematika sehingga tidak harus belajar matematika. Karena dia bekerja, dia bisa tidak dapat uang, ya sudah itu. Itu penyebab pertama. Kedua, yang ketiga itu kembali kepada siswa, kemauan dan skillnya. Dia sekolah, ya sekolah datang, rame-rame datang, pakai paksa semua. Yang penting saya sekolah. Tapi tidak punya target bahwa setelah saya tamat sekolah ini, akhirnya saya harus seperti ini. Ini yang belum. Maka di sini saya di SMK ini saya ada yang disebut dengan meditasi metakognitif, refleksi metakognitif. Apa itu? Thinking about thinking, berpikir tentang berpikir. Goalnya adalah siswa harus mampu memecahkan persoalan. Siswa harus membuat regulasi, memasang strategi-strategi. Hal-hal kecil bahwa dengan masuk kelas, apa yang kau buat hari ini, apa yang sudah kau siapkan, langkah-langkah apa yang kau tempuh. Demikian pulang sebentar pulang sekolah, saya buat apa yang kau sudah dapat, kendala apa, dari kendala apa yang kau tempuh dan solusinya untuk apa. Inilah sebagian langkah kecil yang kita buat agar siswa ini sudah mulai merancang kehidupan mereka pasca tamat nanti. Itu skill. Dan kembali, skill itu mesti dikuatkan. Maka pendidikan yang kami buat di sini adalah 50%, 50%. Kenapa tetap 50%? Karena negara membutuhkan dengan ujian tes kompetensi. Mau tidak mau kami harus membekali pengetahuan yang cukup. Kalau tidak kami mendapat nilai merah. Maka 50% teori. Dan teori sampai dengan setengah 11. Kemudian materi kami siapkan kirim melalui platform digital untuk memperdalam. Kemudian sisanya praktek termasuk yang seperti menari-menari tadi. Saya rasa itu saja, mungkin nanti baru ditambahkan.
0: Oke, baik. Jadi faktor permasalahan ini rata-rata sama begitu ya, yang dipaparkan oleh Romo dan juga oleh Pak Kadis begitu ya. Tetapi strategi yang sudah dilakukan ini masing-masing punya apa ya, goal yang cukup kuat begitu ya, antara dinas pemerintah kemudian pihak sekolah. Ini menarik nih Romo, dengan program yang Romo buatkan itu semacam ada planning begitu ya, yang sudah disiapkan oleh masing-masing siswa. Ini planningnya ini sudah harus dibuatkan oleh siswa ketika mereka berada di kelas berapa Romo?
2: Tentang itu mulai dari kelas 1 Ibu.
0: Mulai dari kelas 1 ini sudah ya, harus membuat planning begitu ya, rencana kedepannya seperti apa?
2: Bahkan dalam kata motivasi sederhana, saya berikan, kamu kaya tahun berapa? Kaya tahun berapa? Bukan kau tamat seperti Rico Gerung, kalau kau kuliah drop out tahun berapa? Tapi saya punya target, kamu kaya tahun berapa? Planning dari sekarang, merencanakan dengan dari sekarang. Maka refleksi metakognitif itu, thinking about thinking itu harus ditanam kepada siswa. Berpikir tentang berpikir, merancang, memasang strategi, itu di tanah, itu saya buat setiap hari di sini.
0: Oke, saya jadi penasaran nih Romo, ketika tanya kaya di tahun berapa, ini paling banyak menjawab di tahun berapa Romo? 2026 kah?
2: Pada umumnya ambigu semua, siswa tidak punya target, tidak punya planning.
0: Oke, tetapi sekolah tetap mengarahkan begitu ya?
2: Siswa sebagai seorang guru dan seorang pendamping, mau tidak mau tetap memberikan spirit ini kepada mereka. Mau tidak mau tuh, kita sebenarnya.
0: Oke, dan kami juga memberikan kesempatan sebelum kita ke Kajidin, kami memberikan kesempatan kepada adik-adik yang sudah hadir di aula SMK Santo Vincentius Dona untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita. Jangan lupa sebelum bertanya, adik-adik memperkenalkan diri dulu. Nama, kemudian dari jurusan apa, kelas berapa, terus pertanyaan yang mau diajukan ini untuk siapa, begitu ya, jelas ini untuk siapa. Tapi sebelumnya Kak Leli mau tahu dulu nih, ini dari kelas berapa dan jurusan berapa nih yang hadir? Kelas 11 ya. Oh, kelas 10-11. Oke, kelas 10-11. Adakah yang mau bertanya di kesempatan siang hari ini kepada narasumber? Silakan, jangan bertanya ke Kak Leli ya, ke narasumber. Oke, ada yang mau seperti Kak Jidin membuka usaha dan mau menetap di ND? Ada? Mau, ini suara terbanyak mau nih Kak Jidin. Kayaknya Kak Jidin harus berikan trik-trik ini seperti apa? Apa yang harus dipersiapkan ketika Kak Jidin memutuskan untuk membuka usaha? Silakan, sambil menanti adik-adik yang ingin bertanya begitu. Silakan Kak Jidin. Kira-kira trik apa yang ingin Kak Jidin bagikan kepada adik-adik siang hari ini ketika menamatkan sekolah, kemudian sempat keluar daerah, terus akhirnya kembali lagi nih, terlalu cinta dengan ND ya, kembali lagi, dan satu-satunya cara peluang adalah membuka lapangan kerja karena minim sekali begitu ya lapangan kerja di Kabupaten ND ini. Silakan Kak Jidin. Ya,
3: terima kasih Kak Leli. Jadi Kak Jidin ini mau bikin semangat adik-adik saja. Jangan putus asa. Setelah tamat dari sini, kerja apapun tuh kerja saja. Jangan salahkan pemerintah atau salahkan sekolah, lapangan kerja tidak ada. Harus koreksi diri kita sendiri. Ya, harus koreksi. Biasanya orang bilang sekarang, orang tua sekarang nih bilang, Gen Z sekarang nih generasi rapuh. Bentak sedikit, down. Kalian harus buktikan itu, kalau itu salah. Belajar yang rajin, dapat ilmunya, setelah lulus, kerja apa saja kerja. Jangan, saya mau kerja gaji UMR. Itu susah deh. Kerja saja, cari pengalaman yang banyak selagi kalian masih muda. Mungkin itu bisa jadi batu loncatan. Kalian bisa kumpul-kumpul modal dari situ, dari kerja-kerja. Kerja apa saja. Jangan nganggur. Kalau kalian kerja apa saja, sama saja kalian membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran. Apa saja dikerjakan. Jangan malas, penyakit malas itu tuh susah hilang. Pengaruh teman, lingkungan itu pengaruh. Jadi ingat sekali lagi.
0: Begitu. Oke, terima kasih Kak Jidin. Sudah adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan Nona. Seperti yang tadi Kak Leli sampaikan, perkenalkan dulu, kemudian pertanyaan ini ditujukan untuk narasumber yang mana? Silakan.
4: Perkenalkan, nama saya Carolina Ria, saya dari kelas 11 TKJ.
0: Silakan.
4: Bagaimana peran Dinas Nake Trans dalam mendukung lulusan SMK seperti kami ini agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, agar bisa membangun, meningkatkan ekonomi di keluarga dan masyarakat.
0: Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Masih adakah yang mau bertanya? Kalau, oke, silakan. Ini gendernya sudah ada nih ya. Perwakilan dari perempuan, perwakilan laki-laki. Silakan.
5: Perkenalkan, nama saya Marcelinus Aliski Avemoda, biasa dipanggil Aliski. Saya dari jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan. Pertanyaan yang saya akan berikan ini, saya tertuju pada Bapak Kepala Sekolah.
0: Bapak Kepala Sekolah, oke.
5: Sebagai kepala sekolah, bagaimana strategi sekolah dalam membekali kami sebagai siswa dengan keterampilan kerja dan jiwa kewirausahaan agar setelah lulus nanti mampu menjadi solusi ekonomi serta ikut membangun daerah khususnya ND.
0: Terima kasih. Terima kasih. Ini mirip-mirip ya, hanya sasarannya berbeda nih, ke kepala dinas dan juga Bapak Kepala Sekolah. Ini Alisti langsung nilainya bagus memang ini ya, karena tanyanya langsung ke kepala sekolah nih. Oke, silakan Pak Gadis. Oh, satu lagi. Oke deh. Kita tahan dulu ya Pak Gadis. Satu lagi. Silakan.
6: Perkenalkan, nama saya Vincentius Jun Erik Nusa. Saya biasa dipanggil Erik. Saya kelas 11 TSM. Pertanyaan ini saya berikan kepada Kak Dijin. Kepada Kak Dijin, sebagai pengusaha lokal, sebagai pemilik usaha yang juga adalah lulusan SMK, bagaimana Kak Dijin, bagaimana kakak melihat peran keterampilan yang diperoleh di SMK dalam membangun usaha sendiri, dan apa motivasi bagi kami agar percaya diri untuk menciptakan peluang kerja sendiri seperti kakak? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya seimbang ya untuk ketiga narasumber bertiga di aula ini. Silakan. Kita mulai dari Pak Kadis dulu nih, Pak Kadis. Seperti apa strategi peran dari pemerintah untuk adik-adik kita ini kalau misalnya mereka lulus nanti?
1: Baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Adik siapa tadi namanya? Tania ya. Baik. Pemerintah selama ini sudah berjalan dengan program dan kegiatan yang cukup baik untuk mendukung lulusan SMK. Saya boleh paparkan di sini. Yang pertama, Dinas Transnaker ini beberapa tahun terakhir punya program membangun kemitraan. Kemitraan dengan SMK-SMK yang ada di ND. Juga dengan lembaga-lembaga lain. Lembaga-lembaga lain itu kami ada kemitraan dengan PPLP Mapindo, kemudian dengan Lapas kelas 2B di ND ini, juga dengan pemerintah desa langsung. Kerjasama ini, kemitraan ini untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada angkatan kerja yang ada, baik yang di lembaga pelatihan maupun yang ada di desa. Saya mungkin karena hari ini kita ada di SMK Swasta Katolik Santo Vincentius, Romo, mungkin kita bisa koordinasi dan komunikasi lanjut untuk kita bisa buat bangun kemitraan.
0: Woo, keren.
1: Pemerintah Kabupaten ND dalam hal ini Dinas Transnaker terbuka setiap hari kerja Senin sampai Jumat dari setengah 8 pagi sampai jam 3 sore. Pemerintah hadir untuk melayani, bukan untuk jadi kepala. Siap. Saya sering omong di beberapa kesempatan bahwa pegawai negeri itu pakai seragam itu bukan untuk gagah-gagahan. Itu supaya masyarakat bisa lihat yang jadi pelayan kami ini yang mana. Oh, yang pakai seragam itu. Jadi mari datang ke kantor kami, kemudian bangun kemitraan dan kami siap melayani. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, di Permenaker nomor 18 tahun 2024 itu diatur, termasuk salah satunya adalah SMK yang ada di daerah itu wajib untuk membentuk bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus ini adalah agar SMK bisa membuka diri dan juga mencari jaringan-jaringan dunia usaha, sehingga anak adik-adik lulusan angkatan kerja yang baru lulus itu bisa punya arah, bisa tahu kemana mereka akan diterima jika mereka mencari kerja. Jadi bursa kerja khusus ini di beberapa SMK sudah ada, sudah cukup banyak di ND, dan penanggung jawabnya itu biasanya kepala sekolah, Romo, begitu. Nah, jadi mungkin ini juga bisa dibentuk di semua SMK. Hari ini kita di SMK Santo Vincentius bisa dibentuk, dan itu adalah amanat Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2024. Lalu kemudian yang ketiga, pemerintah Kabupaten ND di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja itu punya loka latihan kerja. Loka latihan kerja ini ada banyak jurusan di sana. Mungkin saya bisa sampaikan di sini.
0: Iya, silakan.
1: Ada 9 pelatihan jurusan di sana. Antara lain itu handcraft, itu kerajinan tangan, ada pelatihan komputer, ada pelatihan otomotif, ada bengkel kayu atau mebeler, ada menjahit, ada tata boga, ada juga tata rias kecantikan, ada elektronik, dan juga ada bengkel las. dan semuanya di sana dengan peralatan yang memadai. Begitu. Caranya jika adik-adik angkatan kerja yang baru lulus ini mau, ataupun kalau kita sudah punya kemitraan dengan lembaga SMK, maka kita tinggal berkoordinasi, kemudian kita buat perjanjian kerjasama, dan kita beraksi untuk di pelatihan-pelatihan yang ada di dinas ini. Tentu kalau soal kuantitas, kita menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Di dalam hubungan kemitraan dengan desa, itu desa, pemerintah desa punya dana desa, punya pagu indikatif anggaran yang diplot, kemudian bekerja sama dengan Transnaker, lalu mengadakan pelatihan untuk kelompok kerja di desa. Jadi yang paling utama adalah kita komunikasi dan koordinasi dulu, kemudian kelanjutannya seperti apa nanti akan kita teruskan di keadaan selanjutnya. Begitu mungkin yang
0: okay, bisa saya jelaskan. Jadi jangan takut ya adik-adik, pemerintah hadir dan mendukung kalian semua. Next, Romo, silakan.
2: Baik, terima kasih untuk Kaleski untuk pertanyaan menarik ya. Ini pertanyaan refleksi untuk saya sebagai pimpinan dan bertanggung jawab langsung untuk lembaga ini. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Kadis ya, karena sudah memberikan peluang untuk kami untuk membangun kerjasama dengan mitra ya. Dan itu salah satu yang kita buat di SMK ini, bahwa untuk menciptakan supaya output dari SMK ini bisa mendapat pekerjaan dengan berbagai usaha dan usaha atau bekerja, salah satunya tadi kita membangun kemitraan. Baik, ada macam cara yang kita buat di sini ya, yang mulai internal sendiri dengan desain kurikulum yang kita buat di sini ya. SMK Vincentius mendesain kurikulum yang berbeda dengan SMA lain yang saya belum tentu saya tahu masuk sana, tapi untuk kami di sini mendesainkan demikian. Untuk teori tatap muka dari setengah 8 sampai dengan setengah 11. Materi-materi kami siapkan 16 pertemuan untuk satu semester. Lalu materi teorinya dikirim kepada siswa. Lalu tatap muka hanya sekedar memberikan sesuatu. Project based learning itu menjadi rohnya. Biarkan siswa berkembang. Kemudian dari setengah 11 jam 11 ke sana, mereka diberi ruang untuk berkembang sesuai dengan bakat kemampuan mereka, dan secara khusus mereka lari ke kejuruan-kejuruan masing-masing. Kami mendesain paling kurang dalam satu minggu itu dua kali mereka masuk bengkel. Selain les ini tadi, dua kali masuk bengkel, satu bulan kalau kali dengan 4 berarti 8 kali. 8 kali 1. Kalau kali 6 bulan mereka 8 kali 64 kali. Berarti dari segi keahlian teknik saya yakin 64 kali dalam 1 semester belum dikali lagi 1 tahun. Berserasa ngeri itu. Dan tergantung siswa bagaimana menanggap dan merespon. Itu cara yang kita buat. Selain bahwa ada refleksi dan pelatihan dan pendidikan ilmu-ilmu, hal lain yang kami buat di sini, Bu dan Pak Iliski dan siswa, supaya kita tahu dan sadar tidak sadar itu bagian dari metode kita, agar supaya yang tadi kamu masukin itu terdapat. Misalnya hari ini kita talk show dengan siswa, melihat dengan Pak Kadis bicara, Ibu Leli bicara, Dijin bicara, itu kamu lihat, oh begini jadinya. Ini salah satu teori. SMK lain belum tentu seperti ini. Benar tidak? Tahun-tahun sebelumnya pernah kita buat atau tidak? Tidak pernah. Tahun ini kita desain seperti ini. Salah satu. Kita tepuk tangan untuk RRI ini. Tepuk tangan pada RRI karena siswa menonton secara langsung tentang live. Bagaimana Pak Kadis menanggapi, bagaimana sharing dari Pak Dejin, dan saya menyampaikan tentang progres SMK ini, salah satunya seperti ini. Kedua, kemarin kita berdatang dengan Pak Arya Selawa untuk memberikan spirit, datang tidak sendiri, datang dengan siswa, mahasiswa yang sedang bekerja. Ini kan spirit toh. Beberapa bulan lalu kita datangkan, walaupun dalam bentuk lain, tapi mereka datang menari, bagi kue, itu kan spirit. Baik, dan harapan kami
7: saya sebagai pimpinan bahwa kerjasama dengan kemitraan-kemitraan dunia kerja, industri-industri itu selalu kami harapkan. Itu saja.
0: Okay. Terima kasih. SMK terbuka untuk siapapun ya yang mendukung adik-adik kita ya. Nanti. Ya. Yang terakhir Kak Jidin, silakan.
3: Terima kasih. Semangat adik-adik.
8: Semangat.
3: Ya.
0: Semangat.
3: Jadi apapun yang orang bilang mungkin kalian lebih banyak mungkin dengar, wih setengah mati sekali kami. Tapi semua itu pasti kalian bisa lewati. Ini proses. Jadi mungkin salam Kak Jidin, mungkin setelah kalian lulus itu, mungkin kalian yang sudah belajar kejuruan, skillnya itu diperdalam. Karena orang mungkin biasa bilang, orang bisa itu karena biasa. Dia sering melakukan satu hal itu, lama-lama dia jadi ahlinya. Ada yang di teknik mesin, ikut mungkin main-main ke bengkel, lihat-lihat orang kerja motor, bantu-bantu orang kerja. Walaupun tidak kasih, hanya kasih uang rokok, terima saja tidak apa-apa. Pengalamannya itu yang kita cari. Jadi harus apa ya? Mental kerja juga tuh harus kuat, harus tahan banting. Ini 2026. Ada perang di mana-mana, makin susah jelas. Tapi bukan tidak bisa, bisa. Yang penting kita kuat. Kalau memang mau usaha wira swasta seperti saya, kalau memang ada modal ya syukur. Kalau tidak ada modal ya harus kumpul modal. Jadi ilmu yang kalian dapatkan itu di sekolah harus kalian praktekkan ketika kalian lulus. Apapun itu, mau entah itu mungkin sekarang belum bisa menghasilkan uang atau baru sedikit, lakukan saja. Tidak ada manusia yang tidak malas, pasti ada malasnya. Tapi malasnya jangan lama-lama. Kalau lama-lama itu bukan malas lagi. Semangat adik-adik.
0: Oke, itu pesan dari Kak Jidin untuk kalian. Harus tetap semangat ya. Harus semangat untuk bagaimana ketika kalian tamat dari SMK ini untuk melanjutkan dan juga membangun ekonomi Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kadis, untuk Romo, Kepala Sekolah, dan juga Kak Jidin yang sudah berbagi informasi untuk kesempatan siang hari ini dalam talk show kita. Dan juga terima kasih kami ucapkan untuk pihak sekolah yang sudah memfasilitasi untuk menyelenggarakan kegiatan talk show keindonesiaan di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, hari ini kita sepakat bahwa pengangguran itu bukan sekedar angka, tetapi tantangan bagi kita untuk bersinergi. Dan jika pemerintah membuka jalan, sekolah menyiapkan mental, dan dunia usaha memberi ruang, maka SMK adalah kunci utama penggerak ekonomi bangsa. Terima kasih untuk kita semua, dan kita tutup talk show kita di kesempatan siang hari ini dengan satu penampilan dari adik-adik SMK Santo Vincentius Dona melalui
9: Korata siang ini.
10: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tema kita ikuti siaran tunda talk show keindonesiaan ya, langsung dari SMK Santo Vincentius Ndona. Dan selanjutnya kami ajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah, Perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona
2: sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38, sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
1: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
0: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
2: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
0: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol,
2: dão mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado,
2: pasti kita tidak puas dengan hasil ini,
3: é claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Criamos muito e não fomos efetivos.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Ah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan
1: pada klasemen sementara.

Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Z Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Selamat pagi, Bu. Saya mau bayar pajak kendaraan sekaligus perpanjang STNK.
1: Selamat pagi juga, Pak. Baik. Ini rinciannya, Pak. Termasuk dengan SWDK LLJ ya, Pak.
0: SWDK LLJ? Apa itu ya, Bu?
1: Jadi, SWDK LLJ itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, Pak. Dibayarkan bersama dengan pajak kendaraan bermotor di Samsat.
0: Oh, begitu. Kenapa kami harus membayar itu ya, Bu?
1: Karena dana ini digunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Jadi, masyarakat itu mendapatkan perlindungan jika terjadi musibah di jalan.
0: Oh, jadi ini bentuk kepedulian bersama ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Dengan membayar pajak dan SWDK LLJ tepat waktu, Bapak sudah ikut berkontribusi melindungi sesama pengguna jalan.
2: Bayar pajak kendaraan dan SWDK LLJ tepat waktu di Samsat. Bersama, kita wujudkan keselamatan dan perlindungan bagi semua. Pesan ini disampaikan oleh Jasa Raharja. Salam keselamatan berlalu lintas.

0: Selamat siang pendengar program A1 dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama kami yang bertugas di Florata siang ini, saya Christine dan juga operator studio Bae Sareng. Dan pendengar, kita sudah kembali bersama di acara musik dan informasi. Dan tidak terasa ya, dari pagi kita sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas. Saatnya kita untuk rehat sejenak ya dari rutinitas kita, untuk istirahat siang, untuk bisa menyegarkan pikiran dan tubuh kita agar kembali produktif. Nah pendengar, selain makan siang ya di meja kerja Anda ataupun di rumah makan ataupun di rumah ya pendengar RRI, kami juga akan kembali menginformasikan ya beberapa informasi yang sudah kami siapkan atau tips yang untuk menemani ya waktu santai Anda siang hari ini. Ketika Anda menikmati aktivitas santai ya saat makan siang hari ini, berusahalah untuk jauhkan gadget ya, hindari memeriksa email atau media sosial terkait dengan pekerjaan agar pikiran Anda benar-benar istirahat, dan nikmati makanan tanpa terburu-buru atau sambil bekerja. Dan bila perlu ya pendengar, ada quality time ya, telepon teman atau keluarga untuk sekedar mengobrol ya, mengobrol di siang hari ini. Dan jika masih ada waktu, luangkan waktu Anda ya, jika memungkinkan lakukan tidur siang selama 15 menit ya, agar tidak mengganggu tidur malam Anda. Dan Anda juga bisa fresh kembali ya untuk melanjutkan aktivitasnya. Dan kami juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang tentunya ya bisa memberikan hiburan tersendiri ya untuk Anda yang lagi menikmati jam santai di siang hari ini.
1: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: pajak motorku. Tapi di saat ini antrian panjang ngeri.
1: Armando, zaman sebegini canggih nih, kok masih pakai cara jadul nih?
0: Memangnya ada cara yang lain kah?
1: Oh Armando, ada kok Armando. Caranya itu, yang pertama, kau buka aplikasi Pro NTT. Terus, pilih menu Samsat. Lalu yang kedua, kau masukkan nomor polisi dan 5 digit terakhir nomor rangka. Lalu tahapan yang ketiga, kau klik cek pajak, lalu pilih bayar.
0: Oh gitu, terus bayarnya di mana?
1: Nanti itu kau akan dapat kode bayar. Selanjutnya, kau tinggal bayar lewat bank NTT. Dan setelah itu, tukar bukti bayar dengan notis pajak di Samsat terdekat. Mudah toh?
0: Aduwe, kenapa dari kemarin kau tidak kasih tahu saya?
1: Armando, kau kira saya cenayang kah? Yang tahu sebelum kau omong.
2: Ayo, bayar pajak kendaraan tepat waktu. Manfaatkan aplikasi Pro NTT, tertib pajak, nyaman berkendara. Pesan ini disampaikan oleh Jasa Raharja. Salam keselamatan berlalu lintas.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Lawa ite manggerai atado, ite atau manggerai asih gak susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, ho ga nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening dite, atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi, neka hemong, asih ga telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran IT bisa terbayar rutin. Temangga repot, temangga tunggakan kolega. Maiga, ite pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan. Iklan ini

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang juga untuk yang baru saja stay tune ya bersama Pro 1 RRI ini, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terkait dengan aktivitas matahari pada bulan Mei, khususnya pada Mei 2 tahun lalu, memicu badai matahari kuat yang berdampak langsung ke bumi. Dan peristiwa ini memunculkan badai geomagnetik ekstrim pada tanggal 10 hingga 11 Mei tahun ini, di mana 2024, pendengar, di mana mengutip NASA, badai matahari ini menjadi salah satu yang paling intens sejak tahunnya 2003. Fenomena tersebut memberikan dampak signifikan terhadap magnetosfer bumi, dan tanda awal badai matahari mulai terdeteksi pada akhir 7 Mei 2024. Dan fenomena ini ditandai dengan kemunculan dua semburan kuat di permukaan matahari. Dalam periode 7 hingga 11 Mei, aktivitas matahari semakin meningkat dengan terjadinya beberapa suar matahari intens. Terjadi pula sedikitnya 7 lontaran massa korona. Selain itu, selama rentang waktu tersebut tercatat 8 suar matahari tergolong dalam kategori paling kuat, yakni kelas 10. Salah satu yang paling signifikan mencapai tingkat X5.8, di mana angka ini menunjukkan energi yang sangat besar dan berpotensi memicu gangguan pada lingkungan antariksa di sekitar bumi, bahkan aktivitas ini tidak berhenti di situ. Nah, wilayah aktif yang sama di matahari kembali melepaskan sejumlah suar besar setelahnya, termasuk satu peristiwa ekstrim berkekuatan X8.7 pada 14 Mei 2024. Dan temuan ini didasarkan pada pengamatan sabuk radiasi menggunakan kalorimetrik elektron teleskop yang terpasang di ISS. Peneliti memanfaatkan data lapisan detektor muatan dan kalorimeter pencitraan untuk menganalisis perubahan partikel berenergi tinggi di sekitar bumi. Informasi ini kami kutip ya dari laman rri.co.id.

narkotika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Setiap manusia terlahir dengan martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah, adil, dan setara bagi semua.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produksi aslinya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Info Florata.
4: Tea Eku, tarian tradisional Nagekeo. Tari Tea Eku adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Boawae, Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nama tari Tea Eku sendiri diambil dari kata Tea dan Eku. Tea berarti getar. Hal ini bisa dilihat dari gerakan kaki penari yang menggetarkan irama musik. Sedangkan Eku berarti lambaian sapu tangan. Hal ini bisa dilihat dari atribut yang mereka gunakan, yaitu sapu tangan. Tarian ini dimainkan oleh beberapa penari perempuan cantik yang menari dengan menggunakan sapu tangan sebagai atribut menarinya dengan mengenakan busana baju berwarna hitam atau merah kain songket khas Nagekeo. Rambut biasanya hanya digelung dan diberi hiasan pita sebagai pemanis. Tea Eku ditampilkan di berbagai acara seperti upacara adat, penyambutan tamu penting, dan acara budaya. Tari Tea Eku diiringi oleh alunan musik tradisional seperti gong gendang, di mana alunan musik gong gendang ini biasanya disesuaikan dengan gerakan tari sehingga menghasilkan gerakan yang harmonis. Gong gendang tersebut biasanya dimainkan secara khusus yang sering disebut dengan paka Tea Eku. Pertunjukan ini diawali dengan sapaan pendek yang disebut bea, kemudian dilanjutkan dengan 5 gerakan utama penari. Setiap pergantian gerak tersebut, penari melakukan gerakan yang disebut G, di mana para penari mencari posisi yang ideal untuk pergantian gerak. Setelah gerakan utama selesai, kemudian diakhiri dengan lambaian tangan kepada para penonton sebagai penutup.
3: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Selamat siang pendengar program satu dimanapun Anda berada. Salam budaya dan kembali ya sejumlah informasi terkait dengan budaya akan saya hadirkan di kesempatan siang hari ini menemani waktu siang Anda ya pendengar yang lagi menikmati suasana santai, istirahat dan sebelum ya Anda kembali melanjutkan aktivitas Anda pendengar. Dan kita menuju ke arah timur kota ND dulu ya. Ada sebuah tradisi dari Kabupaten Flores Timur yang memang cukup terkenal pendengar. Dan tradisi ini masih terus dijalankan. Salah satunya adalah tradisi ataupun ritual ayam rengkih pendengar. Ayam rengkih ini merupakan rangkaian akhir dalam upacara kematian yang dilakukan pada malam ketiga atau Nebo Besa dalam istilah masyarakat Larantuka. Ayam rengkih ini dimakan oleh belake. Istilah belake ini adalah sebuah istilah adat suku Lamaholot bagi laki-laki pada umumnya dan adat Larantuka pada khususnya. Belake ini merupakan orang yang berperan penting dalam ritual kematian karena keputusan-keputusan diambil berdasarkan suara belake dan dilayani untuk memakan rengkih. Selain itu pendengar, makna serta motif ya dari belake dalam menyelenggarakan ritual ayam rengkih di mana ada beberapa komunikasi ritual, komunikasi antara budaya, motif dan budaya masyarakat Larantuka itu sendiri. Tradisi ayam rengkih ini dimaknai sebagai media untuk belake melaksanakan kewajiban terakhirnya sebagai belake yang mendapatkan hak untuk dilayani oleh anak opu dalam acara adat apapun. Serta motif tradisi ini pendengar ini masih terus dilaksanakan yaitu untuk meneruskan dan mempertahankan tradisi yang sudah ada serta sebagai sarana komunikasi antara sesama orang Larantuka. Dan tradisi ini dimaknai sebagai media untuk belake melaksanakan kewajiban terakhirnya sebagai belake serta mendapatkan hak untuk dilayani oleh anak opu dalam acara adat apapun. Motif tradisi ini masih terus dilaksanakan yaitu untuk meneruskan dan mempertahankan tradisi yang sudah ada serta sebagai sarana komunikasi antara sesama orang Larantuka pendengar. Dan selepas ini juga kita akan mengetahui ritual ataupun tradisi yang ada di Kabupaten Sika seperti apa. Tetapi kita ke lagu dulu ya pendengar RRI. Kembali akan saya hadirkan lagu dari Kabupaten Flores Timur ya, Balenagi.

Di ujung paling timur dari Pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Larantuka, Flores Timur, ada sebuah lokasi wisata unik bernama Batu Roti. Batu Roti oleh warga setempat menyebutnya Wai Uhe atau Ubi Jalar. Terletak di luar Kota Larantuka dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 67 km. Hamparan bebatuan memanjang sejauh 2 km terbentang dari desa Lewotobi hingga desa Lewoawang. Bebatuan di tempat ini seperti gumpalan roti berukuran kecil hingga besar. Dan oleh Camat Ilebura, Jack Arakian, sejak September 2019 mempopulerkan nama tempat ini dengan nama Batu Roti. Tempat wisata ini sangat memesona mata. Anda akan disuguhi tebing-tebing tinggi yang berdiri kokoh, menjulang, memagari pantai. Uniknya, permukaan tebing ini berwarna-warni dan didominasi oleh warna ungu, kuning, biru, putih, dan hitam. Sebuah perpaduan warna tebing semirip warna daging ubi jalar. Hal menarik yang ditemukan di lokasi objek wisata Batu Roti Ilebura, selain memiliki pemandangan alam yang eksotis, unik, dan antik, tempat ini juga sangat cocok untuk memancing ikan. Bebatuan yang tersusun hingga ke tengah laut

Anda masih bersama Pro 1 RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang juga ya untuk yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Masih di Bincang Budaya, pendengar sejumlah informasi budaya kembali kami hadirkan untuk Anda ya. Dan tadi sudah saya hadirkan ya informasi terkait dengan ayam rengki pendengar yang ada di Kabupaten Flores Timur. Kita sedikit ya bergeser ke Kabupaten Sika, pendengar RRI. Di Kabupaten Sika ini, pendengar, kita juga akan mengetahui seperti apa ritual Tung Piong ya di Kabupaten Sika ya. Dan ritual Loe Unur ya, ini ritual adat yang mengantarkan arwah pendengar. Beragam adat istiadat yang ada di Kabupaten Sika ini menjadi kekuatan kearifan lokal sebagai dasar kebudayaan pendengar. Tung Piong ini sudah menjadi salah satu tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang dipertahankan hingga sekarang karena merupakan bagian dari kebudayaan. Setiap aktivitas masyarakatnya mulai dari tarian adat, upacara ritual perkawinan, upacara perdamaian, kematian, dan juga pendinginan rumah dan sebagainya pasti akan didahului dengan tradisi Tung Piong. Tung Piong sendiri, pendengar, ini merupakan arti memberi makanan untuk arwah leluhur. Sebenarnya tradisi Tung Piong ini merupakan penghormatan dan penghargaan dan wujud syukur kepada leluhur dengan cara memberikan arwah sesajen atau makanan. Bagi masyarakat, arwah leluhur memiliki posisi penting dalam kehidupan religi. Sehingga sebagai seorang masyarakat ya, dalam hal ini orang yang terpenting, Tung Piong sebenarnya bentuk atau cara berkomunikasi untuk meminta dukungan dan wujud syukur kepada leluhur yang sudah meninggal dunia. Ritual Tung Piong ini memberikan sesajen kepada para leluhur sebagai penentu keberhasilan bagi orang-orang yang masih mengembara di dunia ini. Menurut informasi yang diperoleh, dalam ritual Tung Piong ini dilaksanakan di 3 tempat sakral. Pertama, Tung Piong di Watu Mahang, yakni piringan batu yang diletakkan di dalam rumah. Biasanya masyarakat melakukan ritual ini di dalam lingkup rumah tangga dengan memberikan sesajen kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kedua, ritual Tung Piong ini dilaksanakan di Wua Mahe yang merupakan perkampungan arwah leluhur yang telah mengalami proses penyucian, yaitu arwah leluhur. Wua Mahe ini merupakan tempat ritual dalam lingkup klan sehingga biasanya dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu rumah tangga. Dan yang ketiga, Tung Piong di Ai Tali sebagai persembahan kepada leluhur yang berada di bawah pohon tertentu yang ada di hutan. Sehingga tempat ini sendiri pendengar sangatlah sakral, jadi bagi yang tidak berkepentingan tidak boleh mendatangi tempat tersebut jika tidak memiliki kepentingan tersebut pendengar. Setiap tindakan dalam ritual Tung Piong ini memiliki nilai adat tersendiri. Mulai dari perpakaian adat yang digunakan pun memiliki makna simbolis. Ritual Tung Piong yang dilakukan dan diwariskan dari turun-temurun untuk selalu menghargai dan menghormati para leluhur. Selain itu, ritual Tung Piong ini dilakukan oleh masyarakat Sika sebagai identitas budaya, maka diharapkan tidak boleh dihilangkan dan bisa diwariskan kepada generasi penerusnya.

Dalam pernikahan suku Sika di Maumere, ada gium yang berbunyi doa utang ling labu weling yang bermakna kain sarung dan baju setiap wanita haruslah bernilai dan berharga. Hal ini juga terpatri dalam setelan baju kimang, baju pengantin yang dikenakan saat pernikahan adat dilangsungkan. Melalui baju kimang, seorang perempuan atau gadis Sika akan bermartabat dan mempunyai 3 nilai. Yang pertama, dalam bentuk uang jika diadakan atau dibeli. Setelan kimang yang terdiri dari sarung tenun ikat bermotif dan atasan berupa baju sulam dipadukan dengan sejenis selendang yang disebut dong. Perhiasan yang mewarnainya terdiri atas kalar atau gelang dari gading, kalung leher, anting yang terbuat dari emas, dan ala gadeja, perhiasan penutup wajah yang hanya dikenakan oleh perempuan yang masih perawan, yang terdiri dari kain dan benang-benang yang dihiasi dengan emas yang mencapai jutaan rupiah. Tatanan rambut disanggul ke atas, diikat dengan gelang atau benang emas, dan pada rambut yang disanggul terdapat 3 tusuk konde emas atau soking telu. 3 tusuk konde ini melambangkan 3 tahap pernikahan yang dimulai persiapan, penentuan belis, dan upacara perkawinan. Kedua, harga rasa jika dilihat secara estetis. Ada pesona yang ditawar pendarkan jika mengenakan kimang, apalagi jika pasangan pengantin perempuannya masih perawan. Wajahnya akan begitu cantik, begitu menawan, dan tampak begitu anggun. Yang ketiga, secara moral dan kultural. Kimang menunjukkan tingkat kejujuran, sebab sesungguhnya tidak semua pasangan pengantin, secara khusus pengantin perempuan, dapat mengenakan kimang begitu saja. Hanyalah perempuan-perempuan atau gadis yang masih perawan yang boleh mengenakan kimang dan juga ala gadeja atau perhiasan penutup wajah untuk menandakan

0: loh Pak. Lalu,
1: pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari Kabupaten Sika kita menuju ke Kabupaten Ende. Ada tradisi Kapo'o pada masyarakat Endelio sebagai dasar pendidikan karakter. Pendengar, Po'o sendiri berasal dari bahasa Lio yang artinya bambu. Ritual Po'o ini merupakan suatu upacara tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang dan dijunjung tinggi oleh warga masyarakat Molutangga dan diwariskan kepada generasi penerusnya. Ritual adat yang dijalankan oleh masyarakat Molutangga ini dilaksanakan selama satu hari dan dalam jangka satu tahun sekali. Ritual ini dijalankan untuk memohon kepada Duang Ga'e Getaluluwula, Ga'e Golewenatana, dan Embu Mamo untuk menyuburkan tanah dan memulai musim tanam pada sistem berladang. Dalam upacara Po'o ada tiga nilai yang di dalamnya, yakni nilai sosial dalam Po'o adalah kebersamaan dan persaudaraan masyarakat Molutangga. Nilai budaya dalam ritual ini adalah pelestarian warisan budaya dari nenek moyang masyarakat Molutangga, dan yang ketiga, nilai religi dalam melaksanakan ritual adat Po'o pada saat pemberian sesajen kepada Duang Ga'e, memohon kepada Tuhan supaya diberikan kesuburan dan kelimpahan panen. Pendidikan karakter pada anak merupakan proses pembentukan karakter untuk memberikan dampak positif terhadap perkembangan emosional, spiritual, dan kepribadian. Tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi hati nurani bagi anak sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter, mengembangkan kebiasaan dan perilaku anak yang terpuji dan sejalan.

0: Selain Danau Kelimutu, Kabupaten Ende ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lota. Aksara Lota adalah aksara asli masyarakat suku Ende bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan Aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, Aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan aksara Bugis, Aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf aksara Lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota. Ingin menambah pengetahuan kamu? Dengarkan terus Radio Republik Indonesia.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kita ikuti Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Sari berita. Bapenda ND pasang empos di rumah makan. Sebanyak 92 calon wirausahawan asal Universitas Flores diyudisiumkan hari ini. Inilah berita selengkapnya bersama saya Christine Senda. Pemerintah Kabupaten ND mulai menerapkan sistem pemungutan pajak daerah berbasis digital melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik atau empos di sejumlah rumah makan. Laporan Rufinus Wulah.
2: Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan transaksi usaha sekaligus meningkatkan transaksi penerimaan pajak daerah. Peluncuran penggunaan alat perekam transaksi elektronik tersebut berlangsung di Rumah Makan Tegal Jaya, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pelaku usaha rumah makan yang menjadi wajib pajak sektor jasa makanan dan minuman di Kota ND. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND, Mauritius Max Jufri Seko mengatakan pemasangan empos merupakan bagian dari transformasi sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih modern dan akuntabel. Menurutnya, penggunaan teknologi digital menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi usaha wajib pajak. Ia menjelaskan, empos akan membantu pemerintah memperoleh data transaksi usaha secara akurat, real-time, dan terintegrasi. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan sekaligus meminimalisir potensi kebocoran penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor jasa makanan dan minuman.
3: Kami menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan dalam bentuk pembatasan terhadap pelaku usaha, melainkan sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, adil dan berkeadilan, di mana setiap pelaku usaha menjalani kewajiban perpajakannya secara profesional. Selain itu, implementasi alat empos ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang perpajakan daerah, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2: Jufri mengatakan penggunaan alat tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omset usaha secara benar dan tepat. Dengan sistem digital, proses pencatatan transaksi dinilai lebih efektif dibandingkan metode pelaporan manual yang selama ini digunakan. Lanjut Jufri, untuk tahap awal, Bapenda ND menyiapkan sebanyak 31 unit alat empos yang siap dipasangkan pada rumah makan wajib pajak. Pemasangan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada pelaku usaha yang memiliki tingkat transaksi tinggi. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores gelar yudisium. 92 mahasiswa dari 3 program studi. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan proses yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
5: Yudisium itu anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. ada beberapa hal, termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu dijabarkan dalam kurikulum. Kalau dulu KKNI, sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali, apa ya, sebelum mereka terjun kepada pasar kerja mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah apalah, kompetensi mereka sudah mumpuni.
4: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan Yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Datusoko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
6: Mengapa kami memilih Bapak Sebastian Suling ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi punya kebun sendiri, menanam, memproduksi, dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Ya. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta Yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
4: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Batawona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif. Adapun tema Yudisium Sarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Angka pengangguran di Kabupaten Ende dalam 5 tahun terakhir tercatat mengalami fluktuasi. Kondisi ekonomi nasional hingga inflasi disebut turut mempengaruhi naik turunnya jumlah pengangguran di daerah. Selengkapnya Ricardus Kota melaporkan.
7: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Herman Yosef Teku, menyebut tren angka pengangguran di Kabupaten Ende dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tertentu. Hal tersebut disampaikan Herman Yosef Teku dalam Talkshow Indonesiaan kolaborasi RRI Ende bersama SMK Swasta Santo Vincentius Ndona dengan tema SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Lewat Keterampilan. Pada periode 2020 hingga 2021, angka pengangguran mengalami penurunan dari sekitar 4.300 orang menjadi 3.100 orang. Namun pada tahun 2022 hingga 2023, jumlah pengangguran kembali meningkat. Memasuki tahun 2024, angka pengangguran kembali mengalami penurunan. Sementara berdasarkan data terakhir tahun 2025, jumlah pengangguran tercatat naik cukup signifikan hingga sekitar 1.200 orang.
8: Dari 2020 sampai 2025 itu ada tahun-tahun tertentu dia meningkat penganggurannya, kemudian ada tahun tertentu itu dia menurun. Yang menurun itu dari tahun 2020 ke 2021. itu ada pengurangan pengangguran menurun sekitar dari 4.300 menurun menjadi 3.100. Kemudian setelah itu ke 2022-2023 itu pengangguran kita meningkat. Di 2024 kita menurun lagi. Kemudian terakhir data 2025 itu ada peningkatan angka pengangguran juga cukup besar, 1.200 orang yang tercatat.
7: Ia mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga situasi ekonomi nasional yang berdampak langsung ke daerah. Pemerintah daerah pun terus mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja, termasuk melalui pendidikan vokasi SMK, agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Budaya membaca sejak usia dini dinilai penting untuk membantu anak memperluas wawasan serta meningkatkan kualitas pendidikan masa depan. Laporan Suimam.
9: Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika, Ferry Awale Syukur, mengajak orang tua membiasakan anak-anak gemar membaca sejak dini. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya meningkatkan minat baca anak.

0: yang menegaskan peran orang tua sangat penting dalam membangun budaya membaca di lingkungan keluarga sejak usia anak masih dini. Dukungan keluarga dinilai mampu meningkatkan ketertarikan anak terhadap buku serta mendorong kebiasaan belajar yang lebih positif dan produktif. Ferry juga mengingatkan perkembangan teknologi saat ini membuat anak lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan perangkat digital dibandingkan membaca buku. Karena itu orang tua diminta lebih aktif mengarahkan anak memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan membaca yang bermanfaat. Ditambahkan, membaca bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan membangun karakter anak secara bertahap. Anak-anak yang terbiasa membaca dinilai memiliki kemampuan memahami informasi lebih baik dibandingkan mereka yang jarang membaca buku.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika mulai menerapkan transformasi sistem parkir berbasis digital melalui kerjasama strategis antara Dinas Perhubungan dan PT FTF Globalindo. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebocoran retribusi parkir sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Rahma Suci selengkapnya melaporkan.
2: Pro 2 RRI ND menggelar talk show keindonesiaan bertema Beda Boleh, Bully Jangan di Aula SMP Negeri 1 ND Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi pelajar untuk memahami dampak dari bullying, khususnya perundungan di media sosial yang dinilai semakin meningkat.
3: Pemerintah Kabupaten Sika mulai melakukan transformasi sistem parkir melalui kerjasama strategis antara Dinas Perhubungan dan PT FTV Globalindo. Kerjasama ini difokuskan pada pengelolaan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berbasis digital. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sika, Yohanes Semil Satriawan, menjelaskan dalam skema kerjasama tersebut, PT FTV Globalindo bertugas untuk menangani operasional parkir, sementara Dinas Perhubungan melakukan pengawasan. Hasil pengelolaan parkir nantinya akan dibagi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
4: Jadi bentuk kerjasamanya itu yang jelas pasti mereka menangani perparkiran di itu yang di tepi jalan. Nah, keuntungannya mereka yang bekerja kami melakukan pengawasan. Lalu nanti hasilnya kita bagi sama 50-50 kan gitu. Sehingga dari daerah juga bisa untuk menyokong atau menopang PAD. Nah, Globalindo juga jadi kita bersimbiose mutualisme nih.
3: Ia menambahkan sistem parkir baru ini mengedepankan digitalisasi melalui penggunaan CCTV dan sistem tapcase yang terintegrasi dalam aplikasi digital. Seluruh transaksi parkir dapat dipantau secara langsung hingga ke pusat pengendalian PT FTV Globalindo di Jakarta. Dan apabila terjadi transaksi yang tidak tercatat atau pengguna parkir belum melakukan pembayaran, sistem akan memberikan notifikasi otomatis melalui dashboard pengawasan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi kebocoran retribusi parkir. Pemerintah Kabupaten Sika memastikan penerapan pembayaran parkir non-tunai akan dilakukan secara bertahap karena masih tergolong baru sistem tersebut, terlebih dahulu diuji coba sebelum diterapkan secara menyeluruh. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sistem digital ini juga dinilai mampu meningkatkan transparansi pengawasan terhadap kinerja juru parkir. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja parkir di Kabupaten Sika. RRI ND Rama Suci melaporkan.
1: Dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nagekeo, gereja dorong langkah nyata semua pihak. Gereja bahkan telah melakukan beberapa langkah strategis dalam memperkuat perlindungan. Berisoo selengkapnya melaporkan.
5: Gereja menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Tanggung jawab moral ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang aman dan bermartabat bagi semua, khususnya kelompok rentan. Di Kabupaten Nagekeo, tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bahkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan langkah nyata dan berkelanjutan untuk mencegah serta menekan angka kekerasan tersebut. Romo Fike Pembai, RD Asterius Lado, mengungkapkan bahwa Keuskupan Agung ND telah mengambil sejumlah langkah strategis melalui tiga program utama, yakni Gerakan Peduli Ibu Hamil, Gerakan KUB Ramah Anak, dan Gerakan Orang Tua Peduli Anak. Program ini menjadi bagian dari upaya konkret gereja dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam implementasinya, gereja juga mendorong perlindungan hingga ke tingkat keluarga sebagai unit

0: terkecil dalam masyarakat. Pendampingan pastoral, layanan konseling, serta edukasi dan pencegahan dilakukan secara intensif hingga ke kelompok umat paling dasar. Selain itu, lembaga pendidikan turut didorong berperan aktif dalam membangun kesadaran dan mencegah perilaku kekerasan sejak dini.
1: Kami tim pastoral Pencetan Mahdi harus sepakat dengan sebuah program strategis yang merupakan implementasi dari program postkan, yaitu bahwa nanti tim kesehatan akan turun ke polisi-polisi dan juga nilai-nilai tertentu ya mempunyai kasus-kasus sebelum kekerasan. Kami akan coba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Sebelum yang kedua itu dalam kerjasama dengan berbagai macam stakeholder.
0: Gereja berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam membangun sistem perlindungan berbasis komunitas. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan perempuan dan anak mendapat hak yang sama untuk hidup aman, terlindungi, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Rarianda Ferisoo melaporkan.
2: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat siang.

kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, minggu pertama dan ketiga bersama Indonesia Cerdas. Minggu kedua, membahas inflasi dan investasi. Minggu keempat, kami hadirkan Suara Nusantara. Hari Kamis,

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, Anda, apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Kami sangat berharap kami jumpai Anda, kami temui Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Karena apa? Karena lagu dangdut full kami putarkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. So, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kontak kami ke 0821-3878-8786 dan juga boleh ke layanan telepon ya di 0821-4451-1957. Masih adakah yang terbayang-bayang dengan mantan? Saya punya Meme dengan Dear Mantan untuk Anda. Kemudian Mansur S, cinta sampai di sini ya. Kalau dianya kelihatannya kurang serius ya, akhiri saja ya, tidak usah dipaksakan. Seperti Mansur S bilang, cinta sampai di sini, kita cukup sampai di sini saja ya. Harus berani bilang ya. Oke, ada Megiset dengan Terlanjur Basah. Kemudian Simalakama punyanya Yopi Latul. Kemudian Elvi Sukaisi, Bisik-bisik Tetangga, Abang Roni, dan juga ada Demam Asmara. Oke, yang manakah lagu permintaan Anda? Silakan bergabung bersama kami. Saya sapa di 0821-4451-1957. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore juga. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di mana?
1: Banjarmasin.
0: Oh, di Banjarmasin. Kok jauh ya?
1: Iya, jauh. Tapi ketemu ini kita.
0: Jauh tapi RRI Anda tetap di hati begitu ya, Sari ya.
1: Iya dong.
0: Sari, dari jam berapa tadi dengarkan RRI?
1: Baru dengerin.
0: Oh, baru gabung ya. Baru dengerin. Iya. RRI. Oke, sering bergabung dengan RRI Anda kah?
1: Sering, setiap hari.
0: Oh, setiap hari. Baru hari ini dengan saya ya. Selamat datang, selamat bergabung, Sari.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Dengan Leli Kara.
1: Leli, iya.
0: Dengan Leli Kara.
1: Oh, cantik banget orangnya. yang baju pink itu ya?
0: Baju pink? Saya lagi pakai baju pink.
1: Cantik banget ih.
0: Oke, Sari, silakan mau pilih lagu yang mana nih?
1: Iya, lagunya ini apa? Bang Roni.
0: Bang Roni. Abang Roni. Oke. Ini ceweknya Abang Roni ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Kirain.
1: Ayo, kalau Bang Roni mau boleh.
0: Oh, Bang Roninya mau. Di sini belum ada yang namanya Bang Roni nih di Pro 1. Belum ada yang gabung dengan nama Bang Roni.
1: Oh, belum ada ya. Ada titip salam ya.
0: Oke, deh, mudah-mudahan kita doakan secepatnya Bang Roni gabung ya.
1: Iya. Salamnya dulu ya.
0: Silakan, salamnya untuk siapa? Iya.
1: Salamnya buatnya Mas Galuh, buatnya Bang Marco juga, buat Mbak Ramla, buatnya Putramus juga, buat semuanya aja. Mm-hmm. Buat Mbak Lili, makasih. Cantik.
0: Oke deh, terima kasih Mbak Sari. Selamat sore kembali. Sari dari Banjarmasin, semangat sekali ya. Walaupun jauh terasa dekat dengan RRI Digital ya. Ini Sari memantau siaran RRI menggunakan aplikasi RRI Digital. Oke, saya punya penelpon selanjutnya. Ada Bang Yeri di Detu Elu. Bang Yeri.
2: Selamat sore.
0: Sore Bang Yeri. Bang Yeri ini masih mau tetap jadi Bang Yeri atau mau berubah nama jadi Bang Roni? Tetap Bang Yeri ya. Tetap Bang Yeri. Jadi tapi Sari belum ada tidak... nih, belum ada Bang Roni di Pro 1.
2: Oh, begitu. Semoga kita sama-sama mendoakan semoga nanti Bang Roninya ada ya.
0: Bang Roninya muncul ya.
2: Iya.
0: Bang Yeri mau lagu yang mana?
2: Tadi saya ada dengar ada Bisik-bisik Tetangga kah?
0: Mau pakai Bisik-bisik kah?
2: Itu sudah.
0: Oke deh, nanti saya hadirkan Bisik-bisik Tetangganya untuk siapa?
2: Untuk Ibu Leli. Dengan siapa?
0: Saya dengan teman saya nih, operator studio yang sangat cantik sore hari ini.
2: Siapa?
0: Ada,
2: bertahun nama?
0: Ada Mbak Wanda.
2: Oh, Mbak Wanda. Oke,
0: sudah pernah
2: ya.
0: Sudah pernah dengarkah namanya?
2: Ih, saya baru dengar hari ini. Selama ini saya baru dengar yang nyong-nyong,
0: yang nyong-nyong semua. Terus siapa lagi?
2: Om Devri, ini Aventino Fernandez, Abang Rian Krianus. Itu aja sih yang saya dengar, Mbak Isareng. Yang setahu saya. Yang Bang ini, yang ini Mbak siapa itu tuh, saya lupa siapa?
0: Mbak siapa?
2: Yang berbar tadi yang Ibu Leli omong sebut itu tuh. Mbak siapa tadi? Yang operator itu.
0: Wanda.
2: Ini saya baru dengar sore hari ini.
0: Mbak Wanda, cantik sekali. Okay. Masih single pula.
2: Oh, begitu. Sorry ya, saya enggak bisa lihat.
0: Oke. Silakan Yeri mau kirimkan salam untuk siapa?
2: Kalian berdua selamat bertugas. Tetap semangat selalu di studio sampai jam 7 malam nanti.
0: Amin, amin. Terima kasih.
2: Oke. Salam yang lainnya ada Ama Marcel di Wawaria, ada Om Papi juga di Wolowaru. Selamat Wolowaru. Untuk Bunda Ima di Geliting, Widya, ada Nano, ada Widya, ada Abang Jabox, ada Nursia di Maumbawa, Sipri di Boawai. Untuk Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa. Selamat sore Oma, kalau memang ada waktu bisa gabung di Pro 1 RRIND, bisa menyapa kami. Untuk semua guru-guru SLB yang mungkin sore hari ini lagi mendengarkan siaran radio, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Putra Tengah di Fakfak, untuk Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini.
0: Oke deh,
2: untuk
0: siap.
2: Ibu dan Mbak Mbak
0: Wanda.
2: Wanda, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali untuk
2: keren sekali ya namanya Wanda.
0: Iya, keren, cantik pula orangnya. Terima kasih Yeri. Terima kasih sudah bergabung Yeri dari Detu Elu. Dari Banjarmasin kita langsung turun di Detu Elu ya. Next kita kemana lagi nih? Oke, selanjutnya ada Oma Ceril. Oma, selamat sore Oma.
3: Selamat sore Mbak Leli, selamat bertemu kembali lewat udara.
0: Iya Oma, bagaimana kabar hari ini Oma?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Amin.
3: Bagaimana
0: amin.
3: Kabar sebaliknya?
0: Sehat juga nih Oma sore hari ini. Semangat karena dengar suara Oma, terus lagu-lagu dangdut juga bikin
3: iya,
0: semangat.
3: Iya, begitu Pak.
0: Iya Oma, makanya Oma sering gabung.
3: Kalau begitu lewat di Wanawa juga mau ke rumah.
0: Nanti kalau saya mampir terus tidak enak. Nanti Oma tekor terus. Soalnya tiap kali saya mampir tuh pasti ada yang Oma kasih.
3: Kebetulan. Iya, bagi-bagi rezeki.
0: Nah kan, itu kalau setiap hari kan jadinya tidak enak Oma. Amin, amin, amin ya Oma.
3: Amin.
0: Ya. Oke Oma silakan. Salamnya untuk siapa, lagunya apa?
3: Lagunya yang dari Masur S tadi, coba ganti judulnya, boleh?
0: Boleh Oma, silakan. Mau dengan judul apa Masur S-nya?
3: Judulnya Kana.
0: Kana, oke deh.
3: Iya. Kana. Itu lagu kesukaannya Bapak Mas. Tapi Bapak Mansur ini sudah lama tidak pernah bergabung lagi.
0: Iya betul. Karena penyanyi iya. Sama orangnya namanya sama.
3: Iya namanya sama. Tapi yang Bapak Mansur ini yang suka lagu Kana ini bukan Haji.
0: Bukan Haji. Kalau penyanyi Haji ya, Haji Mansur S.
3: Penyanyinya Pak Haji Mansur S. Dan tidak tambah tidak S-nya tidak ada Bapak Mansur.
0: Oh iya. Ada tambahan apa di belakang?
3: Tahu lagi ya. Mungkin sekarang sudah haji, mungkin sudah berapa
0: sudah lama
3: bulan
0: tidak,
3: sudah tidak pernah
0: tidak bergabung
3: lagi.
0: Oke deh, siap Oma. Jadi Oma teringat akan Bang Mansur ya, yang sering bergabung dengan RRI. Tapi akhir-akhir ini sudah hilang kabar nih. Mudah-mudahan selalu
3: iya,
0: sehat ya.
3: Lagu Kananya juga sudah tidak muncul lagi. Nah,
0: jadi Oma kangen dengan lagu Kana ya.
3: Iya.
0: Siap, nanti kami putarkan Oma. Silakan salamnya untuk siapa Oma?
3: Kangen dengan Mansur S.
0: Mansur S ya, bukan Om Mansur ya.
3: Dengan Mansur S.
0: Oke, Oma, silakan salamnya untuk siapa?
3: Salam-salamnya untuk ya Ibu cantik Mbak Deli. Kalau operatornya tadi nama siapa nih? Saya salah dengar tadi nama ibu siapa?
0: Mbak Wanda.
3: Oh, Mbak Wanda, salam kenal, saya baru dengar hari ini.
0: Iya, Oma. Iya. Terima kasih.
3: Oke, sama-sama. Dan juga untuk Kak Yeri yang baru lewat, terima kasih salamnya. Dan juga untuk Nona Sari, selamat sore. Untuk Oma Deva,

0: peserta semuanya, selamat sore untuk Bung Papi di Pulau Baru, Bapak Masjid Indona, Bung Ori di kilometer 4, selamat sore. Upacara di rumah dan orang rumah semuanya lagi dengar radio, selamat sore. Yuli di Dolok, Marcel di Bavaria, Yeri sudah lewat.
1: Yeri dobel terus.
0: Iya, Yeri minen terus. Malam-malam juga Yeri ada. Di Pro 2 pagi juga Yeri ada masuk terus. Iya.
1: Cintanya luar biasa untuk RRI itu.
0: Iya. Bunda Ima di Maumere, Nona Widya, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabok, Bang Ado, semuanya selamat sore. Bapak Franzi Bomba, selamat sore. Tetangga-tetanggaku di Buanawa sekitar kios sangat idolok, semuanya selamat sore, selamat mendengarkan. Terima kasih Ibu cantik, selamat sore.
1: Selamat sore juga, terima kasih Oma.
0: Ada lagi? Anaknya sudah ada.
1: Sudah ada Oma, jangan khawatir. Mansur S akan hadir di ruang dengar Oma.
0: Iya, terima kasih, selamat sore.
1: Oke Oma. Terima kasih juga, selamat sore kembali untuk Oma Ceril yang ada di Boanawa. Kita cut dulu ya, kita ke tembang dulu. Tapi saya juga mau ucapkan selamat sore untuk yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini by WhatsApp. Selamat sore Kak Leli, mau request lagu sampai di sini. Salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau Pro 1 RRI ND. Salam kompak selalu buat Kak Leli. Terima kasih dan selamat sore dari Olin di Maumere. Lagu Evi Masamba, bisakah Kakak? Judulnya Tak Sempurna. Oke deh, nanti saya hadirkan ya Olin ya. Asal Olin tetap setia, tetap memantau RRI ND. Kita ke tembang-tembang dulu, ada Mansur S Kana, kemudian ada Elvi Sukaisi, Bisik-bisik Tetangga, dan juga Abang Roni. Mudah-mudahan setelah ini Abang Roni langsung muncul ya di Pro 1. Kita tunggu sama-sama.

0: banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Di kesempatan sore hari ini, saya Leli Kara yang masih terus temani Anda sampai kita berada pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk program acara ini. Dan Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kontak kami ke 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program A1 RRI ND di 0821 3878 8.

0: ini, dan saya masih buka peluang untuk Anda yang ingin bergabung ya. Lagu-lagunya masih sama lagu-lagu dangdut, sudah saya siapkan kembali untuk Anda. Ada Amoy Goyang Dangdut, kemudian ada Demam Asmara dari Rizwan, kemudian Abang Roni, Erma Farami, tadi sudah saya hadirkan. Lalu Duo Anggrek Pemberi Harapan Palsu PHP, ada Yopi Latul dengan Si Malakama, Mansur S Cinta Sampai Di Sini. Oke, nanti saya hadirkan ya. Ini sudah dibeset oleh Olin yang ada di Maomere. Anis Marcella dan Obi Mesak, Basah Hatiku, Megize Terlancur Basah, dan Dir Mantan dari Imei Imei. Selamat sore, Opa The Lordes. Apa kabar, Opa?
1: Kabar baik, Ibu Ledikara.
0: Iya, terima kasih, Opa, sudah bergabung dengan RRI sore hari ini. Opa, mau lagu yang mana, Opa?
1: Apa tadi, Goyang Dangdut tidak ada tuh?
0: Iya, Goyang Dangdut. Opa mau yang
1: iya, itu? Goyang Dangdut.
0: Oke deh, Goyang Dangdutnya untuk siapa, Opa?
1: Untuk pertama, khusus untuk Ledikara.
0: Terima kasih,
1: yang Opa. Yang suaranya merdu, lalu sering saya dengar bagi penyanyi ibu kota.
0: Amin ya, doa baiknya ini saya amin.
1: Iya.
0: Ya, Opa, silakan dilanjutkan.
1: Dan juga di Pretri Balik Kaca serta semua teman-teman yang lagi bekerja hari semua teman-teman lain yang disebut satu persatu karena sudah banyak tiap hari sebut namanya sama. Pada keseluruhan semuanya pendengar RRI dan pencinta dangdut dari ini, dalam salam sehat, salam bahagia, selamat mendengarkan lagu ini. Selamat sore, Ibu Ledikara.
0: Oke, Opa. Terima kasih, Opa. Selamat sore juga, Opa. Salam untuk keluarga di Kalimati. Goyang Dangdut dari Elvi Sukaisi sudah saya siapkan di sini spesial untuk Opa The Lordes yang ada di Kalimati. Bro Dangdut, selamat sore. Halo Bro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, sore juga dengan siapa di mana?
2: Dengan Ramla di Buton Tengah.
0: Ramla di Buton Tengah.
2: Iya, Kak Leli.
0: Apa kabar?
2: Iya, sehat. Mudah-mudahan Kak Lelinya demikian.
0: Amin, harus dong, pasti.
2: Iya, amin.
0: Rahma, Buton gimana sore hari ini, hujan kah?
2: Teman hari ini nggak hujan sih, tapi kalau dua hari berturut-turut itu hujan kemarin tuh.
0: Oh iya.
2: Kalau hari ini aman.
0: Oke. Dengan cuaca sekarang paling pas saya putarkan lagu yang mana nih?
2: Aku minta lagu dari Imam S. Arifin, Tiada Duanya.
0: Imam S. Arifin, Tiada Duanya.
2: Iya, Tiada Duanya.
0: Saya tahu lagu ini pasti ditujukan untuk si abang ya.
2: Iya betul. Tiada duanya,
0: hanya kau seorang ya.
2: Iya betul.
0: Saya penasaran nih menunggu balasan dari si abang ini lagunya apa ya. Kalau di sana sudah tiada duanya.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Iya, salam-salamnya buat yang tersayang di Indah Tumalia. Salam sehat selalu buat Petra Musya, kompas selalu, sehat bersama keluarga ya. Dan buat kalian ini selamat bertugas, tetap semangat untuk menjalankan tugasnya.
0: Amin.
2: Buat

0: Selamat sore.
1: Oke, selamat sore. Terima kasih. Rahma di Buton. Ini ada dua pendengar ya dari jauh nih. Tadi dari Banjarmasin ada Sari, kemudian ada Rahma dari Buton Tengah. Saya menginginkan banyak orang baru yang selalu bergabung begitu ya di Pro 1 RRI ND. Setelah ada Rahma di Buton Tengah, kita sapa lagi nih. Halo, selamat sore, dengan siapa?
2: Halo, selamat sore, dangdut ada kita.
1: Si Abang ternyata ya. Bagaimana kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan baik, Kak Lili.
1: Baik ya, Putra Musdin de Tumali.
2: Oke, siap.
1: Cerahkah di sana?
2: Cerah ceria, Kak.
1: Cerah
2: ceria. Suaraku
1: selalu bahagia ya, apalagi
2: amin, dapat yang pastinya seperti itu.
1: Apalagi dapat bingkisan spesial dari
2: oke, terima kasih.
1: Dari yang jauh-jauh iya. Itu. Mau lagu apa nih? Yang satu tadi sudah tiada duanya. Nah, putramu mau yang mana nih? Hanya kau seorang?
2: Kalau saya lagunya Satu Hati Sampai Mati.
1: Ih, mati.
2: Iya.
1: Satu Hati Sampai Mati, punyanya siapa?
2: Kalau nggak salah itu Via Valen atau Happy Asmara itu, Kak. Pokoknya yang penting versi remix ya.
1: Satu Hati Sampai Mati ya?
2: Iya.
1: Saya cari dulu, mudah-mudahan ada yang
2: ya, mudah-mudahan ada ya, Kak ya.
1: Ini dari Thomas Arya featuring
2: Elsa. Oh, itu Kak. Bukan, Kak, yang versi remix.
1: Punya siapa tadi?
2: Kalau nggak salah Via Valen atau Happy Asmara itu.
1: Kalau yang Diva Rina Indra Adela?
2: Oh ya, boleh.
1: Boleh ya? Oke deh. Silakan, salamnya.
2: Oke, salam-salam yang pertama buat yang lagi bertugas bareng operator, selamat sore. Kami balik buat Ramla tadi, terima kasih atas apanya, salam sehat ya. Dan juga buat Kak Nusya yang lagi berusaha untuk gabung, semoga bisa tembus ya. Buat ya Oma Cheryl, Oma Desa, Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Mama An, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus Arenano, Bapak Ados, Marcel juga selamat sore. Bapak Manda, Kak Ustaz Abdullah, Abang Asonto, Mama Tiko, Mama Ino, Bung Servas, Mama Feni, terus buat Oma Deva, Bung Papi, terus buat Opa Delorda, selamat sore. Buat Ibu Wigati, buat Ibu Dinda, Bung Putra Tengah, Ibu Puja, Bung Nasron, Bung Angki, Bung Putra Tengah, selamat sore. Dan buat Bung Fan, Timbomba. Buat ibuku yang lagi bikin kue, bikin cemilan santai-santai ya. Dengan ucapannya selamat sore. Salam Prodangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya ada kali ini?
1: Lagunya ada, ditunggu ya.
2: Oke, buat kali ini terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali Putra Mus yang ada di posisinya. Efema Samba Bisakah Kakak dengan judulnya Tak Sempurna. Nanti saya carikan ya untuk Olin yang ada di posisinya. Efema Samba. Oke deh. Adakah yang ingin bersuara lagi di sore hari ini? Silakan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Selamat sore. Halo.
3: Selamat sore Mbak Lili.
1: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana?
3: Iya, Mbak Lili.
1: Iya. Halo.
3: Nursia.
1: Oh, Nursia. Nursia di Malangbawa. Bagaimana kabar Nursia?
3: Kabarnya alhamdulillah selalu sehat dan baik. Kenapa ya ini Mbak Lili kayak bunyi kita mau dihantam? Ini apa nih? Angin topan badai ini?
1: Iya benar, saya kira hujan di situ.
3: Tapi kalau di RRI lain itu Mbak Lili bersih dia, tidak seperti ini.
1: Oh iya ya, mungkin jaringan ya, mungkin ya.
3: Mungkin dari sore itu Mbak Lili kayaknya.
1: Mudah-mudahan secepatnya clear ya.
3: Iya, mudah-mudahan ya. Iya, kalau jujur Mbak Lili, kalau saya gabung di RRI lain itu bersih seperti telkonan biasa. Nggak ada ini ya, bunyi badai-badai, nggak ada itu.
1: Oke deh, nanti diperbaiki ya.
3: Iya, Lili.
1: Silakan, Nursia mau kirim salam buat siapa lagunya? Apa?
3: Lagunya dari Mega Mustika, boleh tidak Mbak Lili?
1: Mega Mustika judulnya apa?
3: Pagi Sore.
1: Saya cari dulu ya.
3: Oke. Iya, untuk pagi sorenya, salam-salam yang pertama buat Mbak Lili bersama Okroku yang cantik ya. Selamat bertugas, berdua. Semoga tetap semangat dan selalu sehat. Mudah-mudahan RRIND selalu jadi udara. Buat Putra Mus tadi yang sudah lewat sama Mbak Ramlanya ya. Buat pasangan romantis ya, selamat sore. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah, Bapak Manda, ada Abang Asanto, ada Bapak Dimas, ada Mama Ina, Mama Ciko, Mama Yanti, ada Bapak Indri, ada Bu Servas, ada Oma Ceril, ada Bu Marcel, ada Bapak Asri di Warungnya, ada Bu Heri juga, ada Bu Noris, Bu Noris, ada Kak Martin, ada Bapak Tidi Waru, ada Bu Markus, ada Bunda Ima, Bu Riko, ada Widya, ada Nona Olin, ada Mama Anjuga, Mbak Aki, ada Mbak Ida, ada Bu Lano, ada Mama Ope di Buku Tangor, di situ ada Bang Marmu juga, ada Mbak Endang, Mbak Eta, terus ada Bunda Emery Buru Kupang, ada Oma Deta di Jakarta, Opa di Lordes di Kalimantan. Dan buat seluruh pendengar setia dari ND, mengucapkan selamat sore dan selamat menutup. Ada lagunya Mbak Lili.
1: Oke, baik, Lucia.
3: Oke, Mbak Lili, terima kasih kamu bertugas, selamat sore.
1: Iya, terima kasih untuk Nursia yang ada di Maumbawa. Saya akan putarkan semua lagu-lagu permintaan dari pendengar RRI yang sudah bergabung. Kita mulai dari Imam S. Arifin, Tiada Duanya. Dan kami juga masih akan membuka kesempatan untuk Anda yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita bersama.

Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

0: kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendekar RRI, saya akhiri program acara Prodangdut di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan untuk program acara ini akan kembali hadir untuk Anda setiap harinya mulai pukul 14.30 sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar RRI Cek Fakta, kali ini mendengar dari laman rri.co.id. Sebagian orang beranggapan bahwa wanita itu lebih mudah gemuk daripada pria. Benarkah demikian? Melansir dari laman Halo Sehat, belum ada penelitian memadai yang membuktikan bahwa wanita itu lebih cepat gemuk daripada pria. Data WHO tahun 2022 mencatat angka obesitas pada orang dewasa tidak jauh berbeda, yakni 43% pada wanita, pria, dan juga 45% pada wanita. Pada remaja, obesitas justru lebih tinggi, dan pada pria 21% dibanding 19% pada wanita. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan perbedaan yang lebih besar. Obesitas berbasis IMT pada usia dewasa mencapai 15,7% untuk pria dan juga 31,2% untuk wanita. Sementara obesitas sentral pada usia di atas 15 tahun mencapai 19% pada pria dan 54% pada wanita. Meski secara umum tidak ada perbedaan besar, wanita bisa lebih cepat mengalami kenaikan berat badan karena beberapa faktor. Dan melansir dari Halo Sehat, yang pertama itu adalah penggunaan kontrasepsi hormonal, yang kedua pola makan dan kehamilan, yang ketiga aktivitas fisik rendah, yang keempat perbedaan komposisi tubuh. Dan WHO menyebut ada dua penyebab utama kenaikan berat badan pada pria dan juga wanita. Penyebabnya adalah konsumsi makanan tinggi gula dan juga lemak, serta kurang aktivitas fisik. Nah, mendengar itulah info Cek Fakta di kesempatan sore hari ini. Saya Leli Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nantikan info-info Cek Fakta berikutnya. Dan kami hadirkan dari laman rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
0: Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.
1: UMKM Bicara
0: hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

101 RRIND, kami mengudara di 100,5 FM. Dan Florata sore ini, saya Leli Kara bersama operator studio Wanda sebagai operator studio menemani sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk program acara UMKM Bicara. Dan pendengar, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Dan di tengah tantangan perkembangan pasar digital, persaingan produk hingga perubahan pola konsumsi masyarakat, pelaku UMKM dituntut untuk terus beradaptasi dan juga berkembang agar mampu naik kelas dan juga memiliki daya saing yang lebih kuat. Namun di sisi lain, pendengar, UMKM NTT memiliki potensi luar biasa, mulai dari produk kuliner, kemudian tenunan, kopi, hasil pertanian, hingga ekonomi kreatif yang memiliki ciri khas daerah dan nilai budaya yang cukup kuat. Dan yang dibutuhkan saat ini bukan hanya semangat usaha, tetapi juga strategi, kemudian pendampingan, akses pasar, inovasi, dan juga kolaborasi. Lalu bagaimana mendorong ekonomi, maksud kami UMKM di NTT, supaya

0: Yosef Kosot melaporkan.
1: Angka pengangguran di Kabupaten Ede dalam 5 tahun terakhir tercatat mengalami fluktuasi. Kondisi ekonomi nasional hingga inflasi disebut turut mempengaruhi naik turunnya jumlah pengangguran di daerah. Ricardus Kota melaporkan.
2: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Herman Yosef Teku, menyebut tren angka pengangguran di Kabupaten Ende dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tertentu. Hal tersebut disampaikan Herman Yosef Teku dalam Talkshow Keindonesiaan kolaborasi RRI Ende bersama SMK Swasta Santo Vincentius Dona dengan tema SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Lewat Keterampilan. Pada periode 2020 hingga 2021, angka pengangguran mengalami penurunan dari sekitar 4.300 orang menjadi 3.100 orang. Namun pada tahun 2022 hingga 2023, jumlah pengangguran kembali meningkat. Memasuki tahun 2024, angka pengangguran kembali mengalami penurunan. Sementara berdasarkan data terakhir tahun 2025, jumlah pengangguran tercatat naik cukup signifikan hingga sekitar 1.200 orang.
3: Ya, dari 2020 sampai 2025 itu ada tahun-tahun tertentu dia meningkat penganggurannya, kemudian ada tahun tertentu itu dia menurun. Yang menurun itu dari tahun 2020 ke 2021. Itu ada pengurangan pengangguran menurun sekitar dari 4.300 menurun menjadi 3.100. Kemudian setelah itu ke 2022, 2023 itu pengangguran kita meningkat. Di 2024 kita menurun lagi. Kemudian terakhir data 2025 itu ada peningkatan angka pengangguran juga cukup besar, 1.200 orang yang tercatat.
2: Ia mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga situasi ekonomi nasional yang berdampak langsung ke daerah. Pemerintah daerah pun terus mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja, termasuk melalui pendidikan vokasi SMK, agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
4: Salah satunya tadi, kita membangun kita. Baik.
1: Pendengar, Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki menerima 93 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang di Aula Kantor Desa Doel Bagi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan juga komunitas. Andri Iskandar melaporkan.
5: Wakil Bupati Kupang Aurum Toto Iki menerima 93 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang di Aula Kantor Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan komunitas. Aurum mengatakan, kehadiran mahasiswa KKN di tengah masyarakat menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam mendukung program kesehatan masyarakat.
6: Bagaimana kita belajar untuk membaur dengan mereka sehingga mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan. Ini hal-hal kunci yang mungkin bisa kita belajar bersama nanti satu sama lain antar mahasiswa nanti saat berhadapan langsung dengan masyarakat. Dan bila mana ke depan menghadapi situasi-situasi yang mungkin cukup sulit, tentu adik-adik mahasiswa tidak jalan sendiri.
5: Wakil Bupati Kupang juga berharap kegiatan KKN selama 40 hari tersebut dapat memperkuat upaya promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga dan komunitas di Desa Noel Baki. Sementara itu, Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Florentiano Stad, menjelaskan sebanyak 93 mahasiswa diterjunkan dalam kegiatan KKN tahun 2026.
7: Luar biasa respon dari pemerintah Kabupaten Kupang terhadap upaya-upaya kesehatan yang mana anak-anak mahasiswa ini akan mendampingi keluarga dalam kegiatan-kegiatan promosi, preventif dan promotif ke kesehatan di keluarga. Lalu mulai besok mereka akan survei ke rumah tangga. Mereka akan mengunjungi keluarga-keluarga di dalam dusun. Semua keluarga dalam dusun akan mereka kunjungi, melakukan pendataan dan melakukan diskusi dengan anggota keluarga serta melakukan observasi masalah-masalah kesehatan sesuai standar kesehatan yang ada dalam keluarga tersebut.
5: Melalui kegiatan KKN tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat

0: sekaligus memperoleh pengalaman langsung dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Laka menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTT ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada tahun 2022 hingga 2024. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lili Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101 RRIND temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata Sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, Minggu

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama program 1 RRI ND. Di kesempatan sore hari ini kami mengudara melalui 100,5 FM. Dan saya Lili Kara serta rekan saya Wanda sebagai operator studio, kami masih akan terus menemani Anda sampai di akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, di kesempatan sore hari ini kami juga selain menghadirkan program acara UMKM Bicara, kami juga akan update informasi cuaca untuk Anda. Selamat sore.
1: Selamat sore, Bu.
0: Oke, silakan untuk informasi cuaca yang terpantau di kesempatan sore hari ini.
1: Oh ya, selamat sore para pendengar RRI, disampaikan dengan hormat informasi perakiraan cuaca wilayah NTT Senin 11 Mei 2026. Oh, maaf, Selasa 12 Mei 2026.
0: Senin
1: untuk
0: 11 Mei.
1: Untuk perakiraan pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oelamasi, Kefamenanu, Soe, Betun, Atambua, dan juga Alor. Untuk perakiraan siang hingga sore hari, umumnya berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Oelamasi, Ba'a, Kefamenanu, Soe, Betun, Atambua, Alor, Ende, Bajawa, Borong, Ruteng, Wai Bakul, dan juga Wai Kabuba. Untuk perakiraan malam hari, umumnya berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Betun. Untuk perakiraan dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Betun dan juga potensi kabut di wilayah Kefamenanu, Soe, Bajawa, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 20 hingga 50 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi hujan sedang di wilayah TTS dan juga Malaka, dan juga waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburai Jua. Demikian perakiraan untuk esok hari. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk informasi cuaca di kesempatan sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di Abu Dhabi, berdiri megah Sheikh Zayed Grand Mosque, salah satu masjid termegah di dunia. Masjid ini memiliki lebih dari 80 kubah putih dan ribuan tiang marmer. Di dalamnya terdapat salah satu karpet rajut tangan terbesar di dunia, serta lampu gantung kristal raksasa yang memukau. Yang menarik, masjid ini terbuka bagi wisatawan dari berbagai agama dan juga latar belakang, menjadi simbol toleransi dan dialog antar budaya di Uni Emirat Arab.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Kata tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
0: Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.
1: UMKM Bicara
0: hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI, musik dan juga informasi kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id. Hustle culture merupakan gaya hidup yang menjadikan aktivitas sebagai tolak ukur nilai diri seseorang. Budaya ini mendorong setiap orang untuk terus bekerja keras tanpa mengenal lelah. Melansir beberapa sumber, hustle culture ini memaksa seseorang bergerak sangat cepat dan tujuannya agar selalu terlihat sibuk di mata orang lain setiap hari. Bahkan banyak orang rela melampaui batas kemampuan fisik hanya untuk mengejar sebuah kesuksesan yang semu. Fenomena ini akhirnya populer sebagai budaya gila kerja yang sangat melelahkan mental. Dan pastikan Anda tetap bijak mengatur waktu agar kesehatan fisik dan pikiran selalu terjaga. Tren ini memicu diskusi hangat di kalangan anak muda yang sedang mengejar mimpi besar mereka, dan semangatnya memang bisa meningkatkan daya saing, namun harus tetap dibarengi dengan pola hidup sehat. Bekerja keras tentu sangat baik, tetapi jangan sampai produktivitas berubah menjadi sebuah obsesi yang berlebihan. Tanpa istirahat, kebiasaan ini perlahan akan menguras kualitas hidup dan juga kesehatan mental. Tren ini muncul karena banyak orang kurang memahami batas kemampuan diri yang sebenarnya. Selain itu, paksaan untuk selalu terlihat kuat membuat kita sulit beristirahat saat merasa lelah. Standar sukses yang sempit di masyarakat seringkali hanya diukur dari jabatan atau materi, dan hal ini membuat banyak individu merasa harus selalu tampil sibuk demi mendapatkan sebuah pengakuan. Pada saat yang sama, teknologi masa kini juga membuat batas waktu antara pekerjaan dan urusan pribadi semakin buram. Kita seringkali merasa harus selalu siap bekerja kapanpun meski sedang berada di rumah.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kata tokoh dunia, untuk maju itu memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit, dua menit, boleh. Tetapi setelah itu harus bangkit lagi. Joko Widodo.

digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit alihkan pandangan sejauh 20 kaki selama 20 detik. Hal ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Pastikan juga membaca dan bekerja dengan pencahayaan yang cukup. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin A seperti wortel dan sayuran hijau. Jangan tunggu sampai penglihatan terganggu. Periksakan mata secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, mata sehat membuat aktivitas lebih nyaman dan produktif. Jaga mata Anda hari ini untuk masa depan yang lebih cerah.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu.

Informasi berikutnya untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ini ada beberapa alasan kenapa pemerintah membangun koperasi Merah Putih. Dan hal ini dilansir dari laman rri.co.id. Pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Program tersebut juga menjadi bagian strategi nasional mengoptimalkan potensi besar sektor kelautan dan juga perikanan. Mengutip laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81 ribu kilometer. Wilayah Kepulauan Indonesia juga berada di kawasan segitiga terumbu karang terbesar di dunia. Potensi kelautan tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai penopang penting kebutuhan pangan masyarakat nasional. Lebih dari separuh kebutuhan protein hewani, masyarakat Indonesia berasal dari hasil perikanan laut maupun budidaya. Meski memiliki sumber daya besar, kehidupan masyarakat kampung nelayan masih menghadapi berbagai tantangan sehingga sekarang. Banyak kawasan pesisir belum memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Pemerintah menilai kondisi pemukiman masyarakat pesisir di sejumlah wilayah masih tergolong belum layak dan juga tertata. Selain itu, akses teknologi perikanan dan juga sarana pendukung produksi hasil laut juga masih terbatas. Tidak hanya persoalan ekonomi, masyarakat pesisir juga dinilai rentan menghadapi ancaman bencana alam kawasan pantai dan juga laut. Karena itu pemerintah mulai membangun kawasan nelayan terpadu melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperbaiki kawasan permukiman pesisir, memperkuat sarana dan teknologi perikanan, mengurangi kerentanan masyarakat pesisir. Nah, pendengar RRI, untuk selengkapnya Anda bisa membacanya langsung di laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Program 1 RRI ND.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online Su, jaga masa depan tuh.

0: Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat seseorang, tempat, atau kenangan lama.
1: Informasi terakhir untuk Anda, pemerintah berkomitmen memberantas praktik love scamming yang diduga dikendalikan dari dalam rumah tahanan. Hal tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Menimi Pas Agus Andrianto usai pengungkapan kasus dugaan penipuan daring di ruang lapas kelas 2B Kota Bumi Lampung. Agus menjelaskan kasus love scamming ini di rutan Kota Bumi terungkap setelah korban mengalami pemerasan melalui media sosial dan juga video call. Kerugian korban dalam kasus penipuan berkedok asmara tersebut mencapai 1,4 miliar dan kini masih didalami oleh polisi pendengar. Agus menegaskan keterlibatan petugas pemasyarakatan dalam praktik love scamming akan ditindak tegas pemerintah. Ia memastikan pemeriksaan menyeluruh dilakukan terhadap warga binaan maupun petugas yang terbukti terlibat kasus tersebut. Ia juga menambahkan pengungkapan kasus love scamming di rutan Kota Bumi hasil investigasi bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga Polda Lampung. Kerjasama tersebut dilakukan untuk membongkar dugaan penipuan daring yang melibatkan warga binaan dan juga petugas rutan. Dan pendengar RRI, itulah informasi-informasi yang sudah kami siapkan dan sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Pendengar, bersama kami Florata Sore, saya Lely Karundur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selanjutnya Anda akan bersama Florata malam ini.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Murah. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Ya, salam jumpa kembali bersama kami di Florata malam ini, Senia dan rekan Aventino Fernandez, operator studio. Baik, pendengar Pro 1, malam hari ini kami kembali hadirkan berbagai informasi untuk Anda ya, dari laman rri.co.id dari pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan juga acara-acara menarik lainnya akan kami suguhkan untuk Anda ya malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik, informasi untuk Anda ya, kami hadirkan pendengar terkait dengan ramai ya dibahas ada beberapa wilayah penyebaran hantavirus ya di dunia. Hantavirus ini kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Meski ramai dibahas belakangan ini pendengar ya, virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun dunia. Hantavirus ini merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya ya, seperti celurut. Dan virus ini ya diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita hantavirus ini umumnya berupa demam, nyeri otot, mual, hingga rasa lelah yang berlebihan. Jadi pada kondisi tertentu infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Nah pendengar, ada beberapa persebaran ya, berikut persebaran beberapa tipe hantavirus di dunia, yaitu virus hantaan ya, virus puumala, virus dobrava, ada virus sarema, virus sheol, virus sin nombre, virus andes ya. Dan di Indonesia penelitian ini menunjukkan hantavirus sebenarnya telah ditemukan sejak era 1980-an. Jadi Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus hantavirus jenis sheol virus dalam 3 tahun terakhir. Dan kasus lain tercatat di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat hingga Sulawesi Utara. Pemerintah menghimbau masyarakat ya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah kontak dengan tikus pembawa virus.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Pulau Bamora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk negara.

Manggarai atau do, ite atau Manggarai asi gak susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, ho ga nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho o, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening dite, atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi neka hemong asi ga telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran di IT bisa terbayar rutin. Temang repot, temang tunggakan kolega. Maiga, ite pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan. Iklan ini

Pendengar perasaan itu, makanan yang sering kita sebut comfort food ini memang punya kekuatan ya, bikin mood langsung naik. Nah, istilah comfort food ini bukan sekedar tren ya, makanan tertentu adalah pelarian paling nyaman saat menghadapi hari yang berat. Nah, pendengar perasaan itu, tapi apakah makanan ini benar-benar bisa mengatasi stres secara ilmiah atau hanya memberikan rasa nyaman sementara? Nah, kita beda menurut para ahli ya pendengar, kenapa sepiring makanan favorit bisa terasa seperti pelukan bagi mental kita. Nah, dilansir dari berbagai sumber seperti dikutip oleh rri.co.id, riset Garvan Institute Sydney memaparkan hasil penelitiannya pada Medical News Today, pengaruh makanan favorit terhadap tingkat stres seseorang. Penelitian unik ini mengamati bagaimana otak bereaksi saat kita menyantap hidangan lezat. Para peneliti menemukan kombinasi stres dan makanan enak ternyata memengaruhi mekanisme kerja otak kita. Bagian otak bernama lateral habenula menjadi area utama yang terdampak proses ini. Dan menariknya pendengar, ya, bagian otak tersebut tidak bereaksi saat tubuh menerima asupan makanan tinggi lemak, padahal comfort food ini biasanya identik ya dengan rasa manis dan lemak yang memanjakan lidah. Jadi pendengar, selain makanan ya, Dr. Leslie Renis ya selaku Profesor Columbia University mengingatkan bahaya kebiasaan menjadikan alkohol ya sebagai pelarian saat sedang merasa tertekan. Sebaiknya segera hentikan.

Anda mengapa benua Amerika sering disebut sebagai benua merah? Benua Amerika mendapatkan julukan benua merah disebabkan adanya suku asli yang mendiami wilayah tersebut, yaitu suku Indian. Ciri khas dari suku Indian adalah suka melumuri tubuhnya dengan sat pewarna alami berwarna merah sehingga kulitnya terlihat merah. Awalnya, kulit merah hanya digunakan oleh para pendatang Eropa untuk menjuluki suku Indian Beltuk yang ada di Newfoundland, Kanada. Sebab tempat itu menjadi pertama kalinya bangsa Eropa menginjakan kaki di Amerika dan bertemu dengan suku Indian Beltuk. Bangsa Eropa saat itu melihat anggota suku tersebut melumuri tubuhnya dengan oker, pewarna merah alami yang terbuat dari tanah liat berpigmen hematit. Tanah ini punya warna merah karena mengandung logam besi yang cukup tinggi. Pada masa itu, suku Indian Beltuk melakukan kebiasaan ini setiap musim semi. Tidak hanya tubuhnya saja yang dilumuri tanah oker, tetapi juga rumah, senjata, alat musik, dan peralatan rumah tangganya. Karena alasan itulah, bangsa Eropa secara umum menjuluki wilayah Amerika sebagai benua merah dan terus digunakan hingga sekarang.

Pendengar, di era digital sekarang ya, banyak waktu dihabiskan untuk menjelajah media sosial demi hiburan, informasi, serta mengikuti kabar terbaru. Burnout merupakan keadaan kelelahan emosional, fisik, serta mental akibat tekanan stres berlebih yang berlangsung menerus ya dalam jangka panjang. Apalagi kalau di usia muda ya, banyak orang berpikir bahwa energi masih penuh dan semangat masih tinggi. Namun realitanya semakin banyak mahasiswa mengalami burnout bahkan sebelum mereka benar-benar memasuki dan menghadapi dunia kerja profesional. Nah, berikut tanda dan juga dampak seseorang mengalami burnout mengutip dari berbagai sumber, yaitu kehilangan motivasi, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, menarik diri dari lingkungan. Dampak dari burnout ini jika dibiarkan, yaitu penurunan prestasi akademik ya, menjadi salah satu dampak nyata dari kebiasaan scrolling berlebihan. Juga gangguan kesehatan mental ya, seperti kecemasan dan depresi juga dapat muncul. Dampak yang berikutnya yaitu kehilangan arah dan tujuan hidup terjadi ketika seseorang terlalu bergantung pada kepuasan instan dari media sosial. Lalu menurunnya kepercayaan diri ya, seringkali dipengaruhi oleh perbandingan sosial di media digital. Nah, pendengar jika merasa sulit berhenti menggunakan media sosial ya, meski sudah mencoba mengurangi waktu online, segera konsultasi dengan psikolog atau psikiater bila mulai muncul dampak serius pada kesehatan mental Anda.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, fenomena kesehatan mental menjadi perhatian serius terutama bagi kaum perempuan yang seringkali memikul beban tanggung jawab sangat besar. Data menunjukkan bahwa perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dibandingkan laki-laki karena berbagai faktor kompleks yang menyertainya. Psikolog Universitas Hang Tuah Surabaya, Desi Nur Utami menjelaskan, kondisi ini bisa dipengaruhi oleh kombinasi genetika, yaitu selain faktor biologis, kurangnya edukasi kesehatan membuat banyak individu tidak mampu mengenali perubahan kondisi psikis yang sedang terjadi. Pendengar, dalam wawancara bersama Pro 3 RRI Kamis 30 April 2026, Desi Nur Utami mengatakan bahwa penyebab utama tekanan mental pada perempuan adalah tuntutan untuk menjalankan peran ganda dalam kehidupan sehari-hari secara bersamaan, di mana ya perempuan harus berperan sebagai anak, istri, ibu, sekaligus pekerja yang profesional dalam lingkungan sosial maupun kerja mereka. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, informasi ini tentunya Anda bisa langsung mengakses di laman rri.co.id.

0: Menangis adalah respon alami manusia untuk meluapkan emosi, termasuk kesedihan, kehilangan, rasa frustasi, hingga kegembiraan. Menangis bukan hal yang aneh untuk dilakukan baik pria maupun wanita. Menangis juga bukan pertanda mental kita lemah. Lansir dari Healthline, para peneliti telah menemukan bahwa menangis dapat bermanfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Hal pertama adalah mendetoksifikasi tubuh. Kedua, membantu menenangkan diri. Ketiga, menghilangkan rasa sakit. Keempat, meningkatkan suasana hati. Kelima, tanda butuh dukungan. Keenam, membantu pulih dari kesedihan. Ketujuh, mengembalikan keseimbangan emosional. Dan kedelapan, bisa membantu bayi bernafas.
1: Setiap manusia terlahir dengan martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah,

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum ada.

spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI MD dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI MD. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ipul ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu, dan juga tadi malam, jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul, kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
9: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pre- Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersamai jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut, dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
15: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i.

0: alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
1: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
0: Ditunggu.
2: Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang cepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
5: Walaupun juga berjalan di beberapa bulan, pemeriksaan ini oleh Maka Rus atau Patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah dari Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan lagi ke hotel.
4: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni.

di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KOM memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sota Jan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada acara tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI

0: Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus. Semua pendengar RRI di mana saja saudara-saudari berada, kita berjumpa dalam mimbar agama Kristen bersama saya, Pendeta Mercy Talan Letelai STHMM. Pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Melalui program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu, diamkanlah semua suara dalam hati kami terkecuali suara-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Bukalah pikiran dan hati kami agar dalam terang firman-Mu kami melihat jalan yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan saat ini saya pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan diri kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, saya memberi satu tema yang akan mengarahkan kita untuk perenungan firman Tuhan ini. Tema itu berbunyi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudari, tema ini adalah tema yang familiar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebab kita sering mendengar orang mengucapkan kata-kata ini. Bahkan banyak lagu yang diciptakan untuk mempertegas tema ini. Misalnya lagu yang digubah oleh pendeta Wilhelmus Latumahina dan dipopulerkan oleh Herlin Pirena yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan. Dalam syair lagu itu terbesit harapan orang untuk melakukan sesuatu selagi masih kuat, sehingga jika ia tidak lagi kuat, ia sudah menjadi berkat. Pertanyaannya, apa itu berkat? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan 4 definisi tentang berkat. Pertama, berkat karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Kedua, berkat doa restu dan pengaruh baik. Ketiga, berkat makanan dan lain sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri atau upacara adat masyarakat Jawa. Keempat, berkat mendatangkan kebaikan, bermanfaat, berkah. Secara umum, pandangan orang tentang berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain, yang berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah definisi dari berkat. Kita dapat memahami bahwa berbicara tentang berkat tidak hanya menyangkut materi semata, melainkan segala hal baik yang asalnya dari Tuhan maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Perjanjian Lama tentang berkat, di mana kata berkat diterjemahkan dari kata Ibrani barak atau barakah, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek fisik dalam hal kesehatan dan kekuatan, aspek ekonomi dalam hal kelimpahan materi, aspek sosial dalam hal hubungan yang harmonis dengan sesama, dan aspek spiritual dalam hal hidup yang tenang, damai dengan Yang Maha Tinggi. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi definisi tentang berkat ialah apa yang diterima manusia dari Tuhan: harta, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan lain sebagainya untuk kehidupan. Dengan demikian, berbicara tentang berkat berarti berbicara tentang aspek baik dalam kehidupan, meskipun dalam kenyataannya dunia, bahkan kebanyakan orang Kristen pun memandang berkat hanya pada kelimpahan materi. Keyakinan yang mendorong orang untuk terus bekerja agar dapat hidup dalam kelimpahan harta. Tentu pemahaman ini tidak salah, karena kelimpahan materi juga merupakan berkat ketika dikumpulkan dengan cara yang benar. Namun yang perlu dipahami adalah berkat tidak hanya hal-hal yang bersifat materi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan ini adalah salah satu tema dari begitu banyak tema yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Dan dalam perikop atau tema ini, Tuhan Yesus memberi nasihat tentang harta. Ketika berbicara tentang harta, ia memulai dengan kalimat larangan untuk mengumpulkan harta di bumi dengan alasan ngengat karat bisa merusaknya atau pencuri bisa mencurinya. Pertanyaannya ialah, apakah harta di bumi tidak penting untuk dikumpulkan? Untuk memahami maksud Yesus, baiklah kita menyimak cerita berikut ini. Adalah seorang raja bernama Monobas dari Adiabene, sebuah kerajaan kecil yang merupakan negara bawahan kekaisaran Partia di Mesopotamia Utara. Raja ini, ia membagikan semua harta bendanya kepada orang-orang miskin pada masa paceklik. Maka datanglah saudara-saudara raja dan memperingatkannya demikian. Bapamu mengumpulkan harta benda untuk memperbanyak yang telah dikumpulkan oleh para nenek kakek kita. Tetapi engkau malah membuang-buangnya. Lalu Raja Monobas menjawab, nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk yang dibawa, tetapi aku mengumpulkan harta benda untuk yang di atas. Mereka menyimpan harta bendanya di tempat yang bisa dikuasai manusia, tetapi aku menyimpan harta benda di tempat yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi aku mengumpulkan harta benda yang menghasilkan banyak. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda dalam bentuk uang, aku mengumpulkan harta benda dalam bentuk jiwa-jiwa. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk orang-orang lain, tetapi aku mengumpulkannya untuk diriku sendiri. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda di dunia, tetapi aku mengumpulkannya di surga dan di dunia yang akan datang. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui cerita ini kita menemukan jawaban tentang penting atau tidak pentingnya mengumpulkan harta di dunia. Bahwasanya mengumpulkan harta di bumi tidak salah, malah penting. Tetapi harta yang dikumpulkan harus dipergunakan sebagaimana Raja Monobas memperlakukannya. Yesus dan orang-orang Yahudi yakin bahwa segala sesuatu yang dikumpulkan secara tamak akan hilang. Tetapi yang dengan murah hati diberikan kepada orang lain akan membawa harta benda surgawi. Tindakan mengumpulkan harta itu tidak salah, tetapi menjadi salah dan jangan dilakukan ketika mengumpulkan harta itu tidak salah. Dan ketika mengumpulkan harta itu, harta yang dikumpulkan tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang salah. Apa yang kita simpan akan hilang dan apa yang kita berikan akan kita peroleh. Itu sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, kalau manusia menghargai dan menaruh hatinya pada hal-hal dunia ini, maka ia tidak akan mempunyai minat untuk hal-hal yang ada di dunia yang akan datang. Tetapi kalau selama hidupnya matanya tertuju kepada hal-hal yang kekal, maka ia akan menganggap ringan saja hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau semua yang dianggapnya bernilai di dunia, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sangat berat hati dan menggerutu. Tetapi jika pikirannya selalu ada pada dunia yang akan datang, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sukacita. Saudara-saudari pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus selanjutnya menyoroti satu anggota tubuh yaitu mata sebagai pelita tubuh. Ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Kata baik sendiri diterjemahkan dari kata Yunani haplos, dan kata jahat diterjemahkan dari kata Yunani poneros. Dalam Alkitab bahasa Yunani kata haplos sering diterjemahkan dengan murah hati, dan kata poneros sering diterjemahkan dengan kikir atau tamak. Dengan demikian Yesus hendak mengatakan bahwa hanya mata yang bermurah hati sajalah yang membuat seseorang dapat memandang orang lain secara terang dan murni. Sebaliknya, mata yang kikir dan tamak dapat membuat seseorang menjadi tidak peduli, bagaikan sedang berada dalam kegelapan. Dan kepedulian terhadap sesama tergantung pada perasaan cinta kepada Allah atau kepada mamon. Jika seseorang cinta kepada Allah, maka ia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Monobas. Tetapi jika seseorang lebih cinta kepada mamon, maka ia tidak akan peduli kepada mereka yang miskin dan menderita di sekitar hidupnya. Akhirnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa memiliki harta. Memiliki harta adalah dambaan tiap orang atau tiap keluarga. Namun hendaklah hidup kita tidak semata-mata ditujukan untuk harta. Jika hidup kita ditujukan kepada harta, maka kita akan mendewakannya. Akibatnya kita lupa bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan, di mana melalui semua itu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita menyadari bahwa setiap berkat itu berasal dari Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa berkat yang kita peroleh semestinya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Mata kita diharapkan menjadi pelita tubuh yang mampu menerangi tubuh kita dalam segala hal, termasuk dalam mengelola dan mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan ini akan senantiasa terus menolong kita dalam kehidupan-kehidupan kita ke depan. Mari jadikan hidup kita yang diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang indah yang Engkau sediakan kepada kami, sehingga kami ada di hadirat-Mu dalam kegiatan Mimbar Agama Kristen, program RRI ND saat ini. Kesempatan ada di hadirat-Mu telah kami manfaatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar dari firman-Mu tentang apa yang terbaik yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, tentang hidup kami yang Engkau anugerahkan ini adalah hidup yang Engkau berkati, dan tentu hidup yang juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat kehidupan yang Engkau limpahkan bagi kami. Kesehatan, harta, segala hal-hal yang baik yang menjadi berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sekiranya jauhkanlah kami dari sikap yang tidak memanfaatkan berkat-Mu dengan baik itu. Jauhkanlah kami dari sikap yang kikir dan tamak. Dan biarlah seluruh kehidupan kami dengan berkat-berkat yang Engkau beri bagi kami. Engkau juga selalu mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk menjadikan kehidupan kami sebagai saluran berkat juga bagi orang yang membutuhkan. Dan tentunya ya Tuhan, setiap ada yang kami punya, yang kami dapat daripada-Mu itu, sekiranya berguna juga, tidak hanya untuk diri kami, tapi juga bagi orang lain. Ya Tuhan, kami berdoa kepada semua pendengar RRI ND di mana saja berada yang mengikuti kegiatan ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka, termasuk berkat firman-Mu yang melawat kami saat ini. Bagi yang berada dalam kesulitan karena berbagai tantangan yang mereka hadapi, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka dan memampukan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara kami. Syukur atas penyelenggaraan-Mu bagi bangsa kami hingga saat ini. Kami mohon mampukan para pemimpin bangsa kami dalam upaya menghadirkan kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kepada seluruh masyarakat yang dipimpin, Engkau juga memberi kepada mereka hati dan perasaan yang mau untuk mendukung setiap pemimpin bangsa kami. Hindarkan kami dari sikap saling menonton. Biarlah kami selalu dengar-dengaran dalam menata bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk lembaga RRI ND yang menjadi media informasi yang Tuhan hadirkan untuk melayani masyarakat dengan berbagai informasi yang disiarkan. Tuhan memberkati semua orang yang memberi diri sebagai pelayan masyarakat melalui lembaga ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf. Biarlah dengan berkat-Mu atas mereka, nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam segala karya mereka. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Tahukah Anda berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umat-Nya dalam Lukas bab 4 ayat 18 sampai 21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro1 RRI ND. Kami terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita akan hadirkan drama keindonesiaan yang merupakan kerjasama antara RRI ND dengan Teater Sandal Jepit PBSI Uniflor dengan judul Mimpi Ibu yang Tak Pernah Padam.

Kapur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: Sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rosa pikir setelah semester ini, Rosa mau cuti saja. Rosa mau kerja di pabrik di depan itu. Rosa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rosa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara sudip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidur nyenyak.

teatrikal singkat dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak, ya, anak muda di tengah gempuran media sosial. Bagaimana mahasiswa hari ini memanfaatkan kanal, ya, jurnalistik, fotografi dan juga videografi bukan sekedar untuk eksistensi tapi sebagai wadah berkarya yang bermakna. Sudah hadir di studio yaitu Ketua UKM Jurnalistik Universitas Flores Unflor, ada Kakak Ignatius Verbinius Ria. Selamat malam.
1: Malam Kakak.
0: Kak Ignas, disapa Kak Ignas ya?
1: Ya, boleh-boleh saja.
0: Boleh-boleh Ignas saja. Aku memangnya ada berapa nama?
1: Biasanya panggil Erwin, tapi tergantung kenyamanan
0: tergantung
1: orang yang memanggil.
0: Ya. Okay.
1: Tergantung situasi juga.
0: Kak Ignas ya. Baik. Apa kabar malam hari ini, Kak?
1: Ya, puji Tuhan baik.
0: Luar biasa ya. Oke, okay. Aktivitas sepanjang hari ini apa saja, Kak Ignas?
1: Tadi pagi kuliah seperti biasa, lalu sempat ikut arahan dari pembimbing UKM untuk meliput kegiatan Yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hanya saja saya serahkan ke teman-teman anggota karena saya ada urusan lain.
0: Ada urusan ya, lain, ya, oke. Okay. Luar biasa ya Kak Ignas memimpin rekan-rekan mahasiswa untuk tetap produktif ya di dunia literasi dan juga visual. Baik, tentunya kesibukan sangat luar biasa ya, menjadi seorang ketua apalagi membimbing teman-teman yang lainnya ya Kak ya. Baik, dan Kak Ignas, di era digital seperti saat ini tentunya semua orang bisa jadi wartawan begitu ya?
1: Ya betul.
0: Oke, lewat media sosial. Nah, apa yang membedakan cara mahasiswa UKM jurnalistik Unflor berkarya dibandingkan dengan sekedar mengunggah konten media di sosmed?
1: Nah, baik, terima kasih Kakak ya. Ini pertanyaan menarik sekali ya kalau menurut saya. Apa sih yang membedakan antara mahasiswa anggota UKM jurnalistik dengan istilahnya orang-orang siapapun itu yang sekedar mengunggah atau memberikan informasi? Jadi ada perbedaan istilahnya coping jurnalisme lah, istilahnya copy informasi begitu,
0: copy informasi, ya.
1: Lalu menyebarkan. Mahasiswa Universitas Flores khususnya yang tergabung dalam UKM jurnalistik ini, Kakak, ketika menyajikan sebuah informasi, apapun itu, baik dalam bentuk video ataupun dalam bentuk karya berita yang ditulis itu, yang dipublikasikan oleh tim LPPM, Kakak, itu dalam proses untuk mendapatkan informasi itu tidak instan. Itu membedakan, secara esensi yang membedakan dengan orang yang hanya istilahnya salin tempel atau hanya membagikan. Mahasiswa anggota UKM ini dituntut untuk turun langsung ke lapangan, mencari berita yang sifatnya aktual. Karena kalau kita berbicara mengenai dunia kejurnalistikan atau jurnalistik itu, berarti bagaimana peran kita untuk mencari, lalu mengelola informasi itu, dan membagikan kepada khalayak. Dan informasi ini harus sifatnya faktual.
0: Benar.
1: Sementara kalau masyarakat, orang-orang ya, yang membagikan informasi ini, ada dua. Ada fakta, dan juga hoax. Nah sekarang lagi viral yang hoax.
0: Iya, hoax ya.
1: Terkadang orang itu hanya membaca informasi, dapat, informasi ini, langsung membagikan tanpa pikir panjang. Sementara teman-teman anggota UKM jurnalistik ketika dipercayakan untuk, macam tadi pagi ya, diminta untuk meliput kegiatan Yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ketika mereka turun ke lapangan mencari data, ini sesuatu yang sifatnya faktual. Artinya dia punya kebenaran, itu memang sudah teruji 100%, sudah betul-betul terjadi. Itu secara esensi yang membedakan ini. Dan dia punya istilahnya perannya tuh dalam proses jurnalis, itu bisa disamakan dengan wartawan-wartawan. Berbeda dengan orang-orang yang dapat informasi dan bagikan, itu beda sekali. Ada perbedaan dari prosedur teknis, bagaimana mereka mengelola informasi dengan istilahnya hanya membagikan atau copy tempel, copy tempel. Nah itu, itu ya copy paste lah itu kalau bahasa Inggris. Itu saya kira secara esensi membedakan
0: perbedaannya ya. Ya luar biasa. Baik, bagaimana Kak Ignas melihat minat mahasiswa saat ini terhadap tiga pilar tadi ya, jurnalistik, fotografi dan juga videografi, ini mana yang paling diminati dari ketiga ini Kak Ignas?
1: Nah ini menarik juga ini. Kalau sejauh saya melihat ya, terkait minat ketiga minat mahasiswa terhadap tiga bidang ini, berdasarkan situasi yang saya amati itu, mahasiswa pada saat ini memiliki

0: kecenderungan ya, menyukai bidang videografi dan juga fotografi dibandingkan dengan jurnalistik. Ya
1: mungkin susah ya.
0: Ya bagi sebagian orang yang istilahnya orang awam lah. Aha. Kalau belum belajar pasti akan bilang ya ini sulit.
1: Sulit.
0: Karena ketika kita berbicara mengenai jurnalistik itu tidak terlepas jauh dengan yang namanya kegiatan tulis menulis salah satunya.
1: Itu.
0: Dan itu berbeda sekali dengan yang hanya foto atau video. Karena ketika kita menulis itu, menulis itu tidak segampang yang kita bicarakan. Iya,
1: peras benar otaknya ya. Itu.
0: Kadang kita tulis dulu sampai diksinya habis. Ini mau kasih masuk apa lagi? Itu yang buat susah.
1: Benar.
0: Mahasiswa sekarang sibuk, contoh mereka buat kegiatan sibuk, mereka membagikan momen. Karena mereka rasa juga lebih simpel daripada harus tulis toh. Kenapa kita tinggal publis saja daripada kita harus tulis. Tapi sebenarnya kalau ketika kita dilatih untuk menulis itu merupakan salah satu alat pacu kita punya otak gitu. Supaya jangan terlalu instan. Bagaimana cara kita merangkai diksi sehingga menjadi sebuah informasi yang layak dikonsumsi. Karena kalau kita hanya posting foto ataupun video, orang bisa salah paham. Bayangkan, coba kakak bayangkan kalau seandainya kita ambil foto nih, tiba-tiba kita posting tanpa ada keterangan.
1: Iya. Apa foto ini ya?
0: Orang pasti akan bingung-bingung. Misalnya orang akan bilang, ini foto apa? Masih banyak yang analisa begitu. Orang lihat pintas, ui ini foto, ui ini kejadian kemarin, ui ini kayaknya kelaparan ini anak begitu tuh. Ketika kita hanya menyajikan sebuah foto, di luar dari video. Kalau kita hanya menyajikan foto, itu memaksa orang yang melihat kita punya foto untuk menjadi seolah-olah sutradara. Dia akan analisa ini foto ini tentang apa ini. Jangan berpikir. Kalau seandainya dia yang dia pikirkan itu benar, itu syukur.
1: Syukur kalau
0: tapi salah, ketika salah, bisa-bisa saja dia ambil itu foto, dia posting buat tambah lagi. Apalagi sekarang dengan maraknya yang namanya FB Pro. Bukan kita mau menstigma FB Pro, tapi terkadang FB Pro itu disalahgunakan. Memberikan informasi yang tidak bagus itu. Lalu untuk bidang videografi, saya kira mahasiswa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, banyak sih yang berminat di bidang situ hanya untuk skill-skill pengeditan salah satunya ya. Itu perlu diasah dan di UKM jurnalistik ditawarkan juga itu, ada kelas videografinya itu.
1: Oke. Berarti jurnalistik minatnya sedikit ya kak ya?
0: Ya benar sekali kakak.
1: Sedikit ya. Oke. Itu mungkin seperti yang kakak katakan tadi, gampang tadi videografinya ya. Dan kira-kira sejauh mana Kak Ignas UKM jurnalistik ini berperan dalam mengasah soft skill mahasiswa agar tidak hanya jago secara teknis tapi juga punya etika dalam menyebarkan informasi.
0: Ya baik ya kan. Terkait dengan hal ini pastinya ya, di dalam dunia kejurnalistik itu ada kode etiknya.
1: Kode etik
0: jurnalistik ya. KEJ itu ada di peraturan, saya sudah lupa peraturannya tahun berapa, tapi ada itu. Itu ada kode etik jurnalistik, salah satunya yang menyangkut dengan berita yang faktual, lalu transparansi itu ditekankan di situ. Dan mahasiswa UKM jurnalistik ini bukan dipaksa ya, tapi memang sudah seharusnya dalam memberikan informasi ataupun mempublik sebuah informasi itu wajib berpegang teguh daripada kode etik jurnalistik. Jangan sampai kita sama dengan orang-orang tadi yang sempat saya sebutkan kakak, jangan sampai kita istilahnya hanya memberikan informasi yang sifatnya bukan faktual tapi yang memang sengaja direkayasa. Itu yang tidak bagus dan memang harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Dan secara tidak langsung ketika kita berpegang teguh pada kode etik jurnalistik itu juga akan mempengaruhi ya kita punya sikap tindak ya. Di dalam kode etik jurnalistik tadi sudah saya sebutkan di awal, salah satunya terkait informasi yang faktual kan? Artinya kita tidak boleh menyebarkan hoax ya, sederhananya begitu. Ketika kita mengandalkan yang namanya faktual dalam sebuah berita, kita mau menyajikan berita ini kan? Kenapa tadi membentuk kita punya sikap batin atau sikap tindak faktual, artinya apa yang kita sampaikan itu
1: harus
0: fakta. Dan kalau kita omong fakta, belajar omong jujur.
1: Iya, jujur. Ada datanya.
0: Iya. Secara tidak langsung itu akan membentuk kita punya kepribadian.
1: Kualitas diri kita seperti apa?
0: Itu betul kakak. Itu yang memang harus ditekankan dan selama ini ketika saya mengikuti kelas dan juga teman-teman mengikuti kelas di UKM jurnalistik terkait dengan teknik menulis berita, salah satunya itu memang ditekankan oleh pembimbing kami, Ibu Tute Parimantara.
1: Nah, itu.
0: Beliau merupakan pembimbing kami.
1: Senior,
0: ya. Ya. Dia sering menekankan itu. Kalau seandainya ada teman-teman yang terkadang ya teman-teman yang malas tulis berita itu karena mereka pakai AI.
1: Iya, ya. Membantu.
0: Ya.
1: Nah itu salah.
0: Itu beliau marah betul itu. Jadi harus memang ditekankan betul terkait dengan faktual dan kenapa kita harus faktual tadi sudah saya sebutkan untuk membentuk kita punya jati diri, bisa juga memacu otak. Kita harus tulang kayak diksi seperti yang saya jelaskan tadi di awal kakak. Dan saya kira itu saja.
1: Oke, okay, baik, luar biasa Kak Ignas. Dan tentu tidak mudah ya mengelola sebuah UKM begitu ya, yeah. Kakak ya. Pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi paling sering ya Kakak dan juga teman-teman mahasiswa saat terjun ke lapangan seperti itu. Kira-kira seperti apa sih Kak tantangannya?
0: Ya, jadi begini, ini lumayan juga sih jadi ketua awalnya iseng-iseng untuk jadi calon cari pengalaman tapi
1: ternyata,
0: ya ternyata di dalam pengalaman seperti berat juga sih tantangannya. Jadi pada saat ini kebetulan di UKM ini kan ada grup WA dan di dalam jumlahnya mau 200 lebih kakak. Tapi kuantitasnya saja.
1: Kuantitasnya saja.
0: Jumlahnya full tapi
1: kualitasnya belum ya.
0: Belum. Karena dari total 200 itu benar-benar yang aktif
1: itu
0: sekitar 100-an.
1: Masih luar biasa, kurang.
0: Tapi itu kurang. Itu yang sangat saya sayangkan. Dan bagaimana kita mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu sulit sekali. Tantangan terbesar itu bagaimana kita mengajak teman-teman supaya turut berpartisipasi. Ditambah lagi dengan sikap daripada mahasiswa pada saat ini. Bukan mau mengeneralisir ya, tapi saya melihat mahasiswa zaman sekarang terkesan apatis, lebih memilih untuk jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Saya juga bingung sih, kuliah pulang mau buat apa itu? Makanya saya sangat menyayangkan. Salah satu tantangan terbesar saya itu bagaimana kita memanggil teman-teman yang sudah tidak aktif untuk kembali bergabung, ataupun yang benar-benar tidak aktif dan kembali dan masuk menjadi anggota aktif. Tantangan terbesar di situ, karena ketika kita mengajak, terkadang mereka jawab lagi, buat apa saya ikut?
1: Nah, itu dia.
0: Padahal
1: ya.
0: Kalau seandainya kita ajak mereka, bukan ajak kosong, artinya kita mau membagi ilmu ya secara tidak langsung, tapi yang menjadi permasalahan ketika mereka sudah memberikan argumen seperti itu
1: ya,
0: atau
1: susah,
0: menganggap ya susah sekali kan?
1: Diajak ya?
0: Ya. Atau menganggap bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak penting. Kita tidak bisa mencampurnya lebih dalam lagi.
1: Iya sih. Tidak bisa memaksa ya.
0: Nah, tidak bisa memaksa, itu yang sulit.
1: Itu tantangan ya.
0: Tantangan terbesar.
1: Oke, SDM-nya mungkin.
0: Kalau itu kurang tahu sih, tapi memang kayaknya mungkin pengaruh budaya untuk lebih senang bersantai-santai, santai, bermalas-malasan, itu.
1: Iya.
0: Itu yang sangat saya sayangkan.
1: Oke. Kalau tantangan menghadapi narasumber mungkin ya mengambil gambar memproduksi berita-berita visual itu adakah?
0: Sejauh ini sih untuk tantangan dari saya sendiri sih tidak ada ya. Hanya pernah satu kali itu yang saya kerepotan, kebetulan waktu itu saya liput kegiatan wisuda dan HP saya kan kebetulan waktu itu kamera milik UKM, kamera ya seperti ini, bukan seperti ini, kamera Canon bang. Saya tidak tahu mereknya apa, saya sudah lupa. Bukan merek, modelnya.
1: Oke.
0: Waktu itu kan sempat dipakai oleh teman-teman untuk liput kegiatan di luar daerah. Saya ini harus turun ke lapangan untuk liput kegiatan. Sementara saya punya HP kamera burik, kamera HP kentang. Saya bingung, saya ini bagaimana ini nih? Kita mau tulis berita bagus-bagus, tiba-tiba kualitas fotonya. Pastinya kita kalau tulis berita harus ada gambarnya, ada fotonya. Lalu tiba-tiba fotonya blur atau apa saja. Bagaimana ini? Ini pusing, tapi puji Tuhan pada saat itu terbantu. Karena ada kenalan juga, saya punya, kau punya kamera bagus, saya pinjam dulu. Itu. Dan itu saya secara tidak langsung, saya merasa ini bagian daripada manfaat yang saya dapatkan ketika saya bergabung di UKM. Kita bergabung di UKM jurnalistik atau menjadi seorang yang bergelut di bidang jurnalistik. Kita punya mulut tidak bisa mati.
1: Iya.
0: Tidak bisa mati.
1: Komat kami terus.
0: Kita punya mulut, bahkan kita turun ke lapangan pun. sederhana. Kalau mau jadi wartawan atau jadi jurnalis, tidak mungkin kita ke lapangan hanya duduk diam amati.
1: Tidak.
0: Sangat tidak mungkin sekali. Kita butuh
1: harus
0: yang
1: bergerak.
0: Ya, harus bergerak. Harus cari tahu datanya dari mana. Ya, wawancara, tanya. Itu saya, oh ternyata begini, gabung UKM. Awalnya saya malu-malu, akhirnya saya bisa berinteraksi dengan orang. Bagaimana saya cari dapat bantuan, bagaimana saya dapat datanya. Ya, saya datang tanya. Wawancara itu pun dia punya pertanyaan yang saya lontarkan pun masih berpatokan, ya, masih berpatokan istilah 5 W itu halal seperti dia, pasti dia. Iya.
1: Tapi sekarang sudah berkembang ya.
0: Ya sudah, puji Tuhan ya.
1: Sudah ada keterangan-keterangan lainnya. Baik, tapi intinya 5 W 1 H itu ya, pegangnya.
0: Pegangan utama.
1: Iya. Baik, Kak Ignas, kalau bicara soal fotografi dan juga videografi, apakah mahasiswa dituntut juga memiliki alat yang mahal? Atau sebenarnya dengan smartphone itu pun sudah bisa menghasilkan karya-karya yang bagus?
0: Jadi begini kakak, terkait dengan foto dan juga videografi ya kakak, itu memang kita membutuhkan alat yang istilahnya dia punya kualitas itu cukup mumpuni.
1: Harus standar ya.
0: Ya, gitu. Tapi semua itu kembali lagi dengan skill.
1: Iya.
0: Kembali lagi dengan skill. Apalah artinya kalau seandainya kita punya kamera yang luar biasa bagus.
1: Iya.
0: Kita mau buat video tapi kita tidak punya skill editing. Itu kan sama saja.
1: Sama saja.
0: Ya. Sama saja. Kalau menurut saya sih harus berimbang ya. Antara kita punya skill, kita mau buat video, kita video atau foto. Kalau foto pastinya kita harus punya teknik-teknik memotret salah satunya ya. Kalau videografi ya salah satunya teknik editing. Kita yang pertama kita harus punya skill itu. Dan sarana prasarana yang
1: baru mendukung ya.
0: Mendukung. Okay. Cukup mumpuni lah.
1: Oke.
0: Itu.
1: Seperti skill dulu yang pertama ya.
0: Ya, utamakan skill dulu.
1: Skill dulu. Barang-barang bisa dibeli ya.
0: Barang-barang bisa dibeli bahkan dipinjam.
1: Pinjam.
0: Ya, bahkan bisa dipinjam.
1: Ya. Apalagi sudah bergabung di UKM ya.
0: Yep.
1: Oke. Baik. Ya, ini Kak Ignas tentunya bisa juga diceritakan sedikit pengalaman proyek yang Anda liput bersama teman-teman, paling berkesan yang pernah dilakukan oleh teman-teman Uniflor itu apa dan apa dampaknya bagi mahasiswa?
0: Oke, okay, terkait dengan proyek ya, liput proyek. Jadi kebetulan dua minggu lalu kami dari UKM itu ada salah satu program yang kami jalankan, nama programnya adalah UKMJ Goes to School.
1: Oh,
0: Goes to School.
1: Yeah.
0: Waktu itu kami turun ke Isma Al Syura yang depan sini.
1: Oh, iya.
0: Kami buat workshop di sana. Dihadiri oleh teman-teman dari kelas 1 dan juga kelas 2 Isma. Di sana kami buat workshop tentang teknik menulis 3 paragraf, teknik menulis berita dalam 3 paragraf sama videografi. Di sana mahasiswa anggota UKM jurnalistik itu yang menjadi pemateri sendiri. Dan untuk pembimbing-pembimbing UKM salah satunya Ibu Tute hanya jadi pendamping saja. Di sini kenapa saya bilang salah satu program ini yang seperti yang telah kakak tanyakan mana yang paling berkesan, kenapa saya pilih ini? Karena saya melihat bahwa mahasiswa itu ketika mereka mendapatkan ilmu, mahasiswa dalam hal ini adalah anggota UKM, ketika sudah mendapatkan ilmu yang diajarkan di UKM, mereka tidak hanya mengaplikasikan saja, tapi juga membagikan. Membagikan seperti itu, tadi sudah turun ke sekolah, mereka ajar teman-teman SMA. Itu yang paling berkesan buat saya. Apalah artinya kalau seandainya kita punya ilmu
1: tapi tidak berbagi ya?
0: Ya, tapi tidak berbagi. Kita bisa dikatakan berguna itu.
1: Ketika kita berbagi.
0: Ya, berbagi. Kita punya ilmu tapi kalau pendam sendiri buat apa? Bila perlu kasih ngapain hidup? Ya. Itu menurut saya paling berkesan, mahasiswa dilatih untuk berbagi ya, berbagi ilmu dan juga pengalaman-pengalaman baru yang didapat ketika turun lapangan itu. Selain membagikan ilmu, tapi mahasiswa juga dilatih untuk public speaking. Ketika mereka memberikan materi itu, tidak saja mereka hanya memberikan materi, tapi mereka dipaksa untuk bagaimana sih caranya untuk memberikan materi itu. Itu salah satu yang dampak yang tanpa kita sadari kita dapat. Public speaking. Kita boleh punya materi yang kuat, tapi kalau public speakingnya tidak bagus sama saja. Maka itu saya ini bagus sekali programnya dan sangat berkesan. Ketika kemarin saya dulu diskusi dengan teman-teman, mereka bilang, "Oi kakak, terima kasih ini puji Tuhan. Dengan begini saya dapat pengalaman, saya bisa bagi ilmu ke teman-teman dan saya dilatih bagaimana caranya saya membahasakan, saya punya ilmu yang saya dapatkan itu, membahasakan kepada teman-teman atau memberikan penjelasan ke teman-teman dengan versi saya.
1: Iya. Versi masing-masing.
0: Iya, versi masing-masing.
1: Dipahami ya. Baik, Kak Ignas, sekarang kita berada di era AI ya. 2026 dengan teknologi AI dan kata lain kecerdasan buatan begitu kah. Nah, sudah sangat maju saat ini, bahkan masyarakat pun ya semua kalangan menggunakan AI. Nah, kira-kira bagaimana nih Kak Ignas dan juga teman-teman di UKM menyikapi kehadiran AI ini dalam dunia jurnalistik dan juga videografi? Apakah dianggap ancaman atau kawan?
0: Terkait dengan AI ya. Tergantung, saya tidak bisa menganggapnya sebagai saya tidak bisa menganggapnya sebagai ancaman ya. Tapi tergantung penggunaan ini kali.
1: Penggunaannya, iya benar.
0: Ketika ada teman-teman UKMJ menggunakan AI untuk hal-hal yang negatif, ya, di situ saya menganggapnya sebagai ancaman.
1: Iya.
0: Tapi ketika mereka menggunakan AI itu untuk sesuatu yang positif, itu saya rasa itu baik dan baik. Tidak layak kalau kita katakan sebagai ancaman. Tergantung penggunaannya untuk apa.
1: Iya.
0: Dan dengan kehadiran AI ini, saya rasa sangat terbantu sekali ya. Karena saya langsung ambil pakai kasus yang kemarin yang kami turun ke Alsiura untuk buat kegiatan workshop UKM Augustus School ini kan. Materi yang dipaparkan itu kebanyakan menggunakan AI semua. Buat PPT slide-nya itu. Itu pakai AI. Hanya saja untuk bahasa menjelaskan isi daripada AI itu yang dari mahasiswa.
1: Iya, tidak mungkin AI.
0: Itu yang saya
1: salut.
0: Rasa bagus ya adanya AI ini. Hanya tergantung dari penggunaan. Kalau kita menggunakannya tidak dengan bijak, itu seperti kasus-kasus yang kemarin mereka edit foto sembarang apa segala macam. Kalau digunakan dengan bijak ya akan berjalan dengan sebagaimana mestinya, dengan apa yang diharapkan. Saya kira bukan hanya AI saja ya, hampir segala aspek di kehidupan ini kalau memang kita menggunakan dengan sebaik mungkin, pasti hal-hal positif yang kita akan dapat.
1: Tergantung orang yang menggunakan dengan hal-hal negatif ya negatif.
0: Tergantung penggunaan.
1: Baik. Kak Ignas, kira-kira apa yang menjadi pesan Anda untuk mahasiswa lain yang mungkin punya hobi memotret ataupun menulis tapi masih malu-malu bergabung atau mempublikasi karyanya?
0: Jadi begini, malu-malu untuk bergabung atau mempublikasikan karyanya. Ini ada dua ya. Untuk teman-teman yang kalau yang mau malu-malu untuk mempublikasikan karyanya, artinya dia sudah punya skill. Kalau yang malu-malu mau bergabung, itu satu pesan. Kira-kira apa sih tujuan teman hidup? Apakah teman-teman benar-benar hanya hidup benar-benar hanya untuk menghidupi diri sendiri? Atau untuk online, kalau teman-teman mau hidup berguna untuk online, jadi sikap malu-malu itu harus dihilangkan itu. Dan kalau seandainya teman-teman mau berkembang pun, malu-malu itu harus dihilangkan. Dan untuk satu lagi pesan untuk teman-teman yang sudah punya skill tapi masih malu-malu untuk publis, kalau yang pertama tadi malu-malu untuk bergabung untuk belajar, kalau yang malu-malu untuk publis, satu saja, kalau sudah punya karya kenapa harus malu dan kenapa harus ragu untuk mempublishnya? Lalu apa tujuannya anda membuat karya itu? Apakah hanya untuk diri anda sendiri? Yang mendingan tidak usah buat. Tadi sudah saya tekankan di awal bahwa kita hidup bisa dikatakan berguna, sudah bermanfaat untuk orang lain.
1: Saling membagikan.
0: Dan satu kata kunci, kalau mau maju jangan takut salah.
1: Jangan takut salah.
0: Tidak ada yang mulai langsung benar. Bahkan kalau kita mau melihat dari sejarah kita punya, secara kehidupan, secara filosofis, kita lahir ini kan tidak langsung bisa jalan.
1: Iya.
0: Harus merangkak dan latih jalan. Itu pun tidak langsung bisa, pasti jatuh.
1: Bertahap.
0: Itu harus bertahap. Jadi saya kira teman-teman harus buang jauh-jauh yang namanya rasa malu-malu atau ragu-ragu.
1: Bila perlu tanyakan langsung di Kakak Ignas ya.
0: Boleh-bolehlah.
1: Baik, ini terakhir di akhir kebersamaan kita, Kak Ignas, apa yang menjadi target atau agenda besar UKM Jurnalistik Univ dalam waktu dekat yang ingin dicapai?
0: ini pertanyaan menarik. Kebetulan kami di UKMJ ini selain ada dua kegiatan yang dicanangkan itu. Uh-huh. Yang pertama kemarin sudah dijalankan tapi harus dijalankan di tempat lain, itu UKMJ Gusto School, karena kemarin kami baru menjalankan di SMA Alziora. Uh-huh. Dan rencananya ke depan kami akan menyurati ke berbagai sekolah yang ada di Kota Ende ataupun di luar Kabupaten Ende. Uh-huh. Supaya kami bisa selain mempromosikan kampus ya, uh-huh, dan juga UKM jurnalistik, kami juga bisa membagi ilmu kepada teman-teman semua.
1: Selain itu, membagi ilmu juga mendapat jodoh.
0: Iya,
1: begitu ya.
0: Iya, siapa tahu. Siapa tahu sih. Anu muda baca.
1: Amin.
0: Lalu yang kedua itu rencananya sebelum Dies Natalis Uniflor, mm, bulan Juli ya, Juli kah Juni itu. Mm. UKM jurnalistik akan mengadakan lomba esai tingkat SMA. Mm-hmm. Itu dua program besar yang dalam proses perencanaan dan penggodokan.
1: Oke. Okay. Ini sekarang tuh targetnya ya, tahun ini ya?
0: Tahun ini.
1: Oke, luar biasa. Terakhir, apa yang jadi pesan untuk seluruh teman-teman mahasiswa yang mau mengikuti masuk dalam kegiatan UKM ini?
0: Satu pesan untuk teman-teman ya. Mau hidup Anda lebih bermanfaat, tinggalkan zona nyaman.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Oke. Mau hidup apa tadi?
0: Mau hidup Anda lebih bermanfaat, tinggalkan zona nyaman.
1: Zona nyaman. Oke, okay, baik. Terima kasih, luar biasa perbincangan kita malam hari ini Kakak Ignas di program Bincang Budaya ya. Itu ternyata jurnalistik ya, fotografi dan juga videografi bukan hanya soal teknis tapi juga soal bagaimana anak muda bersuara dan juga merekam sejarah ya melalui sudut pandang yang jujur. Gitu. Terima kasih Kak Ignas sekali lagi atas waktunya malam hari ini bersama Prosatur ND. Nanti kapan-kapan diundang kembali.
0: Siap, siap. Okay. Akan selalu bersedia.
1: Program-program informasi-informasi terbaru, tapi jangan lupa selalu undang RRI ya kalau ada kegiatannya.
0: Oh, oke, okay. Nanti akan saya hubungi. Kebetulan ada beberapa teman sih yang buat program menarik. Mm-hmm. Hanya setelah dia lihat saya punya foto, yang kebetulan saya ada buat story WA Kak. Itu mereka tanya, "Wih, info mana nih?" Nanti saya, "Oh, aman. Nanti saya coba hubungi." Mm-hmm. Kalau kakak yang di RRI siap terima, saya info teman supaya teman gas.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Gina sekali lagi. Siap. Salam sukses, maju terus pantang mundur. Siap. Ya. Bersama teman-teman UKM Uniflor ND. Iya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama Ignatius Verbinius Ria, Ketua UKM Jurnalistik Universitas Flores. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 ini. Malam hari ini kita akan berjumpa lagi di Komunitas Bicara dengan informasi-informasi menarik lainnya. Saya Niendor pamit, selamat malam, sampai jumpa.
2: Komunitas Bicara.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
3: Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ketika proklamasi kemerdekaan sedang berjalan, seorang fotografer bernama Frans Mundur merekam detik-detik proklamasi tersebut. Kemudian, datanglah tentara Jepang yang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting itu. Tapi, pada saat ditanya, sang fotografer berbohong kepada mereka. Ia mengatakan tidak memiliki negatif foto tersebut dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor sebuah gerakan perjuangan. Setelah mendengar jawaban dari fotografer, tentara Jepang pun marah besar dan kembali pergi dari hadapan Frans. Namun, yang sebenarnya terjadi, negatif film itu ditanam di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Frans segera mengambil kembali negatif film itu untuk dicetak dan dipublikasi secara luas.
1: Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan.
2: Tahukah Anda siapa yang memotret rangkaian Indonesia. Momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Dialah Frans Sumarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur, dua fotografer kakak beradik yang sangat berjasa yang berhasil mengabadikan momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dua saudara kandung itu menempuh jalan yang berbeda ke lokasi pembacaan proklamasi. Sayangnya, Alex Mendur tertangkap tentara Jepang dan foto hasil jepretannya dimusnahkan. Sedangkan Frans Mendur hanya menjepret peristiwa bersejarah itu 3 kali karena ia hanya memiliki 3 buah plat film. Yang pertama, saat Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang kedua, pada saat pengibaran bendera merah putih oleh anggota pembela tanah air. Dan yang ketiga adalah suasana upacara pengibaran bendera dengan latar belakang masyarakat yang saat itu menyaksikan. Tentu saja sebuah perjuangan yang menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Tanpa kerja keras Mendur bersaudara, tidak akan ada dokumentasi proklamasi kemerdekaan. Lewat kameranya, Alex dan Frans Mendur berjuang banyak untuk Republik ini.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Salam jumpa lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Nona Nia dan rekan operator ada Aventino Fernandez ya. Malam hari ini lagu-lagu yang disiapkan, lagu pop Indonesia di era 70-an hingga 80-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, kami nantikan Anda di 0821-4451-1957, line WA di 0821-3878-8786. Lagu-lagunya, wah pasti semuanya pada suka nih. Ada lagu dari Tommy J. Pisa, Di Sini Di Batas Kota Ini. Ada lagu dari Andi Mariam, ya, Mariam Atalata, Lembah Biru. Ari Kusmiran, Widuri, Betaria Sonata, Kini Kusadari, Bob Tutupoli, Mengapa Tiada Maaf, Bluri Marantika, Kemesraan, Rafika Duri, Teratai Putih, Kos Plus, ya, Kos Plus, Hatiku Beku, Diana Nasution, Jangan Kau Sangsikan, Ebit GAD Untuk Sebuah Nama, Edi Silitonga, Biarlah Sendiri, dan juga Dian Pesisa, Satukanlah Hati Kami. Oke, sudah ada bergabung, halo selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Oke, sama siapa dari mana? Halo? Sama siapa? Ah, sayang sekali terputus ya. Dicoba lagi. Ini kalau tidak salah Asonto atau Marcel ini dari Wawaria ya. Oke, bergabung kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Nia.
0: Oke, apa kabar Oma? Ini sama Oma Cherry ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, apa kabar Dolok malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Oke. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sebaliknya juga baik Oma, semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun Oma.
2: Amin.
0: Oke, Oma mau minta lagu apa? Mau pilih lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi
0: Tommy J. Pisa. Di
2: ya,
0: sini.
2: Judulnya apa tadi?
0: Di Sini Di Batas Kota Ini.
2: Oh iya iya, Di Sini, okay. Di Batas Kota Ini.
0: Untuk siapa lagunya?
2: Yang pertama untuk Mbak Nia bersama operatornya lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga semangat selalu Tuhan memberkati.

0: beristirahat.
1: Mm-hmm.
0: Terima kasih Mbak Nia, selamat malam.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam balik ya untuk Oma Cherry yang ada di Dolok ya, seputar Dolok. Selamat malam untuk semuanya. Halo.
2: Halo. Hai, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi
2: Rindu.
1: Ruang Berbagi
2: Rindu, Nomor Islet Lagu Ibu Nia.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Dari Dona.
1: Dona, ada Maksikah di sana?
2: Betul,
1: apa kabar Maxi?
2: Baik.
1: Baik ya, oke. Mau pilih lagu yang mana Maxi?
2: Apa lagu berikutnya pun lagu di?
1: Ada lagunya dari Andi Maria Matalata, Lembah Biru ya, Arikus Mira Widuri, Betaria Sonata, Kini Kusadari, Bob Tutupoli, Blori Marantika, Rafika Duri, Kos Plus, Diana Nasution, Ebit Gades, Edisi Litunga, dan juga Dian Pasisa. Mau pilih yang mana?
2: Dari Diana Nasution saja.
1: Diana Nasution, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
2: Oh, ya, bersama di balik kaca. Akhir Panara, Juli di Dolok. Dari Madu Momir, yang tapi di Bulgari. Mama Yanti, Mama Oce. Maafkan di Bulgari.
1: Iya.
2: Dari dunia.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam balik untuk Maxi yang ada di Indona ya. Salam untuk semuanya yang ada di Indona. Salam kompak selalu. Mudah-mudahan semuanya pada bahagia bersama orang tercinta malam hari ini. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ada Leli kan?
1: Iya, ini sama Nia di studio, Bunda Ina.
0: Oh, ada Nia lagi, salah lagi. Aduh, minta maaf ya, ada Nia.
1: Apa kabar?
0: Ini bagusnya kalau tidak monitor ya, begini sudah.
1: Oke, apa
0: tapi
1: kabar?
0: Tetap semangat untuk bergabung di Kru 1 ini.
1: Oke.
0: Lagu apa yang disiapkan, ada Nia?
1: Ada lagu dari Andi Maria Matalata, ada lagu dari Arikus Miran, Betaria Sonata, Bob Tutupoli, Bruri Marantika, Rafika Duri, Kus Plus, Ebit Gia Ade.
0: Bruri Marantika itu judulnya apa?
1: Kemesraan.
0: Boleh
1: ya. Oke, untuk siapa lagunya?
0: Salam dulu ya, Denia. Oke, salamnya pertama tentunya buat Adek Nia bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Kru 1 semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam bersama keluarga masing-masing dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan selalu menjaga dan melindungi malam ini. Terus ada Oma Ceril bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Bapak Manda. Bapak Manda selamat malam bersama keluarga. Dan buat Bapak Manda selamat berulang tahun. Kalau nggak salah ya, karena di catatannya Bunda tanggal 11 bulan 5 bulan Mei. Selamat ulang tahun Bapak Manda. Semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan tetap semangat, selalu Tuhan memberkati. Buat Bang Marcel, Adik Yeri, ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Om Papi, selamat malam semua. Ada Mak Nursia, ada Bang Nasrun, Putra Tenga, Bunda Wigati, Oma Depa, selamat malam. Teman-teman yang ada di Momere semuanya tanpa terkecuali, selamat malam semua, salam sehat. Buat Adek Nia, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam balik untuk Bunda Ima yang ada di Sika Maumere ya. Salam untuk semuanya. Oke, siapa lagi di belakang Bunda Ima? Halo, selamat malam.
3: Malam, Om Nia, kebetulan pertama tadi terputus. Abang Asonto di Pawua.
1: Oh, Asonto di Pawua, apa kabar malam hari ini? Mau pilih lagu yang mana, Asonto? Oke, untuk sebuah nama Ebit Gade ya. Oke, untuk siapa lagunya ini?
3: pertama undangnya bersama Pak Ato, salam selanjutnya untuk semua perusahaan saya di Papua, di Mayembok, Lajis Bukti, Serenasu, Polutel, Penungga, Pekanggungi, Mahamu'am, ada di Voko, Boki yang belum tahu malam ini. Semua pendengar setia hari malam ini yang bangun tidur semoga terhibur. Dan semoga Nonia selalu dilindungi oleh Mas Kuasa sampai ke cucu cece.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih balik, Asonto. Selamat malam ya bersama semua pendengar yang ada di Papua. Apa kabar juga untuk Bapak Manda ya? Selamat merayakan hari bahagianya. Ada Papi di Bolowaru, bagaimana kabarnya Ramla ya? Bagaimana kabarnya Kak Ramla di Buton ya, Sulawesi Tengah. Juga yang ada di mana nih ya, di Palu, Puja juga di Papua. Ada Bang Ali di Aceh, selamat malam. Kangen suaranya. Juga ada Marcel yang ada di Wawaria ya. Selamat malam Nursia. Ah, semuanya pendengar dimanapun berada yang lagi pantau dengar Pro 1 RRND ya. Baik di FM maupun di AM 783 kHz ya, ataupun di aplikasi di RRI Digital. Oke, kami bacakan dulu lagu-lagu yang tersisa yang kami siapkan ya, lagu-lagu era 70-an, 80-an ya, pop Indonesia. Ada Andi Maria Matalata, Lembah Biru, Arikus Miran Widuri, Betada Sonata, Kini Kusadari, Bob Tutupoli, Mengapa Tidak Maaf, Rafika Duri, Teratai Putih, Kus Plus, Hatiku Beku, Edisi Litunga, Biarlah Sendiri, dan Dian Pesesa, Satukanlah Hati Kami. Oke, kita nikmati dulu pendengar Pro 1 lagunya. Tetap setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku.

sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Tahukah Anda bahwa Patimura adalah seorang pemimpin perang di Maluku, salah satu perang yang tak bisa dikalahkan oleh Belanda kecuali dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus yang akhirnya membawa beliau ke tiang gantungan Belanda. Pantaslah Patimura memperoleh gelar pahlawan nasional Indonesia.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, kita masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke pendengar, silakan ya yang bergabung kembali, kami nantikan di line telepon di 0821 4451 1957 dan juga line WA di 0821 3878 8786. Lagu-lagunya malam hari ini masih tersisa ada lagu dari Andi Maria Matalata, Ari Kusmiran, Betaria Sonata, Bob Tutu Poli, Rafika Duri, Kus Plus, ya Edi Silitonga dan juga Dian Pasesa. Selamat malam Ruang Rindu, pilih lagunya dari Dian Pasesa ya. Oke. Satukanlah hati kami. Pertama kirim salam saja buat yang bertugas dan operator dan semua pendengar RRI ini di mana saja berada. Terima kasih dari Pawa Putri ya, Putra ya. Oke, terima kasih untuk Putra. Selamat malam.

Yeri Datulu, selamat malam ya, salam untuk semuanya Kak Yeri Datulu, salam untuk orang-orang tercinta Anda, spesial juga untuk Kak Andi yang ada di posisinya ya, ada juga teman-teman yang ada di Jalan Mahuni ini ya, ada Kak Rensi di sana, bagaimana kabarnya malam hari ini bersama keluarga tercinta. Di Jalan Flores ada Kak Beva ya, selamat malam. Ada juga Kak Graciana di sana ya, selamat malam balik. Oke, apa kabar juga untuk Putra Mus ya yang ada di Datumali, bagaimana ya, salam untuk semuanya. Dan juga Bapak Ingrid ya, apa kabar malam hari ini? Oh, pada Lordes di

Sama-sama dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Kuce Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola,

semua soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

Trotoar yang luas dan bersih adalah cermin martabat sebuah kota. Jangan biarkan hak pejalan kaki terampas oleh parkir liar atau pedagang yang tidak tertata. Ayo kembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya. Trotoar nyaman, pejalan kaki pun tenang.

0: Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat sesuatu.

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

rutinitas sehat yang baik. Nah, olahraga serta asupan makanan bergizi pada pagi hari tentunya membantu tubuh ya tetap bugar dan berenergi sepanjang aktivitas sehari penuh. Dan adapun kebiasaan pagi yang tentunya membuat tubuh kita ya lebih segar itu minum air putih, sarapan ya, buang air besar, olahraga ringan, minum air lemon hangat ya, dan juga meditasi. Nah, kebiasaan pagi sehat membantu tubuh lebih bugar, fokus dan juga siap menjalani aktivitas sepanjang hari, produktif dan juga hasil maksimal. Jadi konsistensi rutinitas ini tentunya menjaga kesehatan tubuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup ya secara menyeluruh setiap hari, keberlanjutan dan seimbang optimal.

0: dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.

aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI.

Pendengar, konsep kombinasi teknologi perawatan kulit ya menjadi fokus utama dalam acara Fall Former Symposium Indonesia 2026, menghadirkan berbagai praktisi dan juga pembicara internasional di bidang estetika medis. Salah satu pembicara yang hadir adalah Scott Allison, membahas perkembangan teknologi estetika untuk skin tightening dan juga rejuvenation. Dalam paparannya, Scott menjelaskan konsep Fall Former. Dan pendengar Pro 1 ya, yang mana Fall Never berfungsi meningkatkan elastisitas dan juga kualitas kulit melalui stimulasi kolagen. Sementara itu, Ultra Former MPT bekerja lebih dalam untuk efek lifting dan juga contouring wajah. Dan pendengar ya, sementara itu mode MPT bekerja lebih superficial untuk membantu mengurangi volume lemak di area tertentu, dan area yang ditangani antara lain rang dan lipatan nasolabial. Ya, pendengar, selengkapnya ya terkait dengan informasi Fall Former Symposium Indonesia, angkat inovasi perawatan kulit terkini, Anda bisa langsung mengakses di laman ere.co.id.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup dari perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI.

cara pandang yang salah. Alkisah ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter. Namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama 1 bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat 1 warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. 1 bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning. Saya terpaksa menyiram Anda, tuan." Tepat saat itu, raja melihat sang bijak. Dia pun berkata, "Orang bijak, saranmu sangat manjur. Setelah saya melihat hanya warna hijau, mata saya membaik. Namun saat melihat warna lain lagi, kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup. Setiap hari ada saja orang, barang, atau apapun yang tidak berwarna hijau yang datang ke hadapan saya. Entah sudah berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk membeli cat hijau." Sang bijak kemudian menjawab, "Raja, sesungguhnya yang ingin saya katakan waktu itu adalah Anda beli saja 1 kacamata dengan lensa yang berwarna hijau." Pendengar, kisah tadi mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kita akan selalu menemui masalah akibat adanya hal-hal yang kita pandang negatif. Namun kita tidak akan pernah mampu menghapus segala hal negatif di dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk menemukan unsur-unsur positif

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Nona Nia dan operator studio Aventino Fernandes serta seluruh kerabat kerja tim Nusa Bunga, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ini, Radio Publik Milik Bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam hari edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur.
1: Mutiara Pagi
0: menemani

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali di pagi hari ini. Harapan kami mudah-mudahan saja Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang sudah bangun ya, jangan lupa untuk mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa ya, karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu orang-orang terkasih. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini di Florata pagi ini, saya Joanna dan juga rekan Mbak Isareng akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan. Di antaranya sesaat lagi kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Agama Katolik, kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sorry, Warta Berita produksi RRI ND pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan dengan perbincangan-perbincangan menarik dalam musik dan informasi di Florata pagi ini. Dan selepas wawancara Florata pagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan atau mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya, selepas Warta Berita, ada beragam informasi juga ya, akan kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 10, akhir kebersamaan kita di Florata pagi, kami akan menghadirkan dialog interaktif ya bersama tim dari pemberitaan. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita jelang bersama Mutiara Pagi.

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ini di mana saja berada. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kami temui para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini bersama saya Trifun Sasero SAG, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten ini, hadir menemani Anda dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Kamis 16 April 2026 dengan tema Iman yang taat bukan sekedar kata. Pada pagi hari yang penuh rahmat ini, marilah kita sejenak menenangkan hati dan membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Melalui Injil hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus datang dari atas membawa kebenaran dan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, kita seringkali dihadapkan pada pilihan, apakah kita mau sungguh percaya dan taat kepada Tuhan atau berjalan menurut kehendak kita sendiri. Sabda Tuhan pagi ini mengundang kita untuk kembali meneguhkan iman, membuka hati, dan hidup dalam kebenarannya, agar sabdanya menjadi terang dan kekuatan dalam hidup kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara pagi ini, saya mengajak para pendengar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang hidup, yang engkau nyatakan melalui putramu Yesus Kristus. Pada saat ini, kami hendak mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendakmu, menerima kebenaran yang datang darimu. Utuslah Roh Kudusmu, agar sabda yang kami dengarkan tidak hanya tinggal di telinga, tetapi berakar dalam hati, dan kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Semoga melalui sabdamu, iman kami diteguhkan, harapan kami ditegakkan, dan kasih kami semakin sempurna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menanti dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan

Refren, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gentar? Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahannya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Para pendengar yang terkasih, tema renungan kita pagi ini, duka yang menjadi berkat. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, yang diambil dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 5 sampai 11, ada beberapa poin penting yang menjadi permenungan kita hari ini. Pertama, perpisahan bukanlah akhir. Injil hari ini, para murid merasa sedih karena Yesus berbicara tentang keberangkatannya. Hati mereka penuh duka karena mereka hanya melihat kehilangan secara fisik. Namun, Yesus menegaskan sebuah kebenaran yang mengejutkan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Seringkali dalam hidup, kita mengalami perpisahan atau kehilangan, entah itu kehilangan pekerjaan, orang terkasih, atau kenyamanan. Kita cenderung terpaku pada apa yang hilang, sampai lupa bertanya, Tuhan, berkat apa yang sedang Engkau siapkan di balik ini? Kedua, karunia Sang Penolong. Yesus pergi agar Roh Kudus bisa datang. Roh Kudus bukan sekedar penghibur saat kita sedih, melainkan pembela dan pemandu. Jika Yesus secara fisik terbatas oleh ruang dan waktu, maka Roh Kudus hadir di dalam bait setiap orang percaya, di mana saja dan kapan saja. Inilah mutiara iman kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Dia hanya mengubah caranya hadir di tengah kita. Ketiga, menginsafkan dunia. Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus memiliki tugas penting untuk menginsafkan dunia, yakni tentang dosa. Dosa terbesar bukanlah sekedar melanggar aturan, tetapi ketidakpercayaan kepada Kristus. Roh Kudus bekerja mengetuk pintu hati kita agar kita kembali percaya tentang keadilan. Bahwa Kristus yang disalibkan itu sebenarnya adalah Dia yang benar dan kini dimuliakan di sisi Bapa. Tentang penghakiman, bahwa kuasa jahat atau penguasa dunia ini sebenarnya sudah dikalahkan. Kita hidup sebagai umat yang sudah menang, bukan umat yang kalah oleh ketakutan. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, mutiara pagi ini mengingatkan kita, setiap kepergian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita selalu bertujuan untuk memberi ruang bagi kehadiran yang lebih besar. Jangan biarkan duka cita menutup matamu terhadap kehadiran Roh Kudus yang sedang bekerja menghibur dan menguatkanmu saat ini. Amin. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami pagi ini. Terangilah pikiran kami, agar kami tidak takut menghadapi hari ini, karena kami tahu Engkau menyertai kami. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, marilah kita satukan seluruh doa, harapan, niat, dan perjuangan kita hari ini ke dalam tangan Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas mutiara pagi yang telah menyinari hati kami hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Meski dunia seringkali membingungkan, Engkau telah mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun kami.
Tuhan Yesus, Engkau telah berjanji bahwa Roh Kudus akan menginsafkan kami dari dosa, keadilan, dan penghakiman. Kami mohon kepadamu, berikanlah kami kerendahan hati untuk terus dibimbing oleh Roh-Mu, agar kami menjauh dari dosa dan hidup dalam keadilan-Mu. Penuhilah hati kami dengan sukacita Paskah, sehingga kekhawatiran kami akan masa depan diubah menjadi keberanian untuk bersaksi. Jadikanlah kami pembawa damai yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang jahat di tengah arus dunia ini. Bapa, saat ini kami akan memulai aktivitas dan karya kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus tetap menyala dalam jiwa kami. Semoga setiap kata yang kami ucapkan dan setiap tindakan yang kami lakukan memuliakan nama-Mu dan membawa penghiburan bagi sesama. Utuslah kami menjadi saksi-saksi kebangkitan-Mu, karena kami tahu bahwa penguasa dunia ini telah dikalahkan dan Engkau telah menang atas maut dan dosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 12 Mei 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Ngada terus menggencarkan gerakan literasi melalui program membaca buku selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di sekolah. Kerusakan bendungan di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat setempat. Bersama saya, Joanna Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Pemerintah Kabupaten Ngada terus menggencarkan gerakan literasi melalui program membaca buku selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di sekolah-sekolah. Program ini menjadi langkah strategis untuk mengembalikan minat baca siswa yang dinilai mulai menurun. Laporan Ferry Soo.
1: Rendahnya minat baca di kalangan masyarakat khususnya anak usia sekolah menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Ngada kembali menggencarkan gerakan literasi melalui program membaca buku selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di sekolah-sekolah. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk mengembalikan minat baca siswa yang dinilai mulai menurun, terutama dalam memanfaatkan buku-buku yang tersedia di perpustakaan sekolah maupun lembaga pendidikan non-formal. Kondisi ini dinilai perlu segera diatasi melalui kebiasaan membaca yang dibangun sejak dini agar budaya literasi kembali tumbuh di lingkungan pendidikan. Pemerintah daerah pun terus mendorong sekolah-sekolah untuk menjadikan membaca buku sebagai bagian dari rutinitas harian siswa sebelum pembelajaran dimulai. Bunda Literasi Kabupaten Ngada, Blandina Mamo, menyampaikan bahwa gerakan membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas wawasan dan pengetahuan siswa. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan para guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah. Ia berharap seluruh tenaga pendidik dapat mendukung penuh gerakan literasi ini dengan membangun suasana belajar yang mendorong siswa gemar membaca. Kebiasaan membaca buku harus menjadi kebutuhan utama bagi siswa agar mampu meningkatkan kemampuan berpikir, memperkaya ilmu pengetahuan, serta membentuk karakter belajar yang positif di lingkungan sekolah.
2: Kita tidak boleh pesimis terkait minat membangun kembali minat baca ini. Memang gerakannya itu harus melalui sekolah. Ya, harus melalui sekolah bersama para guru, karena kita tahu bersama anak malah lebih mentaati guru daripada orang tua. Ya, jadi saya sebagai bunda literasi, saya akan mulai itu dari sekolah. Dan gerakan awal saja membaca 15 menit sebelum KBM, terus ada pojok baca, terus sering juga buku itu diberikan ke anak-anak untuk supaya dibaca. Ada banyak teknik untuk supaya anak-anak itu akhirnya menjadikan buku, mau menjadikan buku untuk supaya menjadi sumber berita.
1: Gerakan membaca buku 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dinilai menjadi salah satu alternatif efektif untuk membangkitkan kembali budaya literasi di Kabupaten Ngada. Program ini diharapkan tidak hanya diterapkan secara sementara, tetapi terus dipertahankan sebagai kebiasaan baik di seluruh lembaga pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Kerusakan bendungan di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat setempat. Sejumlah petani mengaku kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengaliri lahan perkebunan mereka akibat kerusakan infrastruktur irigasi tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
3: Burhan, seorang petani asal Kelurahan Lokoboko, mengatakan kerusakan bendungan menyebabkan distribusi air menuju area perkebunan menjadi tidak lancar. Menurutnya, kondisi tersebut membuat petani kesulitan menjaga tanaman tetap tumbuh baik, terutama memasuki musim panas berkepanjangan. Ia menjelaskan, sebagian petani terpaksa mengurangi aktivitas bercocok tanam karena debit air yang mengaliri lahan semakin terbatas setiap harinya. Kondisi itu juga dikhawatirkan berdampak terhadap hasil panen masyarakat apabila kerusakan bendungan tidak segera diperbaiki pemerintah.
4: Kami sekarang kan saluran irigasi kan rusak. Hampir mau masuk 2 tahun ini kan usaha sendiri airnya. Ambil air dari kali harus beli bensin lagi, beli apa lagi, bahan bakar mesin lagi.
3: Ia melanjutkan, selama ini bendungan menjadi sumber utama pengairan bagi lahan perkebunan masyarakat. Kerusakan infrastruktur tersebut membuat kebutuhan air pertanian tidak lagi terpenuhi secara maksimal seperti kondisi sebelumnya. Ditambahkan, para petani berharap pemerintah segera memperbaiki bendungan guna mencegah kerugian lebih besar terhadap sektor pertanian masyarakat di Kelurahan Lokoboko. Mereka juga meminta perhatian serius terhadap kondisi irigasi karena pertanian menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar warga setempat.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata terus mendorong perbaikan akses transportasi laut guna memperlancar distribusi logistik dan pelayanan masyarakat. Salah satunya melalui koordinasi langsung dengan PT ASDP Indonesia Ferry di Jakarta terkait perbaikan dermaga Waijarang dan rencana pengoperasian kapal Roro Trayek Surabaya-Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
5: Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak menemui Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Yosianis Marciano di Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut perbaikan dermaga pelabuhan Ferry Waijarang yang mengalami kerusakan, sekaligus rencana pengoperasian kapal Roro trayek Surabaya menuju Lembata. Dalam pertemuan itu, Bupati Lembata didampingi Ketua Komisi 3 DPRD Lembata dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata. Wakil Direktur Utama ASDP, Yosianus Marciano, mengatakan pihaknya segera melakukan percepatan perbaikan dermaga demi memulihkan operasional penyeberangan yang sempat terganggu. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lembata atas dampak kerusakan dermaga tersebut.
6: Untuk yang pertama, kami segera melakukan perbaikan dermaga yang mengalami kerusakan. Kami mohon maaf pada seluruh masyarakat Kabupaten Lembata atas terganggunya operasi. Kami berkomitmen, kami akan melakukan percepatan untuk perbaikan dermaga di Lembata.
5: Selain itu, ASDP bersama pemerintah Kabupaten Lembata tengah menyiapkan rencana pengoperasian kapal Roro yang melayani jalur langsung Surabaya-Lembata. Rute tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik sekaligus memperlancar distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Lembata maupun sebaliknya. Menurut Yosianis, kehadiran kapal Roro nantinya juga membuka peluang pengiriman hasil bumi dan hasil laut dari Lembata ke Pulau Jawa dengan waktu pengiriman yang lebih pasti dan efisien. Pemerintah daerah bersama ASDP dijadwalkan kembali melakukan pembahasan lanjutan di Lembata untuk menyiapkan berbagai kebutuhan operasional kapal Roro tersebut. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Warga diajak berperan cegah perburuan liar dan penangkapan ikan ilegal di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
7: Peran serta dari masyarakat sangat kami butuhkan. Kami sudah titip tadi nomor HP kepada Bapak Kepala Desa. Ada informasi, pasti akan kami respon.
8: Kepala Kepolisian Resort Kapolres Manggarai Barat meminta agar masyarakat, khususnya warga di tiga desa yang masuk wilayah konservasi Taman Nasional Komodo atau TNK, yaitu Desa Komodo, Desa Pasir Panjang, dan Desa Papagarang, untuk menginformasikan apabila terdapat atau ditemui adanya perburuan liar dan penangkapan ikan secara ilegal agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian.
7: Kami harap kami sudah ketemu tadi para kepala desa. Kedepannya kita mau Bajo semakin terkenal. Kemudian bukan cuma kita yang mati, sampai cucu kita mati semua. Kami harap peran serta dari masyarakat di desa-desa yang kami sampaikan tadi kepada Bapak Kepala Desa, kalau ada informasi mengenai perburuan ataupun illegal fishing, pakai bom dan sebagainya, kami mohon diinformasikan kepada kami.
8: Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan peran aktif masyarakat terkait keamanan dan juga melindungi alam konservasi dalam hal ini TNK. Dan apabila ada laporan dan informasi, maka pihaknya akan langsung menindaklanjuti.
7: Peran serta dari masyarakat sangat kami butuhkan. Kami sudah titip tadi nomor HP kepada Bapak Kepala Desa. Ada informasi, pasti akan kami respon.
8: Pihak Polres Manggarai Barat sendiri berkomitmen akan selalu mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan, baik di darat maupun laut. Begitupun dengan memastikan keamanan, khususnya pariwisata di wilayah darat maupun laut Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu tugas dan peran kepolisian mengamankan setiap wilayah darat maupun perairan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Ende mulai mematangkan rangkaian kegiatan menyongsong hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 melalui agenda bertajuk Pekan Ende Street Festival. Laporan Rovinus Wula.
10: Sejumlah kegiatan budaya, parade hingga pawai obor disiapkan untuk menghidupkan suasana peringatan di kota sejarah lahirnya Pancasila. Ketua Panitia Parade Pancasila yang juga pelaksana tugas Asisten 1 Setda Ende Muhammad Sah mengatakan persiapan kegiatan terus dilakukan bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Hal itu disampaikannya kepada RRI di ruang kerjanya di kantor Bupati Ende Jumat 8 Mei 2026. Menurut Muhammad Sah, rangkaian kegiatan tahun ini dikemas lebih meriah dengan melibatkan pelaku UMKM, pegiat pariwisata, komunitas seni hingga pelajar. Pemerintah daerah juga ingin menghadirkan nuansa kebangsaan yang dekat dengan masyarakat melalui berbagai pertunjukan dan aktivitas publik. Ia menjelaskan agenda utama yang telah disiapkan antara lain Expo Pameran UMKM dan Pariwisata, Pegelaran Seni Budaya, Doa Kebangsaan Lima Agama, Parade Pancasila, serta Lomba Naro. Sanggar Seni Masyarakat dan Sekolah akan dilibatkan untuk menampilkan beragam atraksi budaya khas Ende.
11: Kemudian kali ini kita mulai lagi khusus parade Pancasila itu, kita mulai lagi dengan etape-etape. Etape pertama itu seperti biasa dari pelabuhan Soekarno menuju Detasemen Bom, kemudian dari Detasemen Bom menuju situs rumah pengasingan Bung Karno, kemudian etape ketiganya dari situs rumah pengasingan ke Serambi Soekarno, kemudian etape keempatnya dari Serambi Soekarno ke makam Ibu Amsi, kemudian etape terakhirnya dari makam Ibu Amsi ke Taman Renungan Bung Karno, Pentatahan Lambang Garuda. Ya, itu nanti sudah dibagi peserta-peserta yang terlibat di masing-masing etape, sehingga yang selama ini terjadi ketika kita tidak membagi peserta, etape terakhir itu sepi, ya, sudah tidak ada orang. Kemudian pihak Dispar juga sudah ke beberapa sekolah untuk audisi wajah mirip Bung Karno dan Ibu Inggit. Kita sudah dapat dua pasang talent yang mirip Bung Karno dan Ibu Inggit yang akan kita libatkan dalam kegiatan Parade Pancasila.
10: Pemerintah Kabupaten Ende sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi persiapan yang dipimpin penjabat sekretaris daerah. Rapat tersebut melibatkan seluruh OPD dan unsur terkait guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Khusus untuk Parade Pancasila, Muhammad Sah mengatakan pola pelaksanaan tahun ini tetap menggunakan sistem etape seperti tahun sebelumnya. Etape pertama dimulai dari Pelabuhan Soekarno menuju Detasemen Pom Militer, lalu dilanjutkan menuju situs Rumah Pengasingan Bung Karno. Rute parade kemudian bergerak dari Rumah Pengasingan menuju Serambi Soekarno, dilanjutkan ke Makam Ibu Amsi, hingga berakhir di Taman Renungan Bung Karno. Setiap parade tahun ini pemerintah daerah menghadirkan kegiatan baru berupa pawai obor malam hari. Pawai akan dimulai dari titik kilometer 0 Ende dan berakhir di Monumen Pancasila Simpang 5 dengan melibatkan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan menyongsong hari lahir Pancasila dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei hingga 3 Juni 2026. Pemerintah daerah Kabupaten Ende berharap agenda tersebut tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores luluskan 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium. Laporan Nicolaus Makumeli.
12: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores resmi meluluskan sebanyak 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium yang digelar pada Senin 11 Mei 2026. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire SMSC dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para lulusan agar kembali ke masyarakat dan menjadi pemimpin yang baik dengan berintegritas, kreatif, serta inovatif terutama dalam dunia usaha. Ia juga mengharapkan kepada para lulusan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa lulusan Universitas Flores memiliki kemampuan dan karakter yang unggul. Selain itu, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para lulusan yang telah memilih Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai tempat menimba ilmu. Ia juga menegaskan bahwa fakultas berkomitmen menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global dengan bekal akademis dan karakter yang kuat.
13: Setelah kalian keluar dari Universitas Flores ini, 16 Mei nanti ini sudah kembali ke masyarakat, jadilah pemimpin yang baik. Dan itu besok-besok bakal menjadi pemimpin. Dari pemimpin yang baik itu adalah kemana-mana berbuat yang benar. Kalau orang benar pasti baik. Integritas kalian didahulukan. Pentingkan bahwa lulusan Universitas Flores Fakultas Ekonomi tidak dan bisnis tidak kalah dengan lulusan-lulusan lainnya. Dan saya yakin itu pasti kamu bisa.
12: Dalam prosesi yudisium, pelaku usaha kopi ratu asal Detusoko, Gululada, Sebastianus Benge, turut hadir menyampaikan orasi ilmiah. Dalam orasinya, ia mengajak para calon wirausahawan untuk kembali ke desa dan mengembangkan produk lokal agar mampu menembus pasar modern, bukan hanya pasar tradisional.
14: Ketika kita berbicara tentang pembangunan ekonomi nasional, seringkali perhatian kita tertuju pada perusahaan-perusahaan. Usaha-usaha yang sudah memiliki modal besar dan orang bilang sudah munafik. Tetapi mari kita pikirkan kembali ke desa kita masing-masing dengan melakukan apa yang terbaik dan apa yang kira-kira bisa menghasilkan nilai di sana.
12: Sebagai bentuk apresiasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores menyerahkan reward kepada 3 lulusan terbaik dari masing-masing program studi atas nama Modesta Jenny Due Dolopoto dengan IPK 3,78 dari program studi Ekonomi Pembangunan, Maria Yosefina Bataona dengan IPK 3,73 dari program studi Manajemen, serta Maria Angelina Bunga dengan IPK 3,51 dari program studi Akuntansi. Prosesi yudisium kali ini mengusung tema menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Tema tersebut mencerminkan harapan agar lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada di desa agar dapat menembus pasar modern. RRI Enda Nikolaus Makomeli melaporkan.
0: Berita terakhir, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan untuk memperkuat demokrasi substansial di daerah. Langkah ini dilakukan karena pengawasan demokrasi dinilai tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional oleh lembaga pengawas semata. Perempuan disebut memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi yang adil, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat. Laporan Rahma Suci.
15: Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan dalam upaya memperkuat demokrasi substansial di daerahnya. Demokrasi substansial dinilai tidak hanya berbicara soal proses pemilu, tapi juga memastikan nilai keadilan, kesejahteraan, dan juga partisipasi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena, mengatakan pihaknya belajar dari pengalaman berbagai pemilu dan juga pilkada sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut, Bawaslu menilai pengawasan demokrasi tidak hanya mengandalkan lembaga pengawas pemilu semata. Menurutnya, cara pengawasan konvensional yang bertumpu pada lembaga pengawas sudah tidak lagi cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan demokrasi partisipatoris yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengawasan.
16: Untuk bisa menghadirkan demokrasi yang seperti itu, demokrasi yang substansial itu, apa tidak bisa hanya mengandalkan ke pengawas? Jadi, cara-cara pengawasan konvensional hanya mengandalkan pengawas saja ternyata sudah tidak bisa lagi. Kita butuh demokrasi partisipatoris, kita butuh keterlibatan semua pihak di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya potensial untuk bisa menjadi pengawas partisipatif itu adalah kelompok-kelompok perempuan.
15: Kelompok dan organisasi perempuan menjadi salah satu elemen strategis dalam pengawasan partisipatif. Selain memiliki kepedulian terhadap isu sosial, jumlah pemilih perempuan juga dinilai lebih besar dibandingkan pemilih laki-laki, baik secara nasional maupun di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi tersebut dinilai

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.

sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Joanna serta rekan Mbak Isareng ya, dalam program Florata pagi ini. Dan berikut kami hadirkan informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun. Pada tanggal 12 Mei dihimpun dari thepeoplehistory.com. Dan pendengar, kita awali di tanggal 12 Mei tahun 907. Kaisar dinasti Tang, Ai Tang, dipaksa untuk turun tahta oleh petinggi militernya Zhu Wen. Turunnya Ai Tang sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Tang di Tiongkok yang sudah berlangsung hampir 300 tahun. Di tanggal 12 Mei 1926, pemogokan kerja massal buruh di Inggris berakhir. Meski sempat melakukan pemogokan massal dan menuntut perubahan upah dan sistem kerja, pemerintah Inggris tidak melakukan perubahan apapun dan tidak menggubris tuntutan para buruh. Di tanggal 12 Mei tahun 1942, pasukan Uni Soviet melancarkan serangan besar-besaran di kawasan Izium di timur Ukraina. Serangan itu dilancarkan demi mengusir tentara Jerman yang berjumlah sangat sedikit di kawasan tersebut. Dan di tanggal 12 Mei 1943, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston bertemu di Washington DC, Amerika Serikat dalam konferensi Trident. Dan dalam konferensi tersebut, Amerika dan Inggris membicarakan strategi untuk menginvasi kawasan Norwegia. Dan di tanggal 12 Mei 1978, pemberontakan di Kongo semakin membesar dengan didudukinya kota Kolwezi oleh pasukan pemberontak. Pemerintah setempat meminta bantuan pihak Amerika Serikat, Prancis dan juga Belgia untuk meredam pemberontakan. Di tahun 1998, di tanggal yang sama 12 Mei, demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan meruntuhkan ekonomi akibat krisis finansial Asia 1997 di Jakarta. Indonesia berujung kerusuhan dan 4 mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti tersebut. Tragedi tersebut memicu kerusuhan Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Dan pendengar, di tanggal 12 Mei 2003, serangan bom bunuh diri melanda ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Dan serangan tersebut menewaskan 26 orang termasuk 9 orang warga Amerika Serikat. Terakhir, di tanggal 12 Mei 2006, gambar kartun yang dibuat kartunis Mana Neyestani dan dimuat di sebuah surat kabar di Iran menjadi sebuah kontroversi. Kartun tersebut dianggap telah menghina orang-orang Azerbaijan yang tinggal di Iran. Karena kartun tersebut, sempat terjadi kerusuhan besar-besaran di sejumlah daerah di Iran. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia dari tahun ke tahun di tanggal 12 Mei. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang hari ini merayakan ulang tahun yang keberapapun ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, impian dan juga harapan Anda bisa terkabul. Dan juga Anda diberikan kesehatan, panjang umur ya, dan juga rezeki.
1: kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan informasi cuaca maritim yang akan disampaikan prakirawan Agdan Raffi. Halo, selamat pagi Agdan.
1: Halo, selamat pagi ya.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca maritim hari ini.
1: Baik, selamat pagi, selamat pagi para pendengar setia RRID dimanapun Anda berada. Bersama saya Raffi, kembali hadir menemani pagi Anda dengan informasi perakiran cuaca maritim. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada mulai hari ini, Selasa 12 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA, hingga besok pagi Rabu 13 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Untuk mengawali informasi pagi ini, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini diperkirakan meliputi wilayah Selat Sapu dan Selatan, perairan Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Pau, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timur Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo. Harap diperhatikan bahwa ketinggian gelombang ini dapat berisiko tinggi, terutama bagi keselamatan perahu nelayan maupun kapal tongkang. Kemudian, secara umum cuaca di perairan NTT diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara pada kecepatan 15 hingga 50 km per jam. Mengingat kondisi cuaca yang dinamis, kami senantiasa menghimbau Anda untuk selalu memantau perakiran resmi dari BMKG Samar Tanah Kupang. Jika saat akan melaut kondisi cuaca dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang maupun gelombang tinggi, kami harapkan masyarakat maupun nelayan tidak memaksakan diri demi keselamatan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat bagi aktivitas Anda. Terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatan.
0: Baik, terima kasih Raffi untuk informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini. Selamat bertugas dan sukses selalu.
1: Terima kasih, Kak.

0: duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada masih di Florata pagi ini ya, bersama saya Joanna dan juga rekan Mbak Isareng. Dan pendengar, berikut kami hadirkan ya informasi untuk Anda yang kami rangkum ya dari rri.co.id. Dan pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan tensi geopolitik naik, rupiah kembali terdepresiasi ke level 17.414 rupiah. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,18% atau 32 poin ke level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Upaya negosiasi perdamaian yang sebelumnya diharapkan meredakan konflik dilaporkan belum mencapai kesepakatan. Amerika Serikat disebut menolak tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan sebelumnya. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija Ende. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI Ende, yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat beraktivitas untuk Anda ya, dan semangat pagi tentunya kami harapkan ya semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat nih untuk menjalani hari ini, walaupun cuaca di luar tidak bersahabat ya, karena kota ND sedari tadi malam ya diguyur hujan nih. Tapi saya yakin sekali apapun kegiatan Anda sudah Anda siapkan ya dengan baik nih pendengar. Dan saat ini pendengar, kami akan menemani Anda di Florata pagi ini dengan menghadirkan wawancara kami bersama Kepala Kearsistenan Penerimaan dan juga Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, Bapak Yosua P. BKSHMH. Dan pagi ini kita akan berbincang terkait dengan Ombudsman yang membuka akses pengaduan gratis bagi penyandang disabilitas di NTT. Nah pendengar, seperti apa perbincangan kami? Jangan kemana-mana ya, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pulau Satu di mana pun berada, saat ini kami mencoba menghubungi Bapak Yosua Karbeka ya, dan kita akan berbicara terkait dengan Ombudsman buka akses pengaduan gratis bagi penyandang disabilitas. Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan beliau ya. Halo, selamat pagi Pak Yosua Karbeka.
1: Selamat pagi Ibu Johana.
0: Baik.
1: Selamat pagi para para pendengar radio RRI ND dimanapun saudara-saudari berada.
0: Oke, salam sehat dan semangat ya Bapak ya. Hari ini di hari Selasa nih, hari yang ke-12 di bulan Mei ini Bapak, apa kabarnya?
1: Bu.
0: Halo.
1: Sehat-sehat selalu Ibu, tetap semangat selalu.
0: Oke, baik Pak Yos ya. Dah, Pak Yos ini adalah merupakan Kepala Keasistenan Penerimaan dan juga Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman Provinsi Ombudsman RI ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang Ombudsman yang membuka akses pengaduan gratis bagi penyandang disabilitas di NTT. Nah, kira-kira Pak Yos, apa nih latar belakang Ombudsman RI Provinsi NTT ini membuka akses pengaduan gratis khusus bagi penyandang disabilitas?
1: Baik, terima kasih Ibu Johana. Selamat pagi. Dan juga rekan-rekan, sahabat-sahabat, pemirsa, pendengar radio dari manapun Anda berada. Tentu dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya pengelolaan pengaduan atau pelayanan Ombudsman itu gratis untuk seluruh kalangan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Namun baru-baru beberapa hari belakangan ini tentu Ombudsman beberapa kali diakses oleh teman-teman dari kaum disabilitas, terutama dalam himpunan wanita disabilitas Indonesia Provinsi NTT beraudiensi dengan Ombudsman untuk memaksimalkan lagi agar peran teman-teman disabilitas juga menjadi salah satu bagian dari Ombudsman untuk bisa menyampaikan baik itu dalam konteksnya konsultasi atau pengaduan masyarakat berkaitan dengan layanan pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Jadi ketika mereka mengaudiensi dengan kami dan beberapa kegiatan dilakukan, terakhir kami kemarin dengan pendampingan dengan teman-teman selama 2 hari tanggal 8 dan 9 Mei kemarin, kami menyepakati untuk kami harus berkolaborasi ke depan agar teman-teman disabilitas lebih mengenal Ombudsman dan menggunakan Ombudsman sebagai sarana untuk menyampaikan pengaduan terkait disabilitas di Provinsi NTT. Kira-kira gambarnya seperti itu. Tapi kalau bilang kalau gratis, memang keberadaan Ombudsman Indonesia pelayanan untuk pengelolaan pengaduan dan pelayanan apapun di Ombudsman itu sifatnya gratis.
0: Oke. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya akan biaya ini itu yang akan menjadi membebani tanggungan mereka ya, yang membebani mereka. Nah, Pak Yos, ya, jenis keluhan atau laporan apa saja nih yang paling sering diterima Ombudsman dari kelompok penyandang disabilitas nih?
1: Baik, Bu Jo. Kalau berdasarkan data 3 tahun terakhir ya, teman-teman dari kalangan disabilitas itu hampir jarang sekali melapor atau jarang sekali mengakses Ombudsman sebagai tempat untuk menyampaikan pengaduan apa ataupun sekadar konsultasi terkait dengan hak-hak pelayanan publik di bagi teman-teman disabilitas. Sehingga kami memang terus berupaya agar teman-teman ini harus berani speak up, harus mengetahui caranya dan apa saja yang dapat dilaporkan sehingga teman-teman bisa mengakses ombudsman.
0: Oke.
1: Okay. Nah, beberapa pertemuan sebelumnya dan kegiatan kemarin kami melihat ternyata teman-teman disabilitas ini tidak memahami atau belum memahami ternyata permasalahan di lingkungan mereka itu banyak yang perlu mereka advokasikan atau mereka suarakan, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus disampaikan, caranya seperti apa, dan kepada siapa mereka menyampaikan. Dan mudah-mudahan dengan beberapa upaya dan kolaborasi yang ada, ke depan ini di 2026 mungkin di medio semesteran kedua ini kita bisa mendorong agar teman-teman sudah bisa berpartisipasi aktif.
0: Nah, apakah ada semacam edukasi atau juga sosialisasi kepada mereka nih agar bisa mengetahui mekanisme seperti apa yang akan mereka lalui ketika ada keluhan yang ingin disampaikan nih Pak Yos?
1: Iya Ibu Jo, jadi tentu ini menjadi, jadi ketika melihat minimnya pengaduan dari teman-teman disabilitas, tentu ini menjadi tantangan buat kami di Ombudsman, karena Ombudsman itu tidak hadir hanya untuk masyarakat yang bisa mengakses Ombudsman, tetapi bagi teman-teman disabilitas juga harus mendapatkan tempat agar suara-suara mereka itu juga didengarkan, dan juga permasalahan mereka itu juga perlu disikapi. Jadi memang ini penting sekali, sehingga kami melakukan upaya-upaya untuk melakukan pendampingan. Bahkan nantinya kami berkolaborasi sampai pada pendampingan, tata cara mereka membuat laporan seperti apa, membahasakannya bagaimana, harus dilakukannya dengan caranya, dengan tahapan-tahapan sesuai dengan mekanisme pengaduan pelayanan publik yang benar itu seperti apa, itu kami lakukan. Jadi sejauh ini kami melatih teman-teman disabilitas untuk mereka menggunakan kanal pengaduan instansi pemerintah melalui SPAN Lapor, atau sistem informasi pengelolaan penanganan pelayanan publik nasional online, agar teman-teman itu cukup dari rumah saja dengan menggunakan handphone yang di tangan mereka bisa mengakses pengaduan pelayanan publik instansi pemerintah. Jadi kami mendorong teman-teman itu produk untuk menggunakan, karena secara sistem pengelolaan pengaduan instansi pemerintah SPAN Lapor itu sudah terkoneksi dengan Ombudsman. Jadi ketika teman-teman disabilitas misalnya mereka mengadukan rumah sakit di jalur atau disabilitas atau jalur khusus atau tidak memiliki ini rambatan ketika mengakses pintu pertama di pusat pelayanan misalnya, mereka bisa menyampaikan aspirasi melalui SPAN Lapor atau bisa menyampaikan pengaduan, nanti secara otomatis akan terkoneksi di Ombudsman. Dalam 60 hari tidak terlayani, Ombudsman akan melakukan intervensi untuk menindaklanjuti. Kami juga melatih mereka untuk bagaimana menarasikan, membuat bahasa yang baik dalam menyampaikan pengaduan, agar penyampaian pengaduan itu mudah dipahami sehingga memudahkan instansi pelayanan publik untuk menindaklanjutinya. Jadi tidak sebatas hanya curhat atau menyampaikan keluh kesah yang tidak terstruktur, tetapi kami membuat pengaduan secara terstruktur dan benar sehingga mudah dipahami dan ditindaklanjuti.
0: Baik, Pak Yos. Nah, apakah tersedia pendampingan khusus bagi pelapor disabilitas, misalnya untuk tunarungu, tunanetra, atau disabilitas fisik lainnya nih, Pak Yos?
1: Baik, Bu. Kalau di kami memang kami beberapa teman-teman itu sudah dilatih untuk bagaimana menerima pelayanan atau terhadap teman-teman disabilitas. Tentu ketika menyampaikan pengaduan ke kami, nanti kami dapat follow up sesuai dengan klaster dalam kategori apa. Misalnya kalau tulinya nanti bagaimana treatmentnya, atau misalnya yang buta dan lain sebagainya. Tentu kami akan berupaya untuk menyesuaikan dengan pengguna layanan yang mengakses Ombudsman. Dan juga kami mendorong kira-kira kemudahan cara yang mudah seperti apa untuk mengakses. Misalnya cara-cara telepon dan lain sebagainya, kan kami melakukan follow up agar teman-teman itu tidak perlu lagi harus jalan jauh mengakses Ombudsman, tapi cukup dengan telepon saja misalnya, atau WhatsApp, kita sudah bisa saling follow up. Disitulah pendampingan akan terjadi, dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk agar hal-hal yang disampaikan itu mampu diserap lalu ditindaklanjuti.
0: Baik Pak Yos. Nah, bagaimana respon pemerintah nih ya Ya, dan siap. Juga instansi pelayanan publik terhadap rekomendasi ombudsman terkait pelayanan ramah disabilitas nih Pak Yos.
1: Baik Ibu, saya kira ini pertanyaan sangat menarik sekali karena dapat kami sampaikan Ibu bahwa berdasarkan undang-undang tentang pelayanan publik atau undang-undang bahwa asas pelayanan publik itu salah satunya dasarnya adalah itu fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Jadi dalam setiap sistem pelayanan publik di Indonesia itu harus memperhatikan fasilitas dan juga perlakuan atau tata cara pelayanannya bagi kelompok rentan. Sejauh ini pemahaman dari instansi-instansi pelayanan publik bahwa cukup dengan menyediakan kursi roda saja atau dengan cukup menyediakan rambatan, itulah pelayanan bagi disabilitas. Jadi masih sebab

0: sama dengan pengguna layanan umum lainnya. Nah, dalam rentang waktu soal tadi pertanyaan bahwa dalam rentang waktu 2015 sampai 2025 kita sudah hampir 10 tahun. Kami Ombudsman itu melakukan penilaian terkait dengan sejauh mana pemenuhan soal sarana dan perlakuan bagi disabilitas di pemerintah. Tentunya di beberapa instansi-instansi, tidak semua, kami menggunakan sampel, ada di rumah sakit, puskesmas, dinas kependudukan, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas-dinas yang fokusnya tuh lebih cenderung banyak melayani masyarakat sebagai sampel OPD untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dalam pemenuhan baik itu soal sarana maupun perlakuan. Nah, data menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini kita belum bergerak ke arah penyediaan itu. Masih sebatas soal sarana dan itu pun tidak maksimal. Jadi contoh kita ke rumah sakit, bahkan rumah sakit umum itu masih ditemukan tidak ada toilet bagi pengguna disabilitas. Atau di poli umum atau poli tertentu misalnya tidak ada ruang menyusui bagi ibu menyusui, bahkan untuk akses masuk pertama saja itu tidak ada rambatan dan lain sebagainya. Penunjuk arah bagi blok apa guiding bagi teman-teman buta misalnya. Jadi kita masih melihat secara kasat mata memang masih belum ada. Secara data pun demikian, secara data itu pemenuhan kita tidak sampai dengan 50% untuk hal itu. Sehingga dapat kami katakan bahwa soal pemenuhan baik sarana maupun pelayanan publik untuk penyandang disabilitas itu kita masih minim. Jadi ini soal apa ya, masih bisa saja soal, bukan saja soal anggaran tapi soal mindset juga. Jadi soal mindset pelayanan publik bahwa penyandang disabilitas itu berdasarkan asas pelayanan publik itu dia harus diprioritaskan juga, dia harus disediakan fasilitasnya, disediakan perlakuannya. Jadi kalau kita melihat itu, kita masih menemukan banyak hal. Teman-teman disabilitas masih antri barengan bersama dengan teman-teman pasien umum lainnya, misalnya di puskesmas dan lain sebagainya. Itu kita masih temukan. Jadi ini suatu soal yang menjadi tantangan kita. Kita berharap pemerintah daerah, terutama di sekretaris daerah, kabupaten kota, itu kan penanggung jawab pelayanan publik tuh, Bu. Nah, mereka harus benar-benar mendorong atau membuat surat edaran atau semisalnya sampaikan ke perangkat-perangkat daerah yang banyak memberikan pelayanan publik, termasuk juga mungkin instansi vertikal seperti bandar dan lain sebagainya, agar mereka patuh minimal menyediakan helpdesk kalau ada orang bisa datang di bandara, ada petugas yang langsung menjemput, ada yang melakukan check-in buat mereka, dan ada yang mengedukasi mereka cara menggunakan bandara dan lain sebagainya. Ini soal bagaimana menyediakan orang yang kompeten untuk melayani dengan baik. Nah, itu ada di penanggung jawabnya di daerah itu, kabupaten, ada di sekda. Sekda harus memahami ini dan mengeksekusinya. Begitu, Bu.
1: Baik, Bapak. Nah, harapan Ombudsman ke depan nih terkait terciptanya layanan publik yang inklusif dan juga bebas diskriminasi di NTT ya, khususnya untuk penyandang disabilitas ini seperti apa nih, Pak Yos?
0: Harapan kami bahwa yang harus ada di pemahaman kita semua sebagai penyelenggara negara, bahwa pelayanan publik itu hak masyarakat, hak sama untuk seluruh, baik itu masyarakat yang normal maupun masyarakat penyandang. Dan pemahaman tentang pelayanan publik itu harus utuh bagi penyelenggara pelayanan publik, sehingga mereka benar-benar tahu bahwa ada satu aspek pelayanan publik soal disabilitas ini menjadi penting juga untuk diperhatikan, agar keadilan dalam pelayanan publik itu benar-benar terwujud, sehingga seluruh masyarakat dalam berbagai lapisan maupun berbagai realisasinya atau berbagai kondisinya itu bisa benar-benar menikmati akses pelayanan publik. Jangan sampai kita mendesain sistem pelayanan yang mana membuat orang tidak mengakses kita. Salah satunya ketika data menunjukkan kemarin teman-teman HWDI Indonesia melakukan survei di puskesmas, yang mengakses layanan kesehatan ibu hamil dari kalangan disabilitas itu cuma 9%. Jadi itu merupakan satu kondisi di mana bahwa kita perlu membangun sebuah kesadaran bersama, bukan hanya soal teman-teman disabilitas yang bergerak sendiri, tentu penyelenggara pelayanan publik, pemerintah maupun ombudsman atau pihak terkait dan stakeholder lainnya, untuk bagaimana pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Sehingga jangan sampai terjadi hal-hal viral yang menunjukkan bahwa seolah-olah kita di NTT ini tidak paham tentang pelayanan publik untuk disabilitas. Jadi kasus ND kemarin itu merupakan tamparan bagi kita.

0: bahwa kita harus menunjukkan eksistensi kita dalam pelayanan publik bahwa NTT itu juga ramah disabilitas. Dengan baik dan benar, dan kita paham pelayanan publik soal bagaimana kita menyediakan fasilitas dan juga perlakuan. Sederhana saja, misalnya paling tidak pemahaman harus ada help desk lah, satu orang misalnya di setiap instansi pelayanan publik yang paham tentang pelayanan disabilitas agar dia mampu mengarahkan, mendorong atau melakukan pelayanan. Demikian harapan kami, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Yos untuk waktunya pagi hari ini ya, atas pencerahannya ya. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh Pak Yos hari ini bisa dipahami oleh kita semua ya, dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi impian harapan kita bahwa setiap instansi itu bisa membuka layanan untuk para disabilitas ya. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian wawancara bersama Pak Yosua Karbeka ya, terkait dibukanya akses pengaduan gratis bagi penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur. Ombudsman RI Perwakilan NTT menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, setara dan juga mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Bagi masyarakat penyandang disabilitas yang mengalami kendala dalam pelayanan publik, Ombudsman juga sudah membuka ruang pengaduan yang dapat diakses secara gratis dan tanpa diskriminasi. Saya Joana dan juga rekan Mbak Isar yang mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan sesaat lagi di pukul 7:35 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan menghadirkan ya wawancara kita pagi hari ini bersama Kepala Lapas Kelas 2 BND Bapak Romi Waskita Pambudi terkait dengan langkah preventif Lapas Kelas 2 BND dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
2: RRI Pro 1 ND FM 100,5.

0: wawancara pagi hari ini ya, bersama Bapak Kepala Lapas Kelas 2 BND Bapak Romi Waskita Pambudi AMDIP SHMH ya. Dan kita akan berbicara terkait dengan langkah preventif Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dan pendengar, menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan pemasyarakatan ini menjadi salah satu prioritas utama ya, dalam mendukung pembinaan warga binaan yang aman, tertib dan juga humanis. Nah, berbagai langkah preventif terus dilakukan guna mencegah potensi gangguan keamanan serta menciptakan suasana yang kondusif ya di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut upaya yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bapak Romi Waskita Pambudi beserta jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan lapas, saat ini kami sudah terhubung ya dengan Kepala Lapas Kelas 2 BND Bapak Romi. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Ya, selamat
1: suaranya
0: pagi.
1: Suaranya masih terputus-putus ini.
0: Oke, suaranya masih terputus-putus ya. Kita coba lagi ya. Dulu ya, Pak Romi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akan kembali menghubungi Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND ya, Bapak Romi Waskita Pambudi nih ya. Kita akan berbincang terkait dengan langkah preventif Lapas Kelas 2 BND dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Halo. Selamat pagi.
0: Ya, salam sehat dan semangat ya Bapak untuk hari ini.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat pagi Bapak.
1: Halo.
0: Oke, baik, kita akan mencoba menghubungi Bapak Romi ya di pagi hari ini, dan kita akan berbicara tentang langkah preventif Lapas Kelas 2 BND untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan Lapas Kelas 2 BND.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami mohon maaf ya, perbincangan kita pagi hari ini terputus nih. Dan saat ini kami sudah terhubung ya dengan Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Baik, selamat pagi Mbak Joana, juga dengan seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Selamat pagi dari Bapak ND. Semoga kita semua selalu bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas kita.
0: Oke, baik Bapak. Nah, di pagi hari ini kita akan berbincang ya terkait dengan langkah preventif lapas kelas 2 BND dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban. Karena menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan ini menjadi salah satu prioritas utama ya dalam mendukung pembinaan warga binaan yang aman, tertib dan juga humanis ya Bapak ya.
1: Baik.
0: Oke, nah Bapak, bagaimana nih kondisi keamanan dan juga ketertiban di lapas kelas 2 BND saat ini?
1: Iya, baik Mbak Yana, dalam kesempatan ini dapat saya sampaikan kepada para pendengar RRI bahwa secara umum kondisi keamanan dan ketertiban di lapas kelas 2 BND ada dalam situasi yang aman, kondusif dan terkendali. Kemudian seluruh jajaran petugas juga terus berupaya menjaga stabilitas melalui pengawasan aktif, deteksi dini, kemudian juga kita menyiapkan pembinaan yang berkelanjutan kepada para warga binaan, sehingga ini bisa meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban, Mbak.
0: Oke, baik Bapak. Nah, sejauh mana nih deteksi dini menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2 BND ini Bapak?
1: Ya, kita akan melaksanakan apa langkah-langkah preventif ya, ya. Dengan cara kita melakukan kontrol keliling blok hunian, kemudian kita laksanakan dengan apel pengetatan warga binaan. Jadi kita kan ada 3 tips jaga Mbak. Jadi setiap mau pergantian itu selalu kita cek. Kita itu jumlah warga binaan kita pastikan lengkap, gitu ya. Baik. Nah kemudian juga kita melaksanakan razia rutin dan insidentil. Kemudian juga dari luar kita laksanakan penyitaan barang bawaan pengunjung. Kemudian kita melakukan pengawasan di pintu utama ya, pintu portir ya. Dan juga kita melakukan penguatan intelijen pemasyarakatan. Ini untuk kita mengimpun informasi terkini terkait dengan sikon kantik yang ada di dalam lapas. Dan kita selalu ingatkan juga jajaran untuk selalu waspada begitu ya.
0: Baik Bapak, nah bagaimana nih koordinasi lapas kelas 2 BND dengan aparat keamanan lainnya seperti kepolisian atau juga TNI ya dalam menjaga keamanan nih Bapak?
1: Iya, jadi selama ini koordinasi dan sinergitas antara lapas ND dengan Polres ND ya, kemudian juga Polri ND itu terjalin dengan sangat baik. Dan dalam beberapa momen seperti kegiatan apel bersama, kita juga laksanakan razia bersama, itu selalu terasa dengan baik. Dan baru-baru saja kita ini belum lama ya, berapa hari lalu kita menggelar razia bersama melibatkan rekan-rekan dari TNI dan Polri begitu Mbak.
0: Nah ketika melakukan razia ini, apakah ada barang-barang yang dilarang yang sempat didapatkan dari warga binaan, Bapak?
1: Ya, dari razia yang kemarin yang terakhir kita lakukan, itu yang pertama yang dapat kami sampaikan bahwa kami tidak menemukan barang-barang yang terlarang berupa narkoba. Atau handphone itu tidak ada di dalam. Namun memang ada seperti kita dapat seperti ada gunting, ada pemantik api, ada juga pilet, ya, alat cukur, yang seperti itu lah. Tapi narkoba dan handphone tidak ada di lapas, tidak kami temukan begitu.
0: Baik Bapak. Nah dalam menghadapi potensi konflik antara warga binaan, langkah apa yang biasa dilakukan pihak lapas nih Bapak, khususnya di lapas kelas 2 BND ini Bapak?
1: Ya, untuk meminimalisir potensi konflik, kami ada yang namanya manajemen risiko. Jadi kita sudah melakukan apa pemetaan ya, kita melaksanakan apa namanya penilaian risiko, kemudian juga ada yang namanya mitigasi risiko. Jadi ini misalkan ini Mbak, kalau di dalam ini kan warga binaan dari luar semua nih, bisa saja dari luar mereka satunya ada konflik antara individu begitu ya, contohnya. Nah ini di dalam kita berusaha mencari informasi. Nah sehingga yang berkonflik ini kita pisahkan dulu. Nah, kita lakukan apa pemisahan biokimian, kemudian kita juga awasi mereka supaya tidak terjadi kontak fisik gitu ya. Sambil juga kita lakukan pendekatan persuasi, dan juga kami juga kita ada tindakan disiplin yang kita berikan buat mereka. Jadi itu yang kami lakukan, ada namanya apa tadi itu manajemen risiko dan mitigasi risiko yang kita
0: Baik Bapak. Nah, apakah dalam penggunaan teknologi pengawasan turut menggunakan teknologi nih untuk membantu pengawasan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 BND Bapak?
1: Iya, ya, tentu saja kita menggunakan bantuan alat teknologi ya, seperti contohnya HP, alat komunikasi, ini kan kontrol ini kita perlu untuk supaya di dalam petugas tidak perlu menggunakan handphone, jadi kita menggunakan handphone untuk komunikasi antar petugas. Kemudian untuk pengawasan, kita dibantu oleh teknologi CCTV. Nah, di mana CCTV sangat diperlukan untuk kita dapat memantau spot-spot atau area rawan atau area yang tidak terjangkau dari pengamatan petugas. Nah, jadi kita cukup memasang kamera di titik-titik tersebut dan kita pantau. Ada satu ruangan khusus untuk memantau CCTV begitu. Jadi itu beberapa teknologi digital yang kita pakai sambil.
0: Baik Bapak. Nah, sejauh ini apakah ada tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di lapas nih Bapak?
1: Iya. Ya, kalau tantangan yang terbesar kan yang dihadapi lapas rutan itu masalah overkapasitas penghuni. Nah, tapi di lapas ini kondisi hunian saat ini belum begitu over ya, karena dari kapasitas 210-an ini kita di angka 228 orang, yang mana tingkat overkapasitas hanya sekitar 10%. Jadi masih relatif bisa terhandle gitu, masih bisa terkendali. Nah, ya tantangan kita membina orang ini karena karakteristik orang kan beda-beda. Ini perlu penanganan yang juga berbeda, yang belum tentu sama antara satu napi dengan yang lain. Walaupun secara umum mereka kita perlakukan sama tanpa diskriminasi, kita melakukan tindakan penegakan disiplin yang sama, tapi ada dalam kondisi tertentu mereka memberikan treatment yang berbeda-beda gitu.
0: Baik. Nah, kedepannya inovasi atau program apa nih yang akan dikembangkan untuk memperkuat sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 BND, Bapak?
1: Iya, kami kedepannya akan terus memperkuat sistem deteksi dini, ya, karena ini berkaitan dengan pengamanan, kemudian juga digitalisasi pengawasan. Kita juga terus berupaya meningkatkan sarana keamanan, dan di samping itu juga kita lakukan penguatan SDM petugas, dan tentu kita harus mengoptimalisasikan program pembinaan ya, pembinaan kepribadian dan kemandirian, karena ini akan berkontribusi terhadap sistem tampit yang ada di lapas. Selain itu juga lapas akan menjadi lapas yang dinamis dan produktif. Jadi itu yang akan kami kerjakan ke depannya Mbak Diana.
0: Baik Bapak, ini yang terakhir nih, apa pesan Bapak sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada masyarakat nih terkait pentingnya dukungan pembinaan dan juga keamanan di lembaga pemasyarakatan khususnya di lapas kelas 2 BND Bapak?
1: Iya, jadi tentu pada masyarakat kami berharap untuk dapat memberikan dukungan terhadap proses pembinaan warga binaan. Nah, sebagai bagian dari pemulihan sosial atau reintegrasi sosial. Jadi kita juga harus dapat memahami dan mengetahui ya bahwa lapas ini bukan sekedar tempat keunggulan hukuman, Mbak, tapi juga tempat untuk pembinaan agar warga binaan kelak dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya juga diharapkan akan lebih produktif nanti. Gitu ya.
0: Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini. Dan mudah-mudahan saja kedepannya semakin aman, semakin tertib ya warga binaannya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya. Salam sehat, sukses, dan semangat selalu.
1: Terima kasih.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kami ya bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND Bapak Romi Waskita Pambudi AMD IPSHMH ya, terkait dengan langkah preventif lapas kelas 2 BND dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban. Saya Joanna dan juga rekan Bayi Sareng mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan kita nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Yeah, it's summertime, baby.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
4: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
3: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
4: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
3: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
4: Enggak lah. Tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
5: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada